0: Indonesia. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Tutar.
1: Laporan khusus. Jadi Bapak Presiden meminta agar...
2: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
1: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu bisa diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya. Dan yang kedua, gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya dalam pembahasan tersebut

0: gratis. Namun Purbaya Yudhisadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
1: Bansos berarti bakal musuh dan lain-lain.

0: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
1: Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung bahwa Presiden telah memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi dia juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
2: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
1: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI juga sudah rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
0: Pemerintah kata.

0: Indonesia. Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
1: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
2: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
3: Menurut saya jangan terlalu

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial.

masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti

jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.

0: batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara Hari Ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius, karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya, dengan indeks polutan udara Air Pollution Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Presiden Prabowo Subianto

0: medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games AIIBI Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
1: Selamat tujuan.

Demokrasi itu sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan kepada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh.

0: della vita da assieme.
1: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau

Sampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana peningkatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena berdekatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Mengikuti kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover

kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitu pun arah sebaliknya. Dan

hati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palir Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suryapati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di Jalan Flyover dari arah Palir yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar.

komunikasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir, kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Sepi Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hingga terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang dinasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya

dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat

0: keselamatan untuk kemanusiaan dan salam transisi. Demikian juga Bu Ria Sinta melaporkan langsung dari Antensi Forum, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Bu Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti pelantas dari Pro 3 RRI.

informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Mendengar kembali bersama kami Pro Satu RR, kita akan telah tuntas warta berita dari Pro 3 Jakarta dan 28 menit kita beranjak dari pukul 8 pagi ini, maka kembali musik dan info pagi akan hadir untuk Anda sampai pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Marcelo Tahitu atau akrab kita sapa dengan Elo, putra dari Diana Nasution dan Minggu Tahitu, ini akan bersama Anda dengan Masih Ada.

di beberapa budaya, anggur gris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan anggur gris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Anggur gris adalah fenomena alami yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan penggunaan anggur gris menjadikan komoditas yang dicari dalam industri.

Vision punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeluh, mendengkur, chirping, kill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, meram, dan melayu. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucing bercerita, wajar saja mereka

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia dua. Baby boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia dua, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan.

mengkritik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para

digali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya? Tubuh

0: ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?

0: Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
0: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuai lah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Tarakan yang nantinya akan dipandu oleh Remy Octavia. Nah, pendengar, saat ini 2 menit dari pukul 9, kita masih menantikan bersama akan hadir The Cat, tahu di mana?

0: dengar dekat kau di mana. Masih akan terus berlanjut ya dengan ya mungkin beberapa menit ke depan karena kita sudah semakin dekat untuk menghadirkan dialog Sapa Kaltara spesial pagi hari ini dengan tema RRI untuk Indonesia memperkuat peran publik peduli sesama dan jaga kelestarian lingkungan akan dipandu Reni Octavia dan menghadirkan Wakil Wali Kota Tarakan, Kepala LPP RRI Tarakan dan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kaltara. Ini mohon juga untuk saya RV Febrianti mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya pendengar dan selamat mengikuti program berikutnya.
1: Kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting. Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitman, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan mengganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup

tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. RRI bukan hanya hadir sebagai media penyiaran, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat. RRI memiliki peran untuk menyampaikan informasi, membuka ruang partisipasi publik, sekaligus mengajak masyarakat untuk peduli terhadap sesama dan lingkungan. Ya, dialog spesial hari ini, Hari Radio ke-81, RRI untuk Indonesia, perkuat peran publik, peduli sesama dan jaga kelestarian lingkungan. Kita akan membahas bagaimana pemerintah, legislatif, media, dan juga masyarakat dapat bersama-sama membangun kota yang lebih peduli, inklusif, dan berkelanjutan. Lalu sejauh mana peran publik bisa diperkuat? Apa yang dapat dilakukan pemerintah dan DPRD? Dan bagaimana RRI dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan para pemangku kepentingan? Dan untuk membahasnya, pendengar, telah hadir bersama kita Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Sautir. Selamat pagi, Bapak Ibnu.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan.
0: Salam sehat, Pak Ibnu.
1: Salam sehat.
0: Baik. Dan juga yang terhubung melalui Zoom, ada anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Herman SIP. Selamat pagi, Pak Herman.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bulungan? Posisi di Bulungan ya, Pak Herman ya?
2: Ya, betul. Alhamdulillah baik. Hari ini cukup cerah.
0: Alhamdulillah, baik. Nanti kita akan berbincang, Pak Herman, dan kita sapa juga Kepala RRI Tarakan, Bapak Haris Munandar. Selamat pagi, Pak Haris.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga bagi Anda pendengar dan juga pemirsa, kami undang Anda untuk bergabung nantinya di line WhatsApp 082153209845 atau kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Dan juga Anda dapat saksikan di YouTube RRI, serta dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Baik, kita mulai terlebih dahulu dari tuan rumah, boleh ya Bapak-bapak, izin. Baik, Pak Haris, menyikapi usia RRI yang ke-81 tahun ini, bagaimana RRI Tarakan terus bisa merawat nilai sejarah perjuangan media publik sekaligus bertransformasi agar tetap dicintai masyarakat? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Wali Kota Tarakan di studio program 1 RRI Tarakan pagi hari ini. Dan juga saya ucapkan selamat pagi, terima kasih kepada Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Herman. Herman, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti apa tadi yang sudah disampaikan dan dipertanyakan tentang menyikapi usia RRI yang ke-81, bagaimana RRI terus melewati nilai sejarah perjuangan media publik ini sekaligus bertransformasi di era digital ini agar tetap dicintai dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang usia RRI yang ke-81, tentu ini merupakan perjalanan yang sangat panjang sekali, dan ini telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan memiliki tanggung jawab sebagai media yang memberikan informasi, pendidikan, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Nilai-nilai tersebut tentunya terus harus kita jaga, kami rawat. Tetapi dari sisi lain kita juga tidak bisa menutup mata bahwa pola masyarakat dalam mendapatkan informasi itu sudah berubah. Masyarakat sekarang tidak hanya mendengarkan radio, tetapi juga menggunakan media sosial, YouTube, website, dan berbagai platform media digital. Karena itu, RRI juga terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Konten-konten RRI tidak hanya hadir melalui media terestrial, radio, tetapi juga dikembangkan ke berbagai platform media digital sehingga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas termasuk generasi muda kita. Jadi bagi kami transformasi digital itu bukan berarti meninggalkan radio terestrial. Tohnya RRI itu sebagai radio terestrial yang bisa didengarkan melalui radio. Justru teknologi menjadi sarana untuk memperkuat peran RRI sebagai media publik agar tetap relevan, dekat dengan masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat. Transformasi RRI ke dunia digital itu merupakan hal yang benar-benar harus wajib kita laksanakan. Kira-kira begitu.
0: Baik. Jadi sekarang dalam artian RRI bukan hanya di radio saja sekarang. Betul. Gitu ya, sudah punya platform gitu ya Pak Haris ya. Baik. Pak Haris, kalau kita menerjemahkan tema kita pagi ini Pak Haris, RRI untuk Indonesia, perkuat peran publik, peduli sesama dan jaga kelestarian. Kalau kita artikan ke dalam program siaran kita sehari-hari begitu, khususnya untuk masyarakat Kaltara ini seperti apa?
3: Ya, kita sudah mempunyai banyak sekali program-program terkait dengan kelestarian lingkungan, juga terhadap penanggulangan bencana, terlebih-lebih dalam hal mitigasinya. Dilema kita selama ini hampir-hampir kita tidak menemukan hal-hal yang bisa membuat kita kesulitan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, karena kita selalu didukung oleh pemerintah provinsi, apalagi pemerintah kota. Dan peran BPBD juga sangat berperan sekali terhadap media kita dalam menghadapi yang saat ini kita rasakan bersama, adanya kebakaran hutan dan lain sebagainya. Dan selain itu juga RRI mengedukasi masyarakat. Kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, baik itu untuk lapisan masyarakat kecil, menengah, juga masyarakat atas. Terlebih-lebih terhadap peran RRI dalam mengembangkan UMKM, kita juga aktif untuk mengembangkan UMKM ini. Beberapa kegiatan-kegiatan seperti hanya dialog maupun podcast, itu intens kita laksanakan. Tidak lain dan tidak bukan mendongkrak perekonomian masyarakat Kalimantan Utara.
0: Baik, berarti tercover di program-program acara begitu ya Pak Haris ya. Baik, kita bergeser ke Wakil Wali Kota Tarakan Pak Ibnu. Sejauh mana Pak Ibnu, pemerintah Kota Tarakan merasakan peran RRI Tarakan sebagai mitra strategis dalam menyampaikan kebijakan publik dan menyerap aspirasi warga Tarakan?
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu pada bagian pertama wajib bagi kita selalu memanjatkan puji-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas kehendaknya juga lah kita masih bernapas, karena bernapas itu kita hidup, dan karena hidup itulah saya sanggup datang ke tempat ini. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, pada bagian kedua tentu saya atas nama pemerintah kota mengucapkan selamat dulu lah kepada para angkasawan ini di hari lahirnya yang ke-81. Dan tentu saja terima kasih yang tak terhingga kepada semua kawan-kawan yang ada di RRI ini, di mana selama ini telah menjadi mitra pemerintah kota. Dan selain bersinergi, kita juga selalu berkolaborasi menjadi part of solution di tengah-tengah masyarakat. Sejauh ini kalau kita lihat apa-apa yang disampaikan, saya lupa ya, mungkin halo apa?
0: Halo RRI.
1: Nah, halo RRI dan sebagainya itu, as a matter of fact memang berdampak langsung. Misalnya ada jalan berlubang dikeluhkan, dan bisa langsung ditindak oleh kami melalui dinas terkait, misalnya PU atau mungkin air dan lain sebagainya. Ini penting saya kemukakan bahwa untuk menjawab pertanyaan tadi, daripada menarik kesana kemari dengan puisi, saya memberikan fakta-fakta gitu, bahwa RRI sepanjang sejarah hidupnya memang memang menjadi bagian penyelesaian masalah, bukan menjadi part of problem. Karena memang di banyak level kita kan banyak menerima dispute of information. Kita melihat banyak juga misalnya informasi yang masih mentah tapi sudah disebarluaskan. Nah itu pada bagian pertama menjadi bagian penting. Saya ulangi lagi bahwa RRI sepanjang perjalanannya bersama kami itu telah membuktikan dirinya menjadi bagian penting dan menjadi penyelesaian masalah. Berikutnya, apa sih peran-perannya? Kan pertanyaannya begitu. Ya, yang jelas sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan apa yang sudah dikerjakan. Di sisi lain, tentu publik atau masyarakat juga menjadi punya beberapa alternatif untuk menerima informasi, informasi-informasi terkait perkembangan, pembangunan, atau isu-isu yang terkait dengan masyarakat atau sosial, baik yang berkaitan dengan civil society, begitu juga terhadap kebijakan-kebijakan publik yang diintroduksi oleh kami sebagai pemerintah yang diberi amanah oleh masyarakat. Nah, di sisi lain ini juga seiring dengan visi misi kami di pemerintah kota yang kita mencanangkan menjadi pemerintahan yang cerdas. Istilah lainnya itu smart government, di mana ciri utamanya adalah bagaimana pemerintah sebagai pelayan dari masyarakat ini benar-benar dekat dengan publik dan menjadi satu batang tubuh. Bagaimana irama napas kehidupan dari semua sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan ini betul-betul bisa in touch, bisa disentuh langsung oleh masyarakat. Dan ini tidak mungkin dan tidak akan bisa sempurna dicapai kalau tidak ada peran media, wabil khusus ya kawan-kawan di RRI ini. Jadi kenapa aneh ya? Jadi
0: silakan diminum dulu Pak Ibnu ya.
1: Atau mungkin bawahnya gitu Pak. Gara-gara apa namanya ada mic di depan
4: atau karena faktor cuaca juga.
0: Mungkin bisa ditanggapi Pak Haris, Pak. Pak Haris silakan ditanggapi dulu.
1: Atau Andri. Sahabat Herman tadi, saya juga penasaran dia bilang tadi ditanyain kan, bagaimana keadaan cerah?
0: Iya,
1: cerah dia.
0: Iya cerah.
1: Nggak ada asap ke situ.
0: Nanti kita tanya lebih lanjut.
1: Yang cerah itu, yang cerah itu apa? Cuacanya,
4: cuacanya.
1: Nanti dibilang cerah, tapi anak-anak belum masuk sekolah.
0: Iya iya iya. Baik Pak Ibu, ini sebelum bergeser ke Pak Herman ini ya, sebagai kota penyangga utama di Kalimantan Utara, bagaimana mungkin Pemkot Tarakan memandang urgensi penguatan serta pentingnya dorongan kolektif agar RRI bisa segera hadir di Tanjung Selor, Kaltara? Gimana Pak Ibu?
1: Begini ya, bagaimanapun ini kan Radio Republik Indonesia.
0: Oke.
1: Bukan radio pemerintah Kota Tarakan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi namanya saja, mestinya radio kita ini harusnya menjadi prioritas penting untuk berada di ibu kota. Jadi titik tekan saya bukan Tanjung Selornya,
0: okay,
1: bukan biluannya,
0: ibu kotanya.
1: Ya, ya kali ya. Bisa-bisanya RRI itu tidak ada di ibu kota provinsi Kalimantan Utara itu.
0: Baik.
1: How could it be? Ini harusnya kan menjadi prioritas, menjadi prioritas. Dimana tentu saja bagi kami, bagi pemerintah Kota Tarakan itu menjadi penting supaya juga seperti yang kita ketahui kan Tarakan ini menjadi hub lah atau konektivitas segala informasi, baik jalur laut, jalur darat, termasuklah informasi. Jadi Kalau RRI ada di tidak ada di Tanjung Selor, aneh juga. Kan katanya apa sekali di udara tetap di udara. Yeah. Kenapa tidak ada di udara Tanjung Selor? Iya enggak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secara substantif ini kan barang penting ya. Bagaimana bisa tidak kita lihat itu ya? Sejarah dan perannya di dalam sejarah RRI ini sangat penting. Jauh sebelum ada media platform media sosial seperti yang sekarang, bagaimana Jenderal Sudirman harus keluar masuk hutan, bagaimana untuk memberitahukan bahwa kita sudah merdeka loh, satu jam lalu misalnya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, belum banyak orang di Nusantara yang tahu Indonesia itu merdeka.
5: Okay.
1: Nah, bagaimana orang bisa tahu? Salah satu itu dari Radio Republik Indonesia itu. Nah, ini harus dipandang tidak sekedar sebagai alat komunikasi, tapi ini adalah fakta sejarahnya adalah bagian penting dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring waktu, ini juga harus melakukan penyesuaian di sana sini supaya sesuai dengan keadaan yang terkini, ya termasuklah seperti sekarang ini radio, tapi kita bisa kelihatan juga karena kalau di zaman dulu kan radio ini
5: ya radio nggak bisa kelihatan ya Pak,
1: suara aja gitu. Nah, ini kan juga membutuhkan apa namanya adaptasi dengan situasi yang sekarang ini. Sepanjang peradaban, bukan yang paling pintar yang bertahan, bukan yang paling kuat yang bertahan, tapi yang paling mampu beradaptasi. Mengapa dinosaurus yang begitu kuat, besar, hebat menghilang dari planet bumi ini? Itu karena dia tidak mampu beradaptasi. Sementara tikus dari zaman Adam sampai sekarang ada. Karena dulu zaman Adam dia makan buah, makan air. Sekarang dia makan sandal. Dia makan sandal, makan sabun, makan baju. Coba baju kita kalau disimpan di pojok-pojok, insya Allah ta'ala itu nanti hilang itu di makan tikus.
5: Okay.
1: Coba tanya Pak Herman itu.
5: Baik.
1: Pasti pernah celana lepisnya waktu kos di kampus. Pasti ada yang dimakan tikus. Itu artinya tikus ini mampu beradaptasi. Saya pernah naik, tidak ada tikus di situ. Nah, harusnya kalau tikus aja bisa ada di tidak di laut itu, kenapa ya ini nggak ada di tengah-tengah? Nah, ya, aku coba tanya lah kepada teman-teman di legislatif. Itu coba di setidak-tidaknya itu demi harga diri itu permanen. Masa di Tanjung Selor sudah ibu kota provinsi, masih di kecamatan. Iya, parah-parah ini nggak ada.
5: Kita tahu dulu, kita menyapa dulu yang ada di layanan Zoom. Ya, Pak Herman, iya, ini sudah disinggung ini mengenai RRI di Bulungan. Tapi kita nanti dulu untuk menyinggung itu, saya minta sudut pandang pengawasan legislatif dulu ini. Bagaimana kolaborasi antara lembaga penyiaran publik dan pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas serta literasi informasi di perbatasan? Silakan, Pak Herman.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada RRI yang telah memberikan undangan sekaligus memberikan ruang untuk saya selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, terutama di Komisi 1, untuk hadir dalam rangka mengikuti dialog pada pagi hari ini. Tadi berkaitan dengan sinergisitas dan pengawasan lain sebagainya, kami tentu dari Komisi 1 mendorong akan terciptanya pengawasan secara maksimal di Provinsi Kalimantan Utara. Karena apa? Kita memang sangat membutuhkan peran serta baik dari pemerintah maupun RRI maupun media lainnya untuk bersinergi, memberikan informasi kepada publik, kepada masyarakat. Namun memang banyak kendala yang kita hadapi, terutama berkaitan dengan wilayah terluar, tertinggal, blank spot, dan lain sebagainya di wilayah perbatasan. Nah, kami di Komisi 1 tentu mendorong penguatan dari sisi pembangunan jaringan komunikasi. penyiaran yang ada di Kaltara. Bahkan kita beberapa kali mendatangi KPU pusat maupun DPR RI dalam rangka untuk bagaimana pembangunan infrastruktur komunikasi maupun jaringan yang ada di Kaltara itu di perbatasan itu dapat terpenuhi. Kenapa? Karena di wilayah perbatasan sangat strategis, jangan sampai penyiaran atau radio negara tetangga itu lebih banyak diterima, didengarkan daripada kita lembaga penyiaran yang ada di Republik Indonesia ini. Nah, yang kedua, sinergi berkaitan dengan penegakan hukum dan informasi di perbatasan itu juga kita dorong secara aktif. Bagaimana? Melalui program-program RRI kita juga sangat menyambut positif, termasuk Sapa Kaltara. Nah, ini kita harapkan terus dilakukan transformasi penyiaran. Nah, berkaitan dengan dukungan daripada DPRD Provinsi Kalimantan Utara, tentu kami bersama pemerintah provinsi juga menginginkan hal yang ideal. Langkah-langkahnya tentu kita lakukan secara terukur lah, tersistematis. Nah, tadi menyinggung terkait dengan senior saya, Mbak sahabat Ibnu Saudis, terima kasih atas masukannya juga. Tapi tentu kita melihat Provinsi Kalimantan Utara ini kan terbentuk dan mulai berbenah. Sementara RRI Tarakan sudah lama. Nah, tapi saya lihat di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara, terutama di wilayah pusat pemerintahan itu, juga ada televisi yang namanya TTRI, yang juga sama-sama lembaga penyiaran nasional. Kalau RRI kan radio, kalau TTRI kan televisi. Ini sudah terbangun juga di sana. Nah, RRI-nya belum. Kemarin teman-teman wartawan RRI menyampaikan juga, oh ternyata belum ada. Nah, ini persoalannya di mana? Tentu kita juga ingin menggali informasi yang lebih dalam lagi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur sarana prasarana dalam rangka untuk bagaimana RRI di Tanjung Selor itu bisa ada, bisa hadir di Tanjung Selor, di ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Nah, tentu saya selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara sangat mendukung akan hal itu. Tapi jangan khawatir, Mbak Pak Ibnu, di tambak-tambak yang ada di wilayah Kaltara, terutama di Kabupaten Bulungan, Tanah Tidung, Tarakan ini kan pulau. Tapi penyiarannya di kabupaten kota, di kabupaten-kabupaten Tanah Tidung maupun Bulungan, itu juga kalau kita lagi di tambak atau di laut sering mendengarkan radio RRI. Artinya pemancar siaran juga sering terdengar di sana. Ada juga dulu untuk lokal itu bahasa Pagun di malam hari.
5: Bangsa Tidung.
2: Itu almarhum Pak Majid kalau tidak salah dulu. Yeah. Nah, terus ada juga nyanyi lagu-lagu itu kan, itu juga didengarkan. Nah, di samping itu ada informasi-informasi, kita bertransformasi dari sisi komunikasi, penyiaran. Intinya kami dari DPRD pasti akan mensupport, pasti akan mendukung. Nah, lagi-lagi memang ada keterbatasan berkaitan dengan mekanisme penganggaran yang kita sama-sama ketahui. Karena RRI ini kan secara nasional terus masuknya di mitra kalau tidak salah di Komisi 1 DPR RI juga berkaitan dengan penyiaran. Nah, tentu kita juga akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Seperti apa agar pembangunan dari sisi infrastruktur yang ada di Kaltara itu dapat diwujudkan. Artinya pembangunan kantor atau RRI yang ada di Kaltara, terutama di ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, itu dapat terwujud. Itu kita akan dorong.
5: Ini itu, Mbak. Baik, Pak Herman, kan dari tadi kan Pak Herman menyinggung ini dorongan dari DPRD Kaltara begitu. Nah, hingga saat ini sudah terwujud apa ini, Pak Herman?
2: Ya, salah satunya kan kita selalu mengadvokasi. Yang kedua, kalau dari sisi komunikasi, termasuk bagaimana penganggarannya. Nah, tentu ini juga kita bicarakan dan kita dorong kepada baik itu pemerintah pusat maupun kita di daerah. Nah, berkaitan dengan support, berkaitan dengan pengawasan kelembagaan, itu juga kita akan mendorong. Sebenarnya proses masih berjalan terkait dengan seleksi KPID Kaltara.
5: Okay.
2: Nah, ini juga dalam rangka bentuk dukungan kita berkaitan dengan pengawasan sekaligus pengembangan informasi yang ada di daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ini sementara masih berproses.
5: Baik. Baik, Pak Herman. Kita beralih ke Pak Haris. Saya minta mungkin tanggapan dan juga mungkin progres ini, tantangan serta harapan. Tadi juga sempat disinggung Pak Herman ini, apa sebenarnya tantangan RRI ini terhadap pemerintah daerah dan legislatif dalam merealisasikan hadirnya RRI di Tanjung Selor?
3: Ya, terima kasih Pak Herman, Wakil Komisi, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Beliau tadi sudah menyampaikan pada kita semua pendengar RRI bahwa RRI juga bisa didengar di sana karena RRI mempunyai pemancar relay yang ada di sana, dan menurut data kita yang ada, responden RRI Tarakan itu hampir lebih 60% berasal dari daerah-daerah pinggiran yang ada di Tanjung Selor. Dan untuk Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Utara tentu memiliki posisi yang sangat strategis ya. Dan oleh karena itu kehadiran RRI secara penuh di Tanjung Selor itu menjadi suatu bagian yang sangat penting sekali, terutama untuk memperkuat pelayanan informasi publik di tingkat provinsi seperti yang disampaikan Pak Wakil tadi, juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Herman, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kaltara. Dan untuk menuju ke sana, kami masih melakukan berbagai macam cara pendekatan-pendekatan, dan beberapa waktu yang lalu saya sudah bertemu dengan Pak Gubernur, dan insya Allah nanti besok tanggal 11 September bertepatan dengan hari jadinya RRI ke-81, Ibu Rahmawati, anggota Komisi 7 yang membidangi bidang media, lembaga penyiaran publik, hadir di RRI Tarakan. Insya Allah nanti beliau bisa menjawab ini. Dan pertanyaan ini juga merupakan suatu pertanyaan besar bagi masyarakat yang berada di Tanjung Selor. Rasa penasarannya, rasa empatinya terhadap RRI yang sampai saat ini belum kunjung bisa terbangun dibandingkan dengan mitra kita yang sama-sama merupakan lembaga penyiaran publik seperti Antara, LPP, TVRI di Provinsi Kalimantan Utara. Mereka sudah bisa mendirikan infrastrukturnya di sana, bisa mendukung juga informasi-informasi publik yang ada di provinsi, khususnya di Tanjung Selor. Dan untuk menuju ke sana tentu membutuhkan proses ya, dan dukungan tadi dari berbagai pihak. Dukungan ini sangat-sangat penting sekali terkait infrastruktur, kebutuhan lahan. Kalau lahan kita sudah memiliki di sana, tetapi legal ini belum, legalitasnya belum. Nah, itu juga merupakan salah satu kendala bagi direksi kami untuk membuat sebuah pengajuan anggaran ke Kementerian Keuangan atau melalui Komisi 7 DPR RI. Bagi RRI yang paling penting adalah bagaimana komunikasi dari sinergi ini terus dibangun. Kami berharap pemerintah daerah dan DPRD Kalimantan Utara terus memberikan dukungan sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sehingga cita-cita menghadirkan RRI di ibu kota provinsi dapat segera terwujud. Dan terakhir, harapannya tentu bukan hanya soal keberadaan sebuah kantor atau sebuah stasiun, tetapi bagaimana RRI nantinya dapat memberikan pelayanan informasi publik yang semakin dekat dan merata kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Utara.
5: Baik, ya baik. Untuk para narasumber, kita coba untuk menanggapi pesan yang masuk di YouTube ya. Mungkin bisa ditampilkan ini di
0: Baik, biar bisa juga dibaca. Ini dari Pak Kamarullah Jamal. Selamat pagi Tanah Tidung, selamat pagi RRI. Sudah perlu kiranya RRI hadir Bapak di KTT dan Tanjung Selor. Oke, dari YRTM, daerah seperti Malino, Nunukan, dan Tanah Tidung memiliki akses yang sulit dijangkau. Radio adalah jawabannya. Semoga penguatan jaringan ini terus menjadi komitmen bersama Bapak-Bapak. Baik. Oke, ya nanti yang selanjutnya kami masih simpan ya. Jadi mohon bersabar. Saya minta tanggapannya terlebih dahulu ke Pak Ibnu. Silakan Pak Ibnu.
1: Yang terkait yang dari ini ya.
0: Iya, dari Kamarullah dan Yuliarti.
1: Ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini kan untuk memenuhi ruang-ruang yang tidak diisi oleh lembaga-lembaga penyiaran yang lain, seperti yang disampaikan tadi, misalnya apakah sinyal internet cukup baik kalau misalnya sampai ke daerah-daerah 3T, terluar, terjauh, misalnya katakanlah di mungkin di Simanggaris, di Tulinongsoy, di Pembeliangan, Mansalong, you name it lah, itu semua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang di sana itu adalah keluarga kita, ada yang paman kita, ada pokoknya mereka berhak untuk mendapatkan informasi tentang apa sih yang sudah dilakukan oleh negara ini gitu. Dan sampai ada orang merasa sampai kesulitan mendefinisikan kemerdekaan gitu. Karena sudah merdeka tapi kok merasa ditinggal gitu. Buktinya tidak tahu perkembangan-perkembangan apa yang sedang terjadi di negara ini. Dan sampai nanti ada katanya orang Banjar juga ya, nanti dia tanya, pembilang kurang ampihnya merdeka ini ya. Karena dia kira merdeka itu ya begini, bahwa kita tidak dapat informasi, bahwa tiba-tiba kan banyak asap ya. Ini asap yang ada, kerjaannya apa, bupati apa.
0: Oke, baiklah. Nah,
1: dari mana sumber asap ini? Disitulah perannya lembaga-lembaga seperti RRI ini untuk menyampaikan bahwa ini sekarang ini mengapa lebih pekat, karena selain memang ada pembakaran lahan dan lain sebagainya, misalnya ada juga yang namanya El Nino. El Nino ini apa? Dijelaskan juga. Dan sampai dikira nama orang, ada si Nino, ada si Nina. Kan ada La Nina, ada El Nino. Lalu apa yang sudah dilakukan oleh aparat, baik kawan-kawan kita, ya ada kawan-kawan yang dari TNI yang sudah kerja, ada yang dari pemerintah, bahkan banyak juga dari masyarakat langsung. Jadi jangan sampai kalau tidak disampaikan oleh RRI dikira masyarakat ini hanya membakar. Tidak. Justru api segala macam itu tidak bakalan bisa cepat diatasi kalau masyarakat tidak terlibat. Kalau dia bisa di-overcome, itu berarti semua pihak sudah mengambil bagiannya dalam pekerjaan itu. Nah, bagaimana kawan-kawan kita, keluarga kita, teman kita, tante kita yang ada di kampung-kampung, misalnya di Tias, di mana segala macam itu, bisa mengetahui ini? Bagaimana dia merasa negara itu hadir? Negara itu harus hadir di semua tempat di Negara Kesatuan Republik ini ya, salah satunya melalui radionya negara ini. Ini kan Radio Republik Indonesia. Masa seperti bilangnya Pak Kamarullah ini, katanya Radio Republik Indonesia, tapi di radio kita tidak ada. Yang kita dengar itu Radio Malaysia ya. Nah, saya kira itu ya. Jadi harus apalagi kita sudah mendengar tadi ada komitmen dari kawan-kawan, dan saya tidak pernah ragu lah dengan teman-teman di DPRD ini. Dari dulu pasti mendorong itu. Ya, bahwa ada tantangan-tantangan, misalnya ada efisiensi dan lain sebagainya, ya. Tapi itu tidak akan menyurutkan semangat kawan-kawan yang di DPRD provinsi. Saya hampir semua kenal lah teman-teman ini. Kalau komitmennya, insya Allah Ta'ala, enggak usah diragukan lah. Pasti mau lah mereka. Jadi kalau ada kendala tadi seperti yang disampaikan oleh beliau, ya itu disampaikan aja, misalnya soal legal standingnya misalnya. Ya siapa tahu ada yang bisa dilakukan teman-teman dari, kalau nggak salah di DPRD ini Komisi 1 kali ya, kalau yang bidang-bidang kayak gitu, yang soal legal standing. Tapi nanti lah Pak Herman
6: Siapa tahu saya salah, udah lama nggak di DPR. Tapi itu nanti kalau ada kendala gitu diberitahu aja teman-teman itu. Kan teman-teman ini wakil rakyat.
5: Oke.
6: RRI kan rakyat juga.
5: Oke, baik.
6: Lapor aja di sana.
5: Baik, Pak Herman. Bagaimana ini tanggapannya Pak Herman ya terkait pesan yang masuk ya dan juga tanggapan dari Pak Ibnu dan juga Pak Hari, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Berkaitan dengan bahwa belum meratanya berkaitan dengan infrastruktur RRI yang ada di Kaltara, tadi disinggung dari Tanah Tidung, Malinau, dan ada sebagian dari wilayah Kabupaten Nunukan, terutama di Kabudaya dan Krayan itu. Ya tentu kita lagi-lagi dari Komisi 1 mendorong penguatan infrastruktur dan

kalau terdepan itu dia sudah maju duluan. Nah, di wilayah 3T ini tentu kita juga mendorong terkait dengan pembangunan infrastruktur lembaga penyiaran. Ya mungkin penyebar luasan jaringan yang ada. Nah kalau dalam hal membentuk RRI di seluruh kabupaten kota, itu kewenangan daripada RRI. Tentu juga melihat dari sisi penganggaran dan lain sebagainya, termasuk juga sumber daya manusia yang perlu dipersiapkan secara matang. Namun kalau kami di Komisi 1 yang berbicara berkaitan dengan apa yang menjadi kewenangan dan regulasi berkaitan dengan tadi ada legal standing, berkaitan dengan mungkin lahan yang belum tersertifikasi atau belum serah terima, mohon nanti secara konkret mungkin di luar forum ini bisa juga menyurati Komisi 1 untuk memperdalam dan mempercepat proses-proses yang

0: disebutkan akan dilakukan oleh pemerintah, maupun sebaliknya ada informasi atau kritikan berkaitan dengan apa yang harus diprioritaskan, apa yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga pemerintah juga mampu memberikan jawaban berkaitan dengan apa yang perlu dan patut untuk kita lakukan dalam rangka untuk memberikan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia yang ada di wilayah perbatasan. Nah, berkaitan dengan hal-hal lain, saya pikir kita sama-sama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, baik gubernur maupun kita di DPRD, tentu menginginkan hal yang sama, termasuk RRI. Nah, apa yang bisa kita sinergikan, apa yang bisa kita saling bantu dalam rangka untuk percepatan proses ini, mungkin di luar forum diskusi hari ini, di luar forum Sapa Kaltara ini, ya kita bisa menindaklanjutinya melalui rapat audiensi atau lain sebagainya dalam rangka konkret kita ke depan.
1: Baik.
0: Nah, terakhir berkaitan dengan Bang Ibnu Saud, cerah, alhamdulillah di Tanjung Selor beberapa hari ini hujan, kemarin juga setiap sore itu hujan deras. Nah, ini memang agak sedikit cerah, matahari sudah mulai anu. Namun kalau berkaitan dengan sekolah, BDR itu kebijakan masing-masing daerah. Saya belum tahu kalau kondisi di Kota Tarakan, tapi kalau di Tanjung Selor ini sudah beberapa hari, termasuk kemarin juga sangat deras hujannya. Itu juga membuat mungkin kabut asap mulai mengurang.
1: Okay.
0: Itu kita juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga, berhati-hati jika ada kebakaran. Ayo kita sama-sama kerjasama dalam rangka untuk menjaga, jangan sampai takutlah ini mengganggu kita semua, baik dari sisi kesehatan maupun yang lain-lainnya.
1: Mungkin itu. Baik, Pak Herman. Ya, kita ke Pak Haris. Silakan Pak Haris ditanggapi mungkin singkat saja sebelum kita, pukul 10. Silakan Pak Haris.
2: Ini merupakan suatu dilema gitu, bagi RRI Tarakan, daerah yang blank spot tersebut, karena ya tadi kendalanya kita tidak mempunyai stasiun yang bisa menjangkau seluruh wilayah yang ada di Kalimantan Utara. Terlebih-lebih tadi seperti di daerah Tanah Tidung, Kerayan, tapi kalau Bulungan bisa di cover karena kita mempunyai stasiun pemancar relay yang ada di sana. Kira-kira demikian.
1: Oke, masih ada, berarti masih PR begitu ya Pak Haris ya?
2: Ini PR besar bagi kita. Mudah-mudahan nanti dengan dukungan penuh Pak Gubernur yang sangat-sangat luar biasa sekali, yang sangat ramah, humble, dan beliau mempunyai komitmen yang sangat kuat sekali terhadap eksistensi RRI Tarakan, khususnya RRI nanti yang akan dibangun infrastrukturnya di sana, beliau 100% akan mendukungnya. Dan kita berharap juga nanti dengan kehadiran Ibu Rahmawati, beliau merupakan salah satu wakil rakyat Kalimantan Utara di Komisi 7 yang kebetulan juga membidangi bidang penyiaran publik. Saya punya keyakinan beliau juga mempunyai hati yang sama, rasa yang sama seperti yang dirasakan oleh Pak Gubernur Kalimantan Utara. Dan harapan itu juga tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Wakil Wali Kota kita, yang tentunya beliau ini sangat-sangat luar biasa sekali kepeduliannya terhadap lembaga kita. Dan saya ucapkan terima kasih Pak atas greetingnya yang sangat-sangat luar biasa. Baik. Sekali saya sudah menontonnya, dan itu akan segera kami publish Pak, kami blasting di seluruh media sosial kami yang ada. Baik. Di RRI Tarakan.
1: Baik, untuk Pak Ibnu, Pak Haris dan juga Pak Herman, kita jeda sejenak ya, nanti akan kita kembali untuk memperbincangkan hal-hal lain ya, untuk dialog spesial Hari Radio kali ini. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ASI, guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: berjuang, tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Ini ya lo, ke semua. Bismillah.
0: Ya, Fabiana. Yang katanya pengen kesalahan buat Mbak Nur yang lagi mari.
2: Wah, Mar, Mar. Aku kru, wassalamu. Matur nuwun lo, tonggo kangen. Tak kirimi salam balik, nek TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok terui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok buang, banyak kan itu.
3: Ah, indah lah Bunda, RRI News.

0: di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Spesial Hari Radio ke-81 RRI untuk Indonesia, perkuat peran publik, peduli sesama dan jaga kelestarian lingkungan. Dan masih bersama ketiga narasumber, bersama Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saltis, anggota DPRD Provinsi Kaltara Herman SPI dan juga Kepala RRI Tarakan Haris Munandar Esa. Dan untuk Anda pendengar, kami undang untuk Anda yang ingin bergabung, baik itu di line WhatsApp, ya boleh di 082153209845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Ya, telepon kita buka, silakan untuk Anda yang ingin bergabung 082153209845. Baik, kita kali ini ngomongin tentang lingkungan hidup. Iya, tapi nampaknya sudah ada yang bergabung, kita tahan dulu pertanyaan ini. Kita coba terima penelpon yang masuk. Iya, selamat pagi. Halo. Halo,
2: selamat pagi RRI Tarakan.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang John.
1: Oh, Bang John. Baik, silakan Bang John ingin bertanya ke siapa? Silakan.
2: Ketiga narasumber saya. Masih aktif ya Pak Herman?
1: Masih.
2: Oh, masih. Oke. Okay. Jadi, saya ini setuju ya, apalagi kalau dijelaskan tadi untuk ada pembangunan RRI lagi di Kaltara. Nah, ini saya kira perlu juga ya, bahkan menurut saya ada urgensinya juga. Jadi bukan hanya kalau ini jangkauan dulu ya, saya soroti mengenai jangkauan. Tanjung Selder itu bukan hanya di daerah impitannya, tadi juga sudah dikatakan dari Pak Ekstra, tapi juga sampai ke hulu itu Pak. Hulu kedalaman itu sangat jauh, dan saya juga pernah di sana, jadi tahu. Itu kalau diangkat siaran radio saja, kita tahu lah dengan radio Malaysia itu FM aja bisa dapat loh, Malaysia kencang lagi ya, ini dalam hal modulasi ataupun audio ya. Nah, kita ini kalau nggak dihukum juga sampai di hulu sana, warga di sana tuh nggak ada informasi apa-apa. Ini belum dari jaringan seperti telepon call atau punya lainnya ya, ini kan jarang kita bisa mendapat informasi. Jadi perlu tuh, karena memang jauh tuh Tanjung Selder itu sampai ke hulu Sungai Kayan ya, yang saya katakan itu sangat, kalau yang paling ujung sekali di Long ya, ada bawah sana ya, macam-macam lah di sana Pak. Ya itu jarang ada yang sampai dapat, jarang ada yang sampai dapat, mungkin noise atau perlu manjat lagi. Nah, ini berarti ya harus naik ke perbukitan. Ini sama dengan wilayah bunyi begitu juga untuk menjangkau RRI Taratan ya, apalagi kalau Kaltara. Itu kalah kita dengan Malaysia. Nah, urgensinya juga yang kedua, dengan Pak Herman juga, Pak Saud juga, Pak Eta, RRI Taratan tadi banyak yang benarnya. Kalau saya melihat urgensinya itu juga, ini juga menjawab tadi yang disampaikan juga tadi itu, apa yang masyarakat ini sampaikan kepada stakeholder, termasuk pemerintah provinsi ya terutama, karena kalau pemerintah kota kan sudah ada yang menjawab. kita dapat tahu sendiri itu tadi karena ruang lingkupnya di situ. Nah itu kan dia bisa menjawab, tapi selama ini kan kita tidak pernah menjawab, jadi nggak bisa kita nanti menduga-duga masyarakat juga tidak bisa gitu karena belum ada berbicara. Walaupun juga ini yang kenyataannya, walaupun juga misalnya ada dijawab misalnya narasumber dari provinsi ini sesi dialog ya yang saya katakan termasuk alokasara itu kan kalau kebetulan ada saja. Ikan narasumber misalnya hadir di studio RW Tarakan, padahal itu jangkauannya mestinya provinsi. Nah, ini mungkin perlu juga mestinya ada di sana menjadi narasumber, dia bisa menjawab secara langsung juga. Jadi nggak menunggu lagi kita harus menjawab di sini ya di studionya sini, tapi bisa menjawab di sana itu urgensinya. Jadi, banyak sekali bukan hanya program informasi apa yang mau disampaikan masyarakat yang kurang. Untuk jangkauan sekaltara, kalau bisa juga jangkauan sekaltara ya, karena juga menunjukkan juga sudah ada, tapi jangkauan sekaltara itu bisa terjawab dengan adanya RI Tarakan. Kemudian juga, karena juga ada Pak Wali kita ya, tadi juga sudah menjawab, tapi sempat menyinggung ada program dari RI Tarakan itu. Itu menarik, banyak. Pak Saud mungkin mendengar juga ya hal RF itu. Saya juga warga cukup mendengar Pak. Nah, sebenarnya yang kurang dari hal RF itu dijawab langsung Pak. Misalnya narasumber termasuk Pak Kepa ya, itu mestinya kalau memang buka line itu ada yang menjawab langsung dari narasumber. Jadi line telepon kedua, jadi komunikasinya perlu karena memang RRI Tarakan kan memfasilitasi, tapi mestinya ada yang menjawab secara langsung, jadi tidak disimpan, tidak disimpan apa yang menjadi keluhan masyarakat.
1: Baik.
2: Saya kira itu saja dulu. Kali ini.
1: Baik, terima kasih Bang Jawa.
2: Kali ini. Selamat pagi dan selamat ulang tahun RRI Tarakan.
3: Terima kasih.
1: Baik, selamat pagi dari Bang Jawa. Silakan mungkin ditanggapi Pak Ibnu terlebih dahulu boleh ya Pak?
3: Ya. Sebenarnya tidak banyak yang bisa ditanggapi dari beliau ini karena apa yang disampaikannya itu memang ya begitu yang seharusnya. Jadi kita jangan membayangkan bahwa misalnya di PESO sana sama aksesibilitasnya terhadap sumber informasi itu. Apalagi kan harapan beliau itu kan ada interaktif antara pendengar atau masyarakat dengan narasumber. Contoh yang tadi sempat di quote beliau juga adalah misalnya halo
1: RRI
3: tadi. Kan harapan beliau itu ada yang merespon seketika. Itu kan masukan kepada
1: RRI
3: maksudnya. Meskipun sebenarnya yang sudah berjalan walaupun tidak dijawab orang yang tidak hadir misalnya ketika ada masalah jalan berlubang misalnya, sepanjang itu kewenangan kota ya. Maksudnya kan jalan itu ada jalan provinsi, ada jalan kota. Biasanya dinas perhubungan itu langsung jalan juga, sejauh ini begitu. Nah, yang saya mau sampaikan itu adalah itu kalau tidak ada halo
1: RRI,
3: mungkin dinas perhubungan itu enggak tahu gitu loh. Nah, jadi harapannya beliau ini kan bagaimana kalau misalnya di Malinau. Kan ada daerah Malinau itu yang kita pun jalan itu kalau mau darat itu harus lewat Mahulu. Ada betul. Ya. Nah, jadi harus lewat Mahulu. Jadi kita harus ke Kaltim dulu untuk ke Kaltara. Itu masa iya juga informasi ke sana itu mengandalkan misalnya RRI dari Kutai Barat atau dari Mahulu yang informasinya berbeda. Dan tidak bisa menjawab seperti yang diharapkan beliau tadi. Nah maksudnya ini kan kalau misalnya itu bisa interactively dengan pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten Malinau, itu kan setidak-tidaknya itu bisa diambil langkah-langkah bahwa misalnya tidak bisa seketika karena misalnya jauh, ya setidaknya kan sudah, oh ini ada masalah di sana, ada warga kita kesulitan menghadapi situasi. Atau misalnya yang lebih up to date sekarang, misalnya ada kebakaran hutan, titik-titiknya itu di mana saja, kita sampaikan supaya masyarakat juga ada rupanya titik-titik kebakaran di tempat kita ini, di mana itu. Jadi andai masyarakat itu ingin ikut terlibat, Tapi kalau dia tidak tahu, ya bagaimana dia mau membantu memadamkan titik api itu?
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau misalnya RRI bisa memberitahukan itu dan mereka sendiri, kan mereka juga terdampak dengan asap itu. Bisa saja mereka secara gotong royong ikut terlibat dalam menjadi bagian penyelesai masalah itu gitu loh.
1: Oke. Okay.
3: Saya kira yang paling penting kita perlu banyak orang yang memiliki kerangka berpikir seperti beliau ini.
1: Seperti Bang John.
3: Iya, harusnya. Harusnya. Sekali-sekali, mungkin salah saya gini juga, sekali-sekali RRI juga membuat ada jenis reward lah. Siapa yang selama dalam satu tahun misalnya ikut berkontribusi memberikan saran-saran yang positif supaya masyarakat lebih apa ya
1: peduli
3: ya lebih mau terlibat dengan RRI-nya.
1: Okay,
3: jadi misalnya pendengar terbaik.
1: Baik, Pak Ibu. Silakan ditanggapi Pak Haris.
4: Itu adalah merupakan saran yang sangat-sangat baik sekali. Itu akan menjadi pertimbangan kami. Tapi yang pasti nanti kami akan juga memberikan reward seperti Pak John dalam kegiatan Hari Radio. Itu kita undang. Beliau juga ada tokoh-tokoh masyarakat yang sampai saat ini masih mendengarkan RRI. Itu juga kita kunjungin kemarin dalam ajang sana kita yang sangat-sangat terharu sekali. Walaupun dalam kondisi yang fisik, secara fisik sudah tidak ini lagi, beliau sudah tidak ada kemampuan lagi dalam baik dalam gerak tubuh dan lain sebagainya. Tetapi RRI selalu melekat di hatinya.
1: Baik.
4: Dan radio itu selalu ada di sampingnya. Karena semenjak berdirinya RRI, beliau sudah mendengarkan RRI. Dan memang beliau dulu berkeinginan sekali untuk menjadi bagian dari RRI.
1: Baik.
4: Cuman katanya nasibnya belum ada seperti itu. Dan terkait daerah-daerah yang disebutkan Pak John tadi, ada beberapa daerah diantaranya daerah Tanah Tidung, Krayan, Lamong Bahon ya, dan daerah Bunyu itu sebagian ada yang masih bisa mendengarkan RRI. Dan kabar baiknya RRI tidak hanya mengudara melalui frekuensi FM. Karena frekuensi FM itu ada kendala sedikit dalam hal daya pancarnya.
1: Okay.
4: Kita sudah mulai mengudarakan frekuensi AM.
1: Okay.
4: Yang mana frekuensi AM ini bisa sampai ke Makassar, ke Bone juga. Dan ini sudah mulai kita aktifkan kemarin beberapa hari yang lalu. Dan saat uji coba kita dengan satuan kerja yang ada di Makassar, alhamdulillahnya RRI sampai AM-nya sampai ke Makassar. Nah, kalau sebelumnya AM itu sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, AM sudah mulai di kita pergunakan lagi, kita aktifkan lagi biar bisa eksis menjangkau di seluruh daerah yang ada di Kalimantan Utara dan sekitarnya.
1: Baik.
4: Kira-kira begitu.
1: Baik, baik. Pak Herman, sebelum saya ke Anda, kita baca dulu untuk pesan singkat yang masuk di kolom chat YouTube RRI Tarakan. Ini cukup banyak ya, kita pilih. Ya, dari Ade Setiawan, RRI bukan sekedar radio, tetapi sahabatnya selalu hadir menemani masyarakat di setiap keadaan, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi jembatan komunikasi bagi masyarakat dan pemerintah. Oke, terima kasih. Kemudian dari Desti Wibiana, bagaimana pemerintah mendorong budaya gotong royong dan kepedulian antar warga di tengah masyarakat yang semakin sibuk? Baik. Oke, selanjutnya dari RR Hakiki, bagaimana RRI dapat mengajak generasi muda untuk lebih peduli terhadap sesama dan lingkungan? Baik. Oke, ada juga dari Kamarullah Jamal ya, nampaknya ini belum ada di situ. Saya bacakan, program kepala daerah menyapa tolong dibuat juga Bapak. Baik, ini nanti bisa ditanggapi. Kita ke Pak Herman terlebih dahulu. Pak Herman, ini banyak masuk kan yang menginginkan begitu ya, informasi ataupun penyiaran RRI bisa dijangkau di Kaltara. Saya minta tanggapan dari Pak Herman, silakan. Baik, apakah masih mendengar suara saya? Silakan Pak Herman. Halo Pak Herman. Iya.
5: Iya dengar.
1: Ya, silakan Pak Herman.
5: Berkaitan tadi dengan penyampaian Pak John maupun Pak Ibnu Saud dan RRI, saya pikir kita semua sama bagaimana meningkatkan kualitas penyiaran secara positif bisa menjangkau seluruh wilayah, baik yang terluar, terdepan maupun tertinggal di Provinsi Kalimantan Utara, agar seluruh akses informasi yang didapatkan oleh masyarakat Kaltara itu bisa menjangkau sekaligus juga sebagai informasi yang sangat penting. Nah, tentu kami di DPRD, saya selaku anggota DPRD tentu juga berharap yang sama. Nah, yang kedua, memang tantangan zaman saat ini terkait dengan penyiaran atau segala macam, memang mau tidak mau atau suka tidak suka, terutama menyasar Gen Z dan lain-lain itu, perlu adanya pendekatan secara secara langsung berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan penyiaran. Mungkin ada program yang bertransformasi di dalam bentuk edukasi maupun lain sebagainya. Kenapa? Karena memang kita tahu generasi yang sekarang ini memang agak sedikit kurang begitu tertarik dengan lembaga-lembaga penyiaran yang sifatnya cukup panjang. Nah, tetapi untuk masyarakat di wilayah-wilayah perbatasan itu masih sangat membutuhkan hal ini. Nah, mungkin ada program yang menyentuh Gen Z, ada program yang memang menyentuh masyarakat yang di wilayah 3T tadi. Nah, apa yang bisa dan kita dapat lakukan, kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, RRI maupun lembaga penyiaran lainnya, itu bisa sama-sama duduk bersama-sama mencari program mana yang kira-kira sangat bermanfaat untuk menjawab masukan maupun usulan yang ada yang kita terima hari ini. Salah satu contoh tadi yang disampaikan berkaitan dengan RRI mungkin menjadi fasilitator berkaitan dengan pemerintah dan masyarakat dalam rangka menghadirkan program yang bisa melakukan secara interaktif dialog, ya tentu difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, konektivitas penyiaran itu dalam rangka untuk memberikan edukasi, tentu kita juga berharap akan hal itu. Nah, karena memang ada keterbatasan yang kita juga sama-sama rasakan. Tadi yang dibilang pesulu sana, memang agak sulit untuk dijangkau, baik itu melalui radio udara maupun kita langsung ke sana juga memang agak sedikit sulit juga untuk kita jangkau. Bukan hanya blank spot, dari transportasi pun infrastruktur jalan pun masih sangat membutuhkan pembangunan. Nah, ini sinergisitas yang perlu sama-sama kita lakukan, yang perlu sama-sama kita selesaikan di Provinsi Kalimantan Utara. Walaupun mungkin kita sama-sama sadar bahwa bukan hanya Kaltara, kabupaten kota Kaltara, tapi seluruh Indonesia termasuk negara ini mengalami yang namanya penurunan terkait dengan pendapatan negara, sehingga berkaitan dengan pembangunan itu tidaklah mudah. Tapi niatnya, tujuannya tentu kita mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka untuk bagaimana bisa melakukan hal itu. Nah, ya paling tidak gitu, tahun ini kita kerja apa, tahun depan kita kerja apa, tahun depannya lagi kita apa, sehingga program itu bisa 3-5 tahun tetapi semua bisa terselesaikan dengan baik. Ya, kita sadar betul tidak akan mungkin langsung bisa gitu. Berbeda mungkin konteksnya dengan Kota Tarakan. Tarakan pulau, kecamatannya 4 kecamatan, kelurahannya sekitar 20 kelurahan, semua insya Allah terjangkau. Kecuali Pulau Sadau, Bang Ibnu. Akhirnya yang mungkin bisa bikin jembatan gantung menuju Pulau Sadau.
1: Iya.
5: Nah, kecuali itu yang terluarnya. Tapi selebihnya, itu di dalam. Berbeda dengan Bulungan. Ada yang terluar, ada juga yang di pedalaman, Lulutan, Tanah Tidung juga sama, ada yang di luar, ada yang satu daratan. Nah, ini mungkin dari sisi geografisnya mengalami yang namanya tantangan. Tapi poinnya, kita sama-sama ingin menghadirkan yang namanya informasi kepada masyarakat secara meluas, sehingga masyarakat kita juga tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Pemerintah juga menyampaikan apa yang menjadi program utamanya, prioritasnya, sehingga juga mengetahui apa yang kekurangan, apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan ini perlu untuk dijembatani salah satunya melalui dialog-dialog yang dilakukan oleh RRI pada pagi hari ini.
1: Baik.
5: Mungkin itu dari saya.
1: Baik, Pak Herman, ini mungkin waktu yang cukup terbatas, saya minta closing statement sekalian Pak Herman menanggapi ulang tahun RRI ke-81. Silakan, singkat saja Pak Herman.
5: Selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Saya berharap tentu sinergisitas berkaitan dengan program-program yang sangat membantu sekaligus sangat memberikan masukan yang positif baik di pemerintah maupun kepada masyarakat ini terus digalakkan. Intinya kami dari Komisi 1 siap untuk berkolaborasi dan mendukung RRI hadir di Provinsi Kalimantan Utara, terutama di ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya di Tanjung Selor.
1: Baik, terima kasih Pak Herman untuk waktunya, dan kami akan kembali ke narasumber yang ada di sini. Pak Herman, terima kasih ya sekali lagi untuk waktunya. Selamat baik. Pagi.
5: Terima kasih.
1: Baik.
5: Pagi.
1: Iya, saya ke Pak Haris ya, menanggapi masukan dan juga pertanyaan dari kolom chat YouTube. Silakan.
4: Iya. Tadi ada pertanyaan terkait dengan kegiatan program acara Halo RRI ya. Selama ini kita terus melakukan komunikasi pada instansi terkait, dan hampir-hampir selama ini saya tidak menemukan kendala, pertanyaan yang tidak terjawab, walaupun tidak pada saat itu, besok sudah terjawab. Besok langsung kita hadirkan kepala dinasnya, kepala BPBD-nya, kepala BPS-nya, kepala dinas kesehatannya, kepala dinas pendidikannya. Jadi memang untuk menjawab sebuah pertanyaan dari pendengar itu tidak bisa kita seketika untuk bisa memberikan tanggapan, karena pertanyaannya bukan ditujukan kepada RRI tetapi kepada lembaga atau dinas tersebut. Dan RRI terus melakukan upaya-upaya untuk menjawab semua pertanyaan dari masyarakat pendengar kami. Alhamdulillahnya semuanya dapat kita penuhi, kira-kira begitu. Dan ini juga tidak terlepas dari kerjasama dinas-dinas terkait dengan apa yang menjadi problem atau permasalahan yang ada di masyarakat Kota Tarakan pada khususnya dan Kalimantan Utara pada umumnya. Dan dalam beberapa bulan terakhir kita sudah melakukan kerjasama juga dengan Dinas Komunikasi Daerah untuk kegiatan-kegiatan penyiaran baik melalui media terestrial maupun media digital lainnya, kira-kira begitu.
1: Baik, ini mungkin ada yang satu belum terjawab ini Pak Haris, terkait kolaborasi antara pemerintah dan RRI untuk mengajak generasi muda agar lebih peduli terhadap sesama dan lingkungan. Silakan.
4: Ya, baik. RRI itu bukan hanya ada di frekuensi atau di program satu saja. RRI juga mempunyai program 2 dan program 3 yang mana segmentasinya itu kalau untuk program 2 adalah segmentasinya remaja. Dan yang pasti RRI tidak hanya sebagai lembaga penyiaran yang menyiarkan kegiatan-kegiatan penyiaran yang basis masanya itu basis masa dewasa, tetapi juga Gen Z, dan melalui informasi yang terpercaya dan edukasi yang kreatif juga, selain edukasi juga kreativitas bagi generasi muda. RRI juga mempunyai penguatan nilai-nilai kebangsaan. Ya, kita bisa pantengin aja, dengerin aja program-program menarik yang ada di program 2 RRI. Kira-kira begitu. Sudah peran RRI itu saya menganggap kalau untuk program 2 antusiasme remaja di sini antusiasme generasi muda kita di sini sangat-sangat luar biasa sekali dalam memanfaatkan media kita, baik itu mahasiswa, pelajar, dan beberapa juga saya melihat ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan organisasi kepemudaan. Kira-kira begitu.
1: Baik, Pak Haris, mungkin sebagai closing statement, silakan terkait RRI untuk Indonesia, silakan Pak Haris.
4: Baik, terima kasih. RRI tentunya terus berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari pembangunan Provinsi Kalimantan Utara melalui peran kami sebagai media publik, dan kami percaya pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi, pemerintah memiliki kebijakan, DPRD memiliki fungsi pengawasan, dan legislasi RRI memiliki fungsi layanan informasi publik, dan masyarakat menjadi bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Karena itu, mari kita memperkuat komunikasi dan kolaborasi. Mari kita gunakan ruang publik untuk menyampaikan informasi yang benar, memberikan edukasi, membuka ruang partisipasi masyarakat, serta mengajak masyarakat untuk peduli terhadap sesama dan lingkungan. RRI untuk Indonesia, RRI untuk masyarakat Kaltara, bersama kita membangun Kalimantan Utara yang semakin maju, masyarakatnya semakin peduli, dan lingkungannya tetap lestari.
1: Baik, terima kasih Pak Haris untuk waktunya dan juga closing statement-nya. Saya ke Pak Ibnu, silakan ditanggapi sebelum closing statement Pak Ibnu.
3: Ya, kalau saya tidak clear tadi, yang di notice juga di komentar ya.
1: Ya.
3: Apa tadi katanya supaya gotong royong atau?
1: Iya, bagaimana ya, pemerintah mendorong budaya gotong royong? Ya.
3: Jadi soal gotong royong ini sebenarnya ini kan adalah budaya adiluhung di negara kita ini. Kita sebenarnya dalam keseharian kita sudah melakukannya, tapi mungkin yang dimaksudnya itu bagaimana pemerintah gitu sebagai institusi mendorong budaya ini kembali tumbuh dan menarik supaya orang merasa wah ini kalau nggak gotong royong itu nggak keren gitu. Gotong royong itu keren misalnya, nah mungkin begitu. Karena sebenarnya hakikat kita itu kan sebenarnya memang sebagai Homo sapiens kita itu memang adalah makhluk sosial. Sejak kita lahir, kita itu sudah membutuhkan orang lain. Kita tidak mungkin hadir di sini kalau tidak seorang perempuan yang disebut ibu itu. Dia juga membutuhkan orang lain lagi, yang seorang pria yang kemudian kita sebut bapak itu. Maka membutuhkan juga orang lain yang mungkin kita sebut bidan, dukun beranak, macam-macam lah. Itu pada tahap awal kehidupannya kita membutuhkan gotong royong untuk menghadirkan satu anak manusia, membutuhkan perempuan dan laki-laki bergotong royong. Bergotong royong ini penting saya katakan bahwa sebenarnya soal gotong royong ini inherent ada di diri kita, tapi yang dimaksud oleh Desti Wibiana ini adalah bagaimana pemerintah mendorong. Saya tidak bisa mewakili pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, tapi apa yang dapat saya katakan adalah di Kota Tarakan. Dan tidak bisa kan kita mengeneralisir seperti yang dikatakan sahabat Herman tadi, ya Tarakan ini memang terjangkau semuanya. Akan beda lah dengan di Malinau yang ada daerahnya misalnya harus via Mahulu, Hakam Mahulu misalnya. Kalau di Tarakan kami ada safari gotong royong setiap bulan ada itu. Yang maksudnya setiap bulan ada itu yang dihadiri oleh kepala daerah, melibatkan RT, RT-RT, NGO atau OKP, bahkan instansi-instansi OPD-OPD diterapkan, yang dihadiri langsung oleh kepala daerah ya. Itu dapat dicek di apa namanya humas kami juga itu ada. Tapi kalau di kelurahannya masing-masing itu setiap pekan ada. Cuma yang dihadiri langsung untuk menjawab ini kan, untuk mendorong agar menjadi trigger kepala daerah sendiri ikut bergotong royong. Saya sudah dua kali pernah di Lingkas Ujung, turun langsung kita. Nah, itu untuk memastikan bahwa budaya gotong royong ini benar-benar bisa ditumbuhkan kembali. Okay. Kan salah satu yang diharapkan dari pimpinan itu adalah menjadi teladan. Jangan sampai cuma ngomong di RRI, tapi tidak pernah menyentuh sampah misalnya. Tidak pernah apa namanya menanam pohon, katanya peduli terhadap lingkungan, tapi menanam pohon tidak pernah misalnya. Nah, saya kira itu jawaban saya kepada Desti Wiliana. Tapi ini jawaban saya ini tidak mewakili pemerintah secara keseluruhan ya. Okay. Ini mewakili pemerintah Kota Tarakan. Selanjutnya tadi ada juga.
1: Ini ada yang kayaknya di situ tidak ada, di sini ada, tapi Pak Ibnu, program kepala daerah menyapa tolong dibuat juga Pak. Nah, gimana tanggapannya Pak? Silakan.
3: Yang membuat ini, ini harusnya menanggapi RRI.
1: Oh gitu.
3: Maksudnya kepala daerah menyapa, kalau kalau RRI mengadakan,
1: bersedia.
3: Kita oke aja.
1: Oke. Oke Pak Haris ya.
3: Siap. Kenapa itu masalah?
1: Baik. Kan,
3: kalau Anda tanya kepala daerah marah-marah, saya nggak tahu. Atau, ini kepala daerah menyapa.
1: Siap.
3: Dari namanya aja tuh, kalau sampai saya tidak setuju, weh. Dipertanyakan dong nilai moral saya. Masa ada program kepala daerah menyapa, Pak Ibu Saud tidak setuju. Pulang-pulang dari sini saya bisa ditempel sama wali kota loh. Maksudnya apa itu?
1: Baik.
3: Jadi kita pasti pemerintah Kota Tarakan, maksud saya dengan istilah kita itu adalah pemerintah Kota Tarakan, pasti akan menyambut baik kalau ada apa namanya program misalnya kepala daerah menyapa. Itu penting juga agar ada hubungan yang apa kuat antara pemimpin dengan yang dipimpin, antara pengemban amanah dengan bosnya. Si rakyat itu kan yang memberi amanah.
1: Baik.
3: Saya kira itu tidak ada masalah. Saya mau notis sedikit juga soal tadi apa namanya?
1: Yang mana itu, Bapak?
3: Yang
1: kolaborasi.
3: Supaya melibatkan anak muda itu.
1: Oke.
3: Ya ini memang RRI sendiri memang harus lebih mencari tahu apa yang menjadi keinginan Gen Z atau Gen Alpha ini gitu. Karena manusia itu digerakkan oleh kepentingannya. Jadi kalau misalnya kita bicara diskusi begini, belum tentu Gen Z atau Gen Alpha tertarik. Mungkin dia mau mendengarkan grup India kan? Ada sekarang ada India, ada. Nah, itu kalau saya dulu ditemani oleh RRI memang. Dulu kan kita itu belum ada Facebook segala macam, itu ada kertas Pak.
1: Atensi.
3: Nah, mungkin kita kirim misalnya ada cewek yang kita suka nih, tapi ini ya kan begitu saya pernah untuk kamu yang di sana salam lagi dikirim misalnya itu RRI zaman dulu. Nah, di saat belum ada Facebook, Friendster dan lain sebagainya itu kan. Iya, antara tahun 86 sampai 94 lah ya. Itu atensi itu laku.
1: Baik.
3: Di sekolah kita pulang dari sekolah sehingga ambil lagi kertas itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Nah, mungkin maksudnya itu seperti itu. Tidak harus sebangun dengan itu, tetapi yang jelas bahwa harus dicari apa yang menjadi prestis interest generasi alpha maupun generasi milenium misalnya. Itu saya kira ya.
1: Okay.
3: Menyangkut kepedulian juga ya. Kepedulian terhadap lingkungan. Ini juga penting, terutama peran RRI misalnya ya, memberikan informasi indeks pencemaran. Apa kaitannya itu? Adalah berarti saatnya mungkin kita pakai masker. Oh mungkin saatnya seperti bilangnya sahabat Herman tadi, di Bulungan anak-anak tidak sekolah, tapi tidak sekolah langsung, tetapi menggunakan daring. Ditarakan kok masih turun sekolah? Tapi kan kita mengambil kebijakan itu berdasarkan indeks pencemaran yang dikeluarkan.
1: Okay.
3: Tidak, kita tidak main kira-kira. Ada ahlinya, oh ini indeksnya kalau sampai 110 ke atas, kebijakan kami juga akan berbeda. Nah, artinya sepanjang masih dalam range aman, ya anak-anak tetap sekolah.
1: Baik.
3: Nah, ini kan penting juga RRI untuk menyampaikan dalam rangka apa yang beliau sampaikan tadi, tugas memberikan edukasi. Atau misalnya diundang ke sini beberapa tokoh atau anak-anak muda yang berprestasi, tugasnya adalah untuk menjadi inspirasi. Oh, rupanya kita dengan membuat ini bisa menghasilkan cuan misalnya. Nah, itu kan tugas menginspirasi. Ya, saya kira saya berbicara kesana kemari, tetapi untuk memberikan highlight bahwa sesungguhnya Radio Republik Indonesia ini tidak pernah tidak penting dan tidak akan pernah tidak penting, karena dia lahir kembar dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bagaimana mungkin durhaka nanti kita kalau mentang-mentang sudah ada teknologi tinggi terus ini dianggap sampah, dibuang ke tong sampah. Kita bisa juga bisa kualat itu nanti.
1: Baik-baik, mungkin singkat saja Pak Ibnu, closing statement terkait RRI untuk Indonesia, silakan.
3: Ya, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa dalam sepanjang sejarahnya Radio Republik Indonesia ini telah, ya seperti saya katakan tadi, lahir kembar lah dengan negeri ini. Kita tidak dapat membayangkan Indonesia yang sama seandainya Radio Republik Indonesia ini tidak ada. Di saat itu kita menerima kabar itu melalui kawat, melalui utusan-utusan. Nah, RRI hadir. Itu di tahap yang pertama. Bagaimana dia menjadi alat perjuangan dan alat pemersatu bangsa. Sampai hari ini, peran itu masih signifikan. Kita ini kan, terutama di kota Tarakan ya, saya rasa di seluruh Indonesia sama itu. Kita latar belakangnya beragam. Agama kita berbeda-beda. Coba bayangkan, ini negara kita ini, kalau diletakkan di Eropa, berapa negara nih Pak? Kita berangkat dari sini, naik pesawat itu 2 jam lebih untuk tiba dari ujung utara ke ujung selatan di Pulau Jawa. Pada jam 9 waktu Indonesia Barat, 17 Agustus, itu belum ada. Indonesia itu belum ada pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 9 pagi. Pada pukul 10 baru diumumkan, dan pada pukul 11 kita merasa loh, kalau bos Solosa cetak gol, kita hore, kita merasa bersaudara gitu. Padahal bos Solosa itu dari kulitnya beda, rambutnya beda, agamanya beda. Siapa yang membuat ini bisa melekat, memiliki kohesi yang kuat? Satu di antara yang banyak itu adalah Radio Republik Indonesia. Kenapa saya katakan satu ya, banyak yang berperan, ada para tokoh agama, organisasi, macam-macam. Nah. Tapi RRI salah satu yang paling penting, karena menyampaikan bahwa sudah ada Indonesia. Dari mana? Proklamasi disiarkan.
1: Baik.
3: Nah, orang tiba-tiba harus mempelajari bahasa baru, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini warisan yang kalau kita mau menyebutkan kan terlalu banyak, tapi warisan terpenting bagi saya adalah bagaimana merawat persatuan dan kesatuan ini. Pembangunan tidak dimungkinkan terjadi jika kita nih sambil juga membangun sambil kelahi Pak, sambil kita menyoal, kau kenapa ada orang Islam ikut bekerja di sini, kenapa ada orang Aceh. Nah, kita terpecah-pecah, terkotak-kotak dan terfragmentasi. Sehingga itu akan membuat, setidak-tidaknya kalau tidak menghancurkan, itu akan membuat perlambatan dalam pertumbuhan pembangunan. Sementara kita ini sebenarnya, kita ini harus melakukan lompatan karena kita bangsa yang baru. Nah, kehadiran RRI dan hopefully RRI ini terus juga belajar, beradaptasi, mengikuti perkembangan-perkembangan agar kembali mampu merebut hati generasi muda yang Gen Z dan Gen Alpha ini. Kalau ditanya orang seperti usia saya, ya saya menikmati RRI itu. Ya, saya di masa remaja untuk menghubungkan saya dengan ya mantan pacar saya yang sekarang jadi istri.
1: Penting
3: juga itu RRI. Tapi kalau sekarang, mungkin RRI perlu terus menggali bagaimana agar mampu menghipnotis Gen Z dan Gen Alpha.
1: Baik.
3: Saya kira itu. Selamat hari lahir yang ke-81 buat RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
1: Baik, Pak Ibnu, terima kasih untuk waktunya dan statement-nya. Dan bagi Anda pendengar yang mungkin terlewatkan untuk mengikuti dialog ini, Anda bisa kembali menyaksikan di YouTube RRI Tarakan Official. Dialog spesial Hari Radio ke-81 RRI untuk Indonesia, perkuat peran publik, peduli sesama, dan jaga kelestarian lingkungan. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Sautis, dan yang bergabung di Zoom ada anggota DPRD Provinsi Kaltara Herman SPI dan juga Kepala RRI Tarakan Haris Munandar SH. Saya Rina Tavia pamit, selamat siang, sampai jumpa.
3: Selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI menekankan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI

dan Rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Tarakan. Jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di siang hari ini. Siang yang cukup terik ya, yang mana hawa-hawanya akan terik selama seharian nanti. Dan di siang hari ini ya, seperti biasa di hari Kamis tanggal 10 September 2026 saya akan menemani Anda dengan sejumlah program di siang hari ini untuk Anda. Mulai dari sajian informasi dalam dinamika olahraga yang akan kami sharekan di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan kemudian akan dilanjutkan dengan beragam informasi dari kota Tarakan kita tercinta dalam berita Paguntaka di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa ya, di siang hari nanti akan kami hadirkan sajian lagu-lagu dangdut yang akan menemani ruang dengar Anda di pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tidak lupa kami juga akan perbarui informasi untuk Anda dari dalam dan luar negeri yang mana akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Baik, lagu pembuka untuk Anda pendengar menemani jumpa kita pada siang hari ini ada dari miliknya Mahadewa dengan Immortal Love Song.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Pulang apa? Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur. Tunggu.

Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Membuka jumpa kita pendengar di siang hari ini, kami informasikan dari dunia olahraga, di mana rombongan timnas Indonesia U20 akhirnya kembali ke tanah air setelah menuntaskan perjuangan di kualifikasi Piala Asia U20 2027 di Laos. Skuad asuhan Nova Arianto itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 8 September 2026 kemarin. Kepulangan timnas Indonesia U20 kali ini berlangsung di tengah situasi erupsi Gunung Anak Rakatau. Sebelumnya, sebaran abu vulkanik sempat mengganggu aktivitas penerbangan hingga menyebabkan sejumlah bandara di Indonesia tutup. Pelatih timnas Indonesia U20 Nova Arianto mengaku bersyukur kondisi penerbangan ke tanah air sudah kembali normal. Ia mengatakan sejak awal PSSI memang telah menjadwalkan kepulangan tim pada hari tersebut. Dan perjalanan pulang dari Laos menjadi cerita tersendiri bagi timnas Indonesia U20. Karena rombongan timnas Indonesia harus berada dalam situasi penerbangan terdampak aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Bandara Suta yang menjadi tujuan utama rombongan timnas Indonesia U20 diketahui sempat masuk dalam daftar bandara yang terdampak. Kondisi ini membuat kepulangan skuad Garuda Indonesia sempat memiliki sejumlah opsi apabila situasi penerbangan belum memungkinkan. Namun dengar kondisi cuaca dan aktivitas penerbangan berlangsung membaik sehingga rombongan timnas Indonesia U20 tetap dapat mendarat di Jakarta. Kepulangan ini sekaligus menutup perjalanan mereka setelah memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U20 tahun 2027. Bagi timnas Indonesia U20, kepulangan ke Jakarta membawa kabar positif setelah mereka menyelesaikan misi di kualifikasi Piala Asia U20 2027. Tiket menuju putaran final menjadi hasil penting dari perjuangan tim di Laos. Pendengar informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

kecawang ini adalah kecawang terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawang menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Marga Satwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

VNS atau Voiceless and Solitic dengan Cinta. Menjadi lagu yang baru saja Anda nikmati ya di siang hari ini. Pendengar, gerakan penghijauan tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Wakil Bupati Bulungan Ada Kilat menegaskan pentingnya aksi nyata menjaga lingkungan melalui gerakan penanaman pohon yang harus diikuti dengan komitmen merawat hingga tumbuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikan oleh Kilat saat mengikuti aksi penanaman 1 juta pohon tahun 2026 yang digelar oleh Kodim 0903 Bulungan di kawasan Kebun Raya Bundaya Tita Yuselor pada Rabu kemarin 9 September 2026. Kegiatan ini melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari gerakan penanaman pohon secara serentak. Dan pendengar, ia juga menegaskan penanaman pohon bukan sekedar agenda simbolis, melainkan langkah konkret untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus investasi jangka panjang yang manfaatnya akan dirasakan generasi mendatang. Dan menurut Kilat, keberadaan pohon memiliki fungsi vital dalam menjaga ekosistem. Selain menghasilkan oksigen dan menyerap karbon, pohon berperan mencegah erosi, menjaga tata air, serta menyediakan habitat bagi berbagai jenis satwa. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Freidipides berlari sejauh 30-an km dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abdi Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade.

0: Leha, baju lagi hit tau ni. Aduh, Cuya ni nak warna merah ni. Warna hitam ni. Warna biru ni. Asal pula.
1: Eh, Joya, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah ke Leha. Muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelas kulus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
0: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
3: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Ini Kak Leha.
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu.
0: Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
3: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
0: Dengan saya lah.
3: Ha, rugilah Joya.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, Joya

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda berikutnya pendengar ya, khususnya untuk Anda yang bergelut atau sehari-hari di dunia investasi ya, khususnya investasi emas, di mana harga emas antam di logam mulia tercatat pada hari ini naik sebesar Rp15.000 per gramnya di perdagangan Kamis 10 September 2026. Penguatan ini menjadi kenaikan yang pertama setelah harga emas mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir ini. Melansir dari laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.625.000. Sedangkan untuk harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.475.000 per gramnya. Dan pendengar, logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram atau 1 kilogram. Perbedaan harga ini menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Dan pendengar, untuk harga emas antam 0,5 gram di harga Rp1.362.500, untuk 1 gram di harga Rp2.625.000, untuk berat 5 gram di harga Rp12.900.000, dan untuk 100 gramnya di harga Rp256.712.000. Dan data harga emas tersebut pendengar diperbarui secara berkala melalui situs resmi logam mulia. Pendengar, informasi ini kami lansir dan bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Minumnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku.

pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah.

0: aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya, coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu hitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.

0: terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, Anda ikuti Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.
1: Five on Five Asian Games 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September.

0: Demikian dinamika olahraga siang. Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Mare. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan yang lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dengan pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan tim yang memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas di chances.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut dengan banyak

United que tadi dengan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Soboslai mampu

0: Andoni Firawi memberikan apresiasi kepada para pegawainya usai tampil menghadapi Atletico Madrid, dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: Aquí tenemos un importante información.

0: secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua, saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan, untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
1: Lalu pada laga ini, Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya, yang hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Irawan memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan.

Chelsea menang 6-3 Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan.

keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Lovren dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea

0: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah ganda, maksud kami tunggal putra Mosyaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games hari ini. Betul, kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini sudah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, dan persiapannya sudah cukup. Ya, seperti yang terlalu itu ada ibu pertama saya udah patut kuat untuk memperkuat tim biar pun buat cerita kita. Ya, pastinya sini lah

tujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDT untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, TBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.

semua apa namanya yang hadir di sana. Kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan di sana dan untuk warming dan lain-lain.

43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengalami persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan

Games 2026 AIC Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas

Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional.

Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity 5, kemudian Naraka Breakpoint, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Hafta menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Hafta berharap tim

Sebelumnya kita sampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rubi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya.

apa-apa di keypad smartphone atau di pesawat telepon, ada tombol bintang dan pagar. Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon.

sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

sekedar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati.

langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: leha? Baju yang lagi hit tau ni. Aduh, cuya ni nak warna merah ni. Warna hitam ni. Warna biru ni. Asupulah. Eh, Joya, kau tak cuba dulu ke? Tak usahlah ke leha. Muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelas kurus.
1: Betul ke muat? Betul.
0: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali. Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
0: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
3: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Ni Kak Leha.
0: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
3: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
0: Dengan saya lah.
3: Ha, rugilah Joya.
2: Nah, kalau tidak mau rugi,

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Kamis 10 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Pemerintah Kota Tarakan memfasilitasi warga miskin yang kehilangan hak bantuan sosialnya dengan mengalihkan jaminan kesehatan warga yang terdampak dari pembayaran iuran BPJS pusat ke daerah.
1: Nah, kita pemerintah kota mengambil kebijakan cover dulu ke BPJS PBI daerah sambil proses di kelurahan operator ini turunkan di sini.
2: Penerapan Dana Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN secara terpusat berdampak pada perubahan desa kesejahteraan warga. Sejumlah penerima manfaat di Kota Tarakan mendadak bergeser ke atas desil 5 sehingga otomatis tereliminasi dari penerima dan pusat seperti PKH, BPNT hingga BPJS PBI pusat. Perwakilan dari Dinas Sosial Al-Fari menjelaskan Pemkot Tarakan mengalihkan jaminan kesehatan warga terdampak loncat desil ini ke BPJS PBI APBD daerah agar pelayanan medis tidak terputus.
1: Nah, kita pemerintah kota mengambil kebijakan cover dulu ke BPJS PBI daerah sambil proses di kelurahan operator ini turunkan desilnya. Syukurnya

0: sudah masuk status UHC, Universal Health Coverage, artinya ketika hari itu tidak masalah dia nikahnya, kemudian dia usulkan BPJS PB, hari itu juga langsung aktif.
1: Selain itu, disetarakan juga mengimbau masyarakat agar tertib administrasi, seperti melakukan balik nama aset kendaraan bekas, guna mencegah memicu kenaikan desil keluarga yang tidak disengaja. Jadi, RRTR akan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya, pendengar dan pemirsa, Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis ke tengah masyarakat yang terdampak musim kemarau.
3: Kalau yang betul-betul yang mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi. Kemarin di RT 16.
4: Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau.

0: distribusi air bersih, utamanya yang berada di daerah perbukitan maupun pesisir. Tentunya menurut Iwan, persoalan ketersediaan air bersih merupakan hak hajat orang banyak. Sehingga Iwan meminta kepada pelanggan maupun warga yang membutuhkan air bersih melalui Ketua RT bersurat ke Perumda Tirta Alam Tarakan untuk bantuan air bersih.
1: Kalau yang betul-betul sudah mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi. Kemarin di RT 16, itu kita bagi di beberapa daerah yang minta. Diumumkan ke warganya, nanti kita datang ke sana, kita bagi airnya. Bisa juga lewat WA, di WA dulu, nanti suratnya kan dikirim belakangan, bisa juga menyusul. Nah kan ini terkait dengan pertanggung jawaban kita nanti kan.
0: Iwan berharap Kota Tarakan dalam beberapa hari ke depan terjadi keajaiban di mana hujan bisa mengguyur bumi Paguntaka. Sebab ketersediaan air baku di embung-embung yang mengandalkan curah hujan, kondisi air baku di embung secara perlahan mengalami pengurangan debit air. Dan bisa saja suatu waktu akan kering kerontang dan distribusi air bersih ke pelanggan bisa stop total. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Dengar dan pemirsa, masih adanya anak-anak yang berjualan di pagi hari di Kota Tarakan, termasuk di kawasan Pelabuhan Tengkayu menjadi perhatian pemerintah Kota Tarakan. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menegaskan, penanganan harus diawali dengan asesmen.
3: Kami itu di dinas sosial kita mengarahkan memang supaya ke sekolah, kalau di dinas sekolah kita arahkan masuk ke sekolah rakyat.
4: Meskipun sudah dilakukan penanganan terhadap anak yang berjualan di jalanan maupun di fasilitas publik, namun nyatanya masih ada yang melakukan hal itu. Terbukti dari unggahan video yang viral di media sosial menampakkan beberapa anak berjualan di terminal Pelabuhan Tengkayu Tarakan pada pagi hari sehingga mendapat teguran dari petugas keamanan setempat. Menanggapi temuan itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Arbain, menjelaskan sebenarnya persoalan anak secara spesifik berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun diakui juga kalau pihaknya memiliki tanggung jawab. Menurut Arbain, untuk penanganan anak yang berjualan, pihaknya tidak bisa langsung menilai sebagai pelanggaran, melainkan harus dilakukan pemanggilan dan asesmen terlebih dulu untuk mengetahui latar belakangnya. Sepanjang anak tersebut tetap bersekolah, aktivitas berjualan untuk membantu ekonomi keluarga tidak menjadi masalah. Yang menjadi persoalan jika berjualan dilakukan di jam sekolah.
3: Kalau kami ini kan memang semua urusan persoalan itu masuk. Tapi yang lebih spesifikasi itu terkait itu kan masalah anak nih. Anak, ada dinasnya yang memang membidangi persoalan anak. Kami itu di dinas sosial kita mengarahkan memang supaya ke sekolah, kalau di dinas sekolah kita arahkan masuk ke sekolah rakyat. Kenapa? Tapi kita harus asesmen dulu, ya asesmen dulu kenapa, apa persoalannya. Jadi kita harus, baru kita bisa melakukan tindakan gitu ya. Jadi artinya anak itu harus kita panggil, kita tanya. Ya sebenarnya intinya apa, kenapa persoalannya. Sepanjang dia tidak, saya dia sekolah, dia juga belajar, nah, ada masalah. Saya rasa kalau dia berjualan, terkecuali kalau dia berjualan di jam sekolah.
4: Arbain juga mendorong pihak pelabuhan ikut mengedukasi dan melarang anak-anak berjualan di kawasan pelabuhan. Terkait akses pendidikan bagi warga kurang mampu, Arbain menyebut selain sekolah negeri yang memiliki kuota khusus, pemerintah pusat juga sudah menyiapkan program sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi warga miskin dan miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan desil 2. Dengan adanya program tersebut, ditegaskan sudah tidak ada alasan lagi bagi anak untuk tidak bersekolah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka pada siang hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Pemerintah Kota Tarakan memfasilitasi warga miskin yang kehilangan hak bantuan sosialnya dengan mengalihkan jaminan kesehatan warga terdampak dari pembayaran iuran BPJS pusat ke daerah. Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis ke tengah masyarakat yang terdampak musim kemarau. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Mulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
2: Kita perhatiin, semenjak bos Dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga.
2: Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja.

0: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Li.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Li, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rip.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: kalau yang komplek doang pakai helm.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepala.

Selamat terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Mendekati pukul 13.30, pendengar, seperti biasa kami hadirkan, kami sajikan untuk Anda lagu-lagu dangdut

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. Yes, hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu

Komala dengan Rama dan Sinta. Dan yang bersejanda nikmati ada dari Fahmi Sahab dengan Kopi Dangdut. Baru saja berlalu ya dari ruang dengar Anda di siang hari ini. Kami ucapkan selamat siang untuk Anda, para pendengar dan sekaligus pecinta dangdut tanah air yang ada di Kota Balakan tentu saja. Kemudian yang ada di Tanjung Selor Bulungan, yang ada di

0: Halo Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Mas Agus.
1: Iya, betul.
0: Gimana kabar Mas Agus?
1: Sama aku
0: sih
1: ya.
0: Gimana?
1: Sama-sama Agus ya juga.
0: Iya, sama-sama Agus. Gimana kabar sama-sama ini?
1: Agus Darmawan, kalau aku Agus Darmawan.
0: Agus Darmawan, gimana kabar Mas?
1: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
1: Aku mau minta lagunya Ayam Jago ya.
0: Ayam Jago, ayam jagonya siapa tuh?
1: Ayam Jagonya tetangga. Nama lagu lah Mas.
0: Iya, Ayam Jago. Penyanyi siapa?
1: Saya tuh lupa.
0: Lupa ya, udah nanti kami cari ya. Iya, lagunya untuk siapa nih?
1: Lagunya untuk Mbak Reni.
0: Mbak Reni, oke.
1: Mbak Reni sama Mas Heri ya.
0: Mas Heri ya, oke.
1: Sama Mbak Elvi juga lah.
0: Mbak Elvi
1: juga.
0: Siap, terima

0: join di line kita di 0801-5320-9845. Ayam Jago di request untuk para penyiar ya, ada Mbak Rini, ada Mas Heri, ada Mbak Elvi ya. Oke, di belakangnya Mas Agus ada siapa nih? Rodang.
1: Halo, Trom, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Tardi di Pantai Amal ini.
0: Pak Tardi ya?
1: Iya.
0: Pak Tardi di Pantai Amal. Sehat, Pak Tardi?
1: Sehat, ya,
0: lagi di kebun. Lagi di kebun, berarti lagi dengerin di kebun ya?
1: Jaga
0: durian, boleh nanti kapan-kapan mampir situ.
1: Iya, mudah-mudahan nanti saya terus panggil teman-teman di RRI.
0: Iya, terima kasih Pak Tardi. Lagu spesial yang mau didengerin di kebun apa nih?
1: Iya, ini lagu begadang aja Pak ini.
0: Begadang, padahal masih siang ya.
1: Ya, kamu tadi malam begadang ini Mas.
0: Oh alah, langsung lanjut ke kebun ini.
1: Tapi punya tapi karena aku kadang
0: gak
1: enak juga
0: kan. Gak enak. Oke, ada salam-salam.
1: Aku kadang ini saya kirimkan buat teman-teman yang lagi ditambah.
0: Siap
1: ya, Mas Anto lagi. Ya, keluarga-keluarga yang diantang ini SP1.
0: Oke, salam-salamnya dikirim ya. Semoga pada dengerin yang ada ditambah ya.
1: Iya. Pertanyaan. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu lah.
0: Amin.
1: Amin,
0: amin. Terima kasih Pak Tardi. Agus. Iya.
1: Siapa ya?
0: Dengan Agus Pak Tardi.
1: Wah, Mas Agus. Iya. Mas Agus, mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita dalam-dalam kamar.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Ini segera kalau udah panen nih langsung ke situ.
1: Mudah-mudahan nanti kita kabar ya Mas Heri.
0: Iya.
1: Kangen juga kami ini sama hari ulang tahun RRI.
0: Iya, besok insya Allah kita ulang tahun.
1: Nah. Ya, besok ya?
0: Iya.
1: Ya, kami dulu kan pernah diundang di RRI. Ini sangat kangen juga.
0: Siap.
1: Ya, aja Mas Agus. Okay. Teman-teman nanti yang mau bergabung.
0: Iya. Oh,
1: Assalamualaikum Mas Agus.
0: Siap, Waalaikumsalam Pak Tardi. Sehat-sehat. Terima kasih untuk Pak Tardi ya yang ada di Pantai Amal yang saat ini lagi sibuk di kebun ya. Request langsung begadang untuk seluruh teman-teman yang ada di Tambak juga yang ada di Tarakan tentu saja ya. Dan kembali kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung ya di 0821-5320-9845. Sudah ada yang masuk, ada Mas Agus ya, juga ada Pak Tardi yang pada siang hari ini bergabung menyemarakan program kita pada siang hari ini.

Baik, langsung saja lagu dari miliknya Aida Saskia dengan Ayam Jago yang direquest khusus oleh Mas Agus Darmawan, juga akan dilanjutkan dengan lagunya Bang Roma Irama, tentunya dengan Begadang yang direquest oleh Fataldi, khususnya untuk teman-teman yang ada di Tarakan dan umumnya untuk para pendengar dan sekaligus pecinta dangdut tanah air. Ini dia Aida Saskia dengan Ayam Jago.

0: Bu, ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasanya we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya, iya.
1: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
0: Ningse mana, Ningse?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningse?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Bu.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa nggak bilang dari tadi? Iya, iya, sini, Ningse ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa nggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
0: Pengen aja, katanya.

0: hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh.

atau tridimensional mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan.

0: Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal

0: gara-gara charger HP mau dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai mengecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu.

download ya di siang hari ini untuk edisi Kamis 10 September 2026. Tentunya masih dengan lagu-lagu yang bisa bikin badan kita energik ya, dengan goyangan-goyangan tipis yang membuat kita bisa kembali semangat dalam beraktivitas di siang yang sangat menyala ini. Untuk Anda ya yang lagi bekerja, yang sudah mulai ke kantor, mulai mengerjakan tugas-tugasnya, juga yang ada di kebun, yang ada di tambak, yang ada di pertokoan, ya pasar, dan dimanapun Anda sedang bekerja di siang hari ini, semangat bekerja, semangat terus ya, sampai waktu pulang tiba, dan tentunya dalam keadaan sehat tentu saja.

teleponnya untuk Anda yang ingin berpartisipasi, yang ingin bergabung, atau yang ingin mendengarkan lagu yang pengen diputar di siang hari ini di 0821 5320 9845. Sekali lagi di 0821.

Dan sedikit informasi ya pendengar untuk khususnya ya yang ada di Kota Tarakan, perihal dengan turunnya debit air ya yang belakangan ini terjadi di Kota Tarakan kita tercinta, di mana hujan yang mana belum juga mengguyur Tarakan selama beberapa hari membuat embung yang biasanya menyuplai air baku untuk Perumda Tirta Alam Tarakan kembali mengalami penurunan debit air. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan yang mengatakan embung yang ada memiliki konsep sebagai embung tadah, sebagai air baku yang tertampung di embung yang mana merupakan hasil dari hujan. Ia menjelaskan berbeda dengan daerah Kabupaten Malinau, Bulungan, Nunukan, dan Tanah Tidung yang memiliki sungai yang besar dan melimpah. Jadi embung atau waduk tidak hanya menampung air hujan, namun juga air baku dari aliran sungai. Dan embung yang mulai mengalami penurunan debit air yakni Binalatung, Persemayan, dan Rawasari. Semoga untuk Anda ya yang saat ini sedang kesulitan air ya, agar lebih menghemat penggunaan airnya ya, untuk kemudian semoga ya air yang tersedia di rumah-rumah ataupun di tempat usaha bisa kembali

Kembali satu lagu untuk Anda pendengar sekaligus pecinta dangdut tanah air. Kali ini ada dari miliknya Ayu Soraya dengan Acong Jadi Amir.

0: Pak RT rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Wah, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Bisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit murai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kehidupan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

itu kan sudah kamu. Kalau sapi kebut, jadi kusama makan aku sama sapi. Bukan gitu. Senyawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu-tahu. Ih, pembaik kali, mana mungkin. Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin ya. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah,

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi

Itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuai lah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

0: Cuman tas berondok-berondok yang gak berlampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda.

0: Dulu anak mama selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Umurnya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu malah yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan badan sehat juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting muncul.

generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah.

0: sekarang?
1: Sumpah. Barang itu uang dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin. Cepet. Bisa banget.
0: Ah, ibu gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih galau.
1: Gara ngapanya? Kenapa Brown itu sangat mengganggu orang? Dilarang polisi loh. Motornya itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang itu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngabitin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Yaudah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apa lagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Pendengar 97,9 BKT di jam 16 sore ini kami hadirkan untuk Anda, yakni Beranda Asta Cita Berjaringan, yang mana kita akan mendengarkan siaran berjaringan yang di Relay Pro 1 Jakarta.
1: Dan inspirasi

0: Asta Cita, Rusatu RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore, pendengar Rusatu. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Berdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: Teknologi Pertanian Ramah Lingkungan untuk Petani Milenial.

bahwa dia mereka menerapkan pertanyaan-pertanyaan itu sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan normalisasi petani. Bahwa pertanyaan-pertanyaan sesungguhnya itu adalah kita harapkan

0: seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang mana mengambil peran sebagai petani milenial?
1: Ya, sekarang ini.

0: Saya kira sudah pertemuan yang dipimpin kalau di komputer sudah jelas Pak. Termasuk kita bagaimana SDM
1: Beranda Asta Cipta.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
3: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
4: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasser Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian.

kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat jemput ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur.

0: hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi diversifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire dari Lengsel terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
1: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender sekalian perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian darat dan kecil-kecil, tolong, sebelum kerja turun langsung ke lapangan ini, ke petani-petani. Karena kami petani tadi di kewalahan, dinas turun, irigasi, kultur, yang terkait dengan irigasi, tolong, turun langsung di lapangan ini. Dan langsung-langsung belum turun ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami

secara bersama-sama, mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

0: Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cinta, produksi LPPR dan Nabire. Beranda Asta Cinta.
1: Berikutnya beranda kita beralih di RRI Palu ya.
2: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.

0: kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini? Apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
1: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini

tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Hmm. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Gen X. Gen X ya. Yeah. Kemudian

SDM dari petani, yaitu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi kemarin kita diberikan anggaran.

Sugi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya

kami coba praktikkan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha terkait adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak, makanya kami punya kegiatan di sini ya, rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu pasti ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesan untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertani ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap tahun menyampaikan ke generasi muda harus bangkit. Dan kan menjadi kita punya pendorong, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depan ini petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan ada kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu

0: Miranda hasta Chita.
1: Pertama-tama kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya Pertamina Melon secara modern di greenhouse.

rahasia buah melon yang tersaji di meja ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya

Clubhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam

0: lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.
1: Kami 50% itu pakai Hayati ya.
0: Oke.
1: 50% kalau yang bersifat narsis

0: Saya sudah coba tapi kalau yang melon berjarang, ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun kripnya.
1: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun

proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali,

0: setelah kita mendengarkan ya Beranda Asa Cita Nasional.
1: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita kota ya.
0: Betul.
1: Dari saya berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912
0: atau telepon di 0213440096.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Banda Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8 edisi Kamis 10 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya sore ini dan bagaimana cuaca di Samarinda?
1: Halo juga rekan Wina, kabar saya baik dengan kawan, cuaca cukup cerah dibandingkan beberapa hari yang lalu rekan Wina.
0: Baik, Samarinda cerah, menukar meriang.
1: Mendung apa asap itu?
0: Mendung ini ya seperti
1: itu. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu ya. Baik, iya.
0: Baik, ini ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda Wina, karhutlah masih mengancam IKN, warga diminta tidak bakar lahan, rekan Wina.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Mendengar ancaman kebakaran hutan dan lahan masih membayangi kawasan IKN di tengah cuaca panas dan kering serta meningkatnya resiko kebakaran. Berikut laporannya.
2: Ancaman karhutlah di kawasan ibu kota Nusantara masih menjadi perhatian, terutama karena kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Kondisi ini membuat upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi penting agar titik api tidak berkembang dan meluas ke kawasan lain. Otorita IKN menyebut, penanganan karhutlah saat ini melibatkan berbagai unsur di lapangan, mulai dari aparat, relawan, masyarakat, hingga tim kesehatan. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan termasuk untuk mengantisipasi dampak kebakaran dan asap terhadap masyarakat. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin mengatakan, tim penanganan sudah bergerak dan koordinasi antar unsur berjalan dengan baik. Menurutnya keterlibatan masyarakat peduli api juga menjadi kekuatan penting dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran di sekitar IKN.
3: Ya saya pikir tim sudah di lapangan ya, termasuk tim kesehatan juga sudah semua di lapangan. Dan saya lihat koordinasi mereka sudah sangat bagus ya, Pak Kapolres juga hadir dan di juga hadir. Semua elemen masyarakat juga hadir, para relawan apa namanya itu api dia juga hadir semua. Saya pikir kerjasama masyarakat sangat baik ya dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran hutan yang ada di sekitar ibu kota Nusantara.
2: Di sisi lain, kepolisian meminta masyarakat di Kecamatan Sepaku menunda aktivitas pembakaran lahan maupun sampah selama kondisi cuaca masih kering. Imbauan disampaikan melalui Babin Kamtibmas di desa-desa.

0: sekaligus diikuti dengan pemantauan langsung ke lapangan. Kapolsek Sepaku AKP Syarifuddin mengatakan, masyarakat diminta menunda kebakaran untuk mencegah api menyebar dengan cepat. Ia menyebut, imbauan tersebut mencakup pembakaran sampah maupun pembukaan lahan untuk kegiatan berkebun.
1: Melalui Babin Kamtibmas yang ada di desa-desa menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Ya, untuk tidak melakukan pembakaran lahan, baik pembakaran sampah maupun lahan untuk berkebun. Sementara ini tunda dulu lah. Ya, itu imbauan kami, tidak untuk membakar.
0: Sementara itu, operasi pemadaman dari udara juga telah dilakukan melalui waterbombing, terutama pada lokasi yang menjadi prioritas penanganan. Di tingkat masyarakat, laporan mengenai indikasi kebakaran juga dapat disampaikan melalui fitur panic button pada aplikasi IKN Now. Kepolisian menegaskan, akan melakukan tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan risiko karhutlah yang tidak hanya mengancam lahan dan hutan, tetapi juga kualitas udara serta aktivitas masyarakat. Dengan kondisi cuaca yang masih perlu diwaspadai, masyarakat Sepaku diminta tidak menganggap sepele aktivitas pembakaran. Api yang awalnya kecil dapat cepat meluas ketika vegetasi kering dan kondisi angin mendukung. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisa Kula melaporkan.
2: Wina, demikian tadi laporan reporter Nisa Kula langsung dari IKN. Saya kembali ke Anda, Wina, untuk Lintas Banjar Nusantara yang berikutnya. Wina.
3: Baik, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: dengar dari Palangkaraya ini ada Seno.
1: Halo, Seno. Apa kabar?
2: Iya, Wina. Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Gimana sebaliknya di sana?
1: Alhamdulillah,
2: di Palangkaraya masih kabut asap, Wina. Cuman ada hujan 2-3 hari yang lalu, tapi tidak bisa menutup asap yang ada.
1: Baik.
2: Baik, Wina, dari Palangkaraya ada informasi tentang bantuan sarpras dan logistik dari Satgas Karhutla.
1: Baik, Seno, silakan informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih, Wina, dinunukan. Pendengar dan juga pemirsa, Posko Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Palangkaraya masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana serta logistik untuk menunjang operasional personil di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Bisa membantu kebutuhan yang akan tim relawan di lapangan.

Kami berharap ada dukungan dari masyarakat yang semoga bisa peran membantu kebutuhan yang diperlukan relawan di lapangan ini. Saya ingin kenapa dan ini kan ayam stok, jadi memang kondisinya tempat jebol, dan juga sehingga selang-selang banyak yang bocor.

0: Yohanes mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan para petugas dan relawan yang berada di lapangan dalam menangani karhutla. Selain menyerahkan bantuan logistik, kader bersama anggota DPRD Provinsi dan Kota dari fraksi PDIP juga membagikan masker secara langsung kepada masyarakat dan pengguna jalan di sejumlah ruas jalan di Kota Palangkaraya.
1: Membagi masker, menyalurkan vitamin, air mineral dan bermesan makanan ringan, kemudian masker dan lainnya ke posko, membagikan langsung ke masyarakat di sekitaran Kota Palangkaraya. Kami masyarakat dapat mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker karena udara ini masih belum kondusif untuk pemasangan.
0: Yohanes berharap bantuan kepada Satgas Karhutla dan masyarakat dapat meringankan beban di lapangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi dampak kabut asap. Selain itu, dirinya juga mengajak masyarakat bersama-sama mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Agar jauh bijaksana melaporkan kan.
2: Ya, Wina, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
3: Terima kasih Reno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Faiza di sana. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Dewi, kabarnya baik di sini. Bagaimana dengan Nunukan juga Dewi?
0: Alhamdulillah, dari Nunukan juga aman, semuanya baik-baik. Kalau cuacanya di Banjarmasin seperti apa?
1: Cuacanya dari tadi mendung. Alhamdulillah, Wina ya. Oke, Wina Daviana.
0: Ya, ini mendung karena kabut asap atau seperti apa nih, Baza?
1: Untuk seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 di mana gedung RRI berdiri saat ini ya, dari Banjarmasin, sepertinya mendungnya memang mendung natural ya, tidak ada asap ya. Tapi kita tidak tahu apakah beberapa meter di atasnya masih ada asap gitu, karena tidak terlihat dari sini nih Wina ya.
0: Baik Faiza, kemudian ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ya, masih ternyata masih seputar asap yang dikatakan oleh Wina tadi. Kami sedang belajar jarak jauh sejak hari Senin nih Wina.
0: Baik, silakan Faiza untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diberlakukan sejak Senin lalu kini berjalan di hampir seluruh sekolah jenjang SD dan SMP di Banjarmasin. Bahkan PJJ resmi diperpanjang akibat kabut asap yang masih terjadi. Informasi selengkapnya, Lukmanul Hakim.
2: Kabut asap akibat karhutnya mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota

0: Pimpinan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menegaskan seluruh satuan pendidikan wajib memastikan proses belajar tetap berjalan efektif dengan penugasan sesuai kemampuan siswa. Kebijakan ini juga sejalan dengan surat edaran Kemendikbudsman nomor 20 tahun 2026.
1: Kemarin juga sudah kita ada FGD dengan BPBD, karena walau bagaimanapun juga terkait dengan pengawasan kondisi dampak kabut lainnya kan juga kondisinya itu kan dari BPBD yang karena pembelajaran jarak jauh atau di liputan atau di kabut belajar dari rumah itu.
0: Usai berjalan selama 3 hari, PJJ di Kota Banjarmasin resmi diperpanjang hingga 12 September 2026 mendatang. Hal ini disebabkan indeks standar pencemar udara atau ISPU masih dalam kategori sangat tidak sehat. Wakil melaporkan.
2: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Wina Dewiana di Nunukan, Kalimantan Utara.
3: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Puluhan kelompok tani di Nunukan mendapatkan bantuan benih tanam hortikultura. Selengkapnya dilaporkan dari Tareri.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Liadi, mengatakan telah menyalurkan bantuan benih tanam hortikultura kepada 39 kelompok petani di Nunukan dan Nunukan Selatan. Adapun benih yang diberikan seperti benih cabai rawit sebanyak 150 pcs untuk kelompok petani di Nunukan Selatan, benih jagung 300 pcs untuk kelompok petani di Nunukan dan Nunukan Selatan, benih kangkung 829 pcs untuk kelompok petani Nunukan dan Nunukan Selatan, dan 130 pcs benih tomat untuk kelompok petani Nunukan Selatan.
2: Kemudian ada beberapa jenis jagung manis juga kita berikan, cabai, tomat, jagung manis, kangkung. Mereka itu kita bantu, ya itu bentuknya stimulan ya, mengurangi beban mereka untuk belanja atau membeli sarana produksi. Jadi itu bentuk stimulan. Tapi ke depannya kita akan membantu mungkin lebih terarah ya, termasuk benih juga, mungkin juga termasuk pupuk ya, kita bantu.
1: Ketika disinggung terkait harga cabai meningkat, Mas Liadi menjelaskan harga cabai naik sudah dari tahun ke tahun. Pasti ada harga fluktuatif dan persoalan tersebut bukan hanya dari daerah per daerah, namun persoalan nasional. Ada sumber persoalan dari Sulawesi dan daerah lain.
2: Ada sumber di Sulawesi apabila curah hujan atau kemarau, ini akan meningkatkan, membuat harga meningkat. Ya. Kalau terkait itu, makanya dengan program bantuan benih kita berharap tetap tersedia walaupun dengan harga meningkat, tapi yang kita utamakan adalah ketersediaan.
1: Ia juga mengatakan terkait harga cabai yang cukup mahal, harga tersebut tergantung perdagangan, bukan hanya satu tempat saja. Di mana harga mahal maka akan dikirim ke sana, apabila harga murah tidak akan dikirim ke sana, namun mencari tempat yang berdagang itulah pasar. Dalita Riri melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Jube di sana. Halo Jube, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Wina, selamat sore. Alhamdulillah kalau Tarakan saat ini sedari pagi sampai siang lumayan cerah sekali. Cuman kalau di sore hari ini tampaknya sudah mulai redup ini mataharinya Wina.
0: Redup ya. Baik, kalau menunjukkan mendung Jube.
1: Oke. Okay.
0: Baik, Jube, ada informasi apa dari Tarakan?
1: Ya, ini terkait dengan Perumda Tirta Alam siap bantu air bersih ke masyarakat Wina.
0: Baik, silakan juga untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina Hinukan, pemirsa dan pendengar. Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis di tengah masyarakat yang terdampak musim kemarau.
2: Kalau yang betul-betul sudah mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi ya, kemarin di RT 16.
3: Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau.

0: bersih, utamanya yang berada di daerah perbukitan maupun pesisir. Tentunya menurut Iwan, persoalan ketersediaan air bersih merupakan hak hajat orang banyak. Sehingga Iwan meminta kepada pelanggan maupun warga yang membutuhkan air bersih melalui Ketua RT bersurat ke Perumda Tirta Alam Tarakan untuk bantuan air bersih.
1: Kalau yang betul-betul sudah mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi. Kemarin di RT 16, itu kita bagi di beberapa daerah yang minta. Diumumkan ke warganya, nanti kita datang ke sana, kita bagi airnya. Bisa juga lewat WA, di WA dulu, nanti suratnya kan dikirim belakangan, bisa juga menyusul. Nah, kan ini terkait dengan pertanggungjawaban kita nanti kan.
0: Iwan berharap kota

0: kondisi air baku di embung secara perlahan mengalami pengurangan debit air dan bisa saja suatu waktu akan kering kerontang dan distribusi air bersih ke pelanggan bisa stop total. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Rakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
2: Baik, terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Kamis 10 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

F-30B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketegangan

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa?

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau jati yang tak pernah mengingkar janji. Wahai jati yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
1: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga

Sangar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan. Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir."

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini? Imam Syakik menjawab, suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang beri makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini? Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama. Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, engkau adalah guruku.

yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

Pendengar Pulse Utarakan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di ruang dengan Anda pendengar, bersama dengan kami di 97,9 MHz yang tentunya akan senantiasa menemani waktu Anda di malam hari ini hingga pukul 24 di malam ini. Oh iya, besok kita bakalan HUT RRI yang ke-81. Spesial banget, di pagi hari besok kita akan relay apel di halaman LPP RRI Tarakan. Jadi jangan lupa untuk memantau selalu dan juga pastikan besok juga kita akan ada rangkaian ya. Sebelum RRI Refresh ada rangkaian penyulutan obor ya di auditorium LPP RRI Tarakan. Jadi pastinya ini rangkaian acara kita di bulan September ini bakalan cukup banyak, cukup panjang sekali, mulai dari acara-acara formal sampai di RRI Refresh nanti kita bakalan mempertandingkan ya berbagai lomba-lomba, ada parade musik, MC, domino dan lain sebagainya. Jadi untuk Anda yang sudah join, sudah ikut serta, sudah mendaftarkan diri, kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda. Semoga beruntung dan semoga nanti bisa keluar sebagai juara.

0: sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai

0: SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengemis.

Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat. Selamat malam, Warta Berita Intimum Radio Republik Indonesia Malinau, edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Pendengar, bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimung selengkapnya.

0: Berita pertama, kami awali mengunjungi Posyandu Batu Lidung. TPPKK dan tim pembinaan Posyandu Kabupaten Malinau lakukan gerakan bersama untuk memastikan seluruh anak ibu hamil dan lansia rutin ke Posyandu.
1: Ketua TPPKK Kabupaten Malinau, Melanti Wempi, memberikan pesan dan motivasi kepada para kader Posyandu serta masyarakat luas dalam kunjungan kerja ke Posyandu Lidung Kemenci, Kecamatan Mentarang pada Kamis 10 September 2026. Melanti Wempi mengajak seluruh elemen PKK dari kabupaten hingga desa untuk bergerak bersama memastikan Posyandu benar-benar menjadi pusat pelayanan kesehatan rutin bagi seluruh lapisan masyarakat.
2: Tujuan kami adalah memotivasi Bapak Ibu yang memiliki bayi agar rutin membawa bayinya ke Posyandu. Dan gerakan ini kami harapkan kepada PKK, baik kecamatan dan desa, agar bergerak bersama kader Posyandu yang ada di desa untuk memastikan anak-anak kita dan ibu hamil, kemudian lansia yang ada di desa masing-masing hadir rutin setiap bulan ke Posyandu. Ini yang sangat kami harapkan, agar gerakan bersama ini dilakukan bersama-sama. Perhatian dari Kabupaten Malinau, Posyandu Kabupaten Malinau, dan kecamatan, desa, sampai ke kader Posyandu sangat kami harapkan. Gerakan bersama ini, perhatian bersama yang kita

0: lakukan ini adalah tujuannya agar masyarakat di Kabupaten Malinau dapat rutin memastikan kesehatannya tetap sehat, anak-anaknya sehat, ibu hamilnya juga rutin memeriksa setiap bulan, dan lansia-lansia kita mendapat perhatian dari kita semua.
1: Perhatian bersama yang dilakukan ini bertujuan agar masyarakat Kabupaten Malinau dapat rutin memastikan kesehatannya tetap terjaga. Anak-anak tumbuh normal, ibu hamil memeriksakan kehamilan setiap bulan, dan lansia tetap mendapatkan perhatian kesehatan yang layak. Kegiatan ini menegaskan bahwa keberhasilan posyandu bukan hanya tugas kader, melainkan tanggung jawab bersama, mulai dari PKK, pemerintah desa, kecamatan, hingga seluruh masyarakat, demi terwujudnya keluarga yang sehat dan berkualitas di Kabupaten Malinau. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Dinas Perikanan ungkap tantangan pembudidaya ikan di Malinau.
1: Dinas Perikanan Kabupaten Malinau mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi pembudidaya ikan di Bumi Intimun. Tantangan berbeda-beda tergantung tingkatan kelompok pembudidaya. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, Afri ST Padan, yang ditemui dalam kegiatan penyerahan bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan dan panen perdana musim tebar 3 di kawasan Minapolitan 7, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara pada Jumat 4 September 2026 mengatakan, ada 3 tingkatan kelompok pembudidaya, yakni pemula, madya, dan utama. Ketiganya memiliki karakteristik persoalan yang tidak sama sehingga penanganannya pun perlu dibedakan.
2: Nah, kalau yang utama ini kebanyakan pasti berbicara masalah pemasaran. Prasarananya tadi seperti irigasi dan sebagainya itu. Kebanyakan seperti itu. Kalau masalah bibit, masalah budidaya, itu mereka tidak ada masalah. Tapi kalau madya ini transisi dari pemula, nah mereka juga mempunyai masalah yang sama. Masalah kualitas air, masalah penyuluhan, ya, peningkatan kapasitas atau keahlian dia sebagai pembudidaya tadi itu. Jadi beda karakteristik setiap pembudidaya, tergantung kelasnya di mana. Nah kalau dia pemula jelas lah, dasar-dasar berbudidaya dan sebagainya itu jadi hal yang utama mereka ketahui. Tapi kalau dia mau dilihat dari sisi ekonomis, ya memang tantangan utama kita masalah penganggaran gitu. Nah, anggaran yang kurang, nah itu yang dibutuhkan supaya kita bisa mendorong. Karena kalau kita tidak masuk memberikan semacam bantuan, kita susah mengintervensi namanya kelompok itu, karena kita tidak merasa ada ikatan di situ. Kalau hanya sekedar misalnya datang hanya melihat, menyaksikan, tidak bisa memberikan solusi untuk menjawab keluhan-keluhan mereka misalnya, kita tidak bisa melakukan intervensi ke budidaya seperti ini gitu.
1: Afri menambahkan kawasan Minapolitan bukan satu-satunya sentra budidaya ikan di Malinau. Ia menyebut Kampung Nila di Malinau Kota sebagai salah satu kawasan budidaya yang lebih dulu terbentuk, di samping sejumlah pembudidaya mandiri yang bergerak secara perorangan maupun kelompok kecil. Menurutnya tidak semua pembudidaya ikan di Malinau tergabung dalam kelompok resmi. Sebagian menjalankan usaha budidaya untuk tujuan ekonomi, sebagian lain sekedar hobi maupun untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Hadi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, DKPPKB Kabupaten Malinau tegaskan sinergi semua pihak kunci capai 90 hingga 100% kunjungan balita ke posyandu.
3: Kita menyaksikan sendiri bahwa ibu-ibu yang memiliki balita hadir di tempat ini. Dan inilah yang kita harapkan, ibu-ibu yang memiliki balita secara rutin hadir di posyandu untuk melakukan penimbangan. Jadi upaya yang kita lakukan ini adalah upaya untuk membangun masa depan Kabupaten Malinau. Dengan ibu-ibu membawa anak-anaknya melakukan penimbangan, artinya ada pemantauan terhadap tumbuh kembang bayi balita, sehingga ketika ada sesuatu yang menghambat pertumbuhan atau perkembangan bayi balita itu cepat diketahui secara dini untuk segera ditindaklanjuti. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada ibu-ibu semuanya dan terlebih khusus kepada kader posyandu. Tadi saya sempat berbicara dengan kader posyandu, Bu. Total balita yang wajib untuk melakukan penimbangan pada hari ini sebanyak 50 balita. Kalau kita lihat kehadiran saat ini ya masih sedikit, barangkali nanti secara bergiliran datang. Itu harapan kami, kunjungan balita pada bulan ini kalau bisa 100%, Ibu Kader Posyandu.

0: Pendengar, berita tadi mengakhiri rangkaian Warta Berita Intimung Radio Republik Indonesia Malina untuk edisi hari ini, 10 September tahun 2026. Mewakili kerabat kerja Warta Berita Intimung yang bertugas, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Warta Intimung, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Lucky, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita enggak ingin.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang mendirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbi.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih. Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Njet.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
0: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pendengar Proso Utara kan kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasinya masih dari daerah Kalimantan Utara nih, spesifiknya di Kota Tarakan, yang mana pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemprov Jawa Timur ini memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum tamu bisnis misi dagang dan juga investasi yang digelar di Hotel Tarakan Plaza pada hari Selasa lalu. Forum tersebut menjadi ruang untuk memperluas jaringan usaha, membuka peluang investasi, serta memperkuat hubungan ekonomi antara Kaltara dan juga Jatim nih, yakni Gubernur Kaltara Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang SHM HUM menyebutkan langsung kedatangan Gubernur Jatim Kofifa Indra Parawansa MSI beserta jajaran Pemprov Jatim dan para pelaku usaha. Seluruh perjanjian kerjasama atau PKS yang ditandatangani ini baik antara pemerintah daerah, antara BUMD maupun asosiasi pelaku usaha diminta tidak berhenti pada seremoni yang dilakukan di hari tersebut. Dalam forum tersebut, pendengar, Kaltara menawarkan sejumlah peluang investasi pada sektor perikanan, perkebunan, pertambangan, energi dan juga industri, ya, berbagai komoditas unggulan seperti kepiting bakau, kepiting soka, kepiting windu, rumput laut, sawit, kakao, kopi, lada, kelapa. Udah berasa jualan ya. Kayu legal dan juga rotan murai juga didorong untuk dikembangkan kan melalui proses hilirisasi. Informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami yakni rri.co.id.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Permisi.
1: Ya, Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu.
3: Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
3: Biasanya cuma buat pamer.
4: Hashtag my sport car. Pintu belakang.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke, saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection.

0: surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gary 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antaranya juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Roslan disampaikan kepada wartawan di Istana Presidenan Jakarta.
2: BRI dan BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
3: Dana awalnya ini kan 50.000 per itu berkaitan
2: dengan BSI ya.
3: Dari utara.
2: Terus dulu gimana Pak itu? Warga terbang atau gimana Pak? Ya nanti mekanismenya lagi dirancang sekarang.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
4: Dari APBN.
5: Berapa Pak jadi total? Jadi alokasinya berapa Pak?
4: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
5: 11 T?
4: Iya. Nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat. Tetap dapat juga. Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan nanti begitunya secara bertahap.
5: Bertahapnya berapa?
4: Otomatis dapat nanti kita kerjasama dengan Dukcapil mengenai data-data ini.
1: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 News Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Elina Zahra melaporkan.
6: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pas.
7: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
6: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50

0: itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
1: Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia

0: kepastian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
1: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan langkah-langkah untuk melakukan lotes, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jaminan di saat yang bersamaan.
0: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Arjana melaporkan selengkapnya.
3: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
4: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
3: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat

0: kekuatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
1: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS bidang program penjaminan polis Ferdinand Purba mengatakan LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
0: Kami membuat dua skenario, skenario

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Hairul Umam melaporkan.
1: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

0: finalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
1: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
0: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
2: Selamat pagi Yudi. Ya, saya mohon doa aja. Keadaan saya memang

1 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh

0: sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Iswah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
3: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa tadi?
4: Gus Alek.
3: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
4: Di ruangan beliau.
3: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
4: Beliau mengarahkan 2.000.
5: 637.644 kuota yang betul ya, Pak?
6: Pak, izin koreksi dari BPK ya.
5: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian.
6: Iya.
5: Yang 2.302.000.
6: Iya.
2: Sementara itu terdakwa Asrul Asistaba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
7: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
6: Betul.
7: Ya. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh KESTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
6: Tidak, sebetulnya.
7: Terima kasih.
2: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Halil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
8: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan

itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Nah, kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman karam itu ya, misalnya

0: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
1: Kami meluncurkan program di bidang teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
0: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
2: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.

kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia, dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita Cina itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.

Sí, sí.

Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4

0: 2021 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026 kategori podcast.
2: Apalagi ini survive ketika COVID
1: melanda kota Ambon. RRI Ambon dengan judul dari pasar tradisional menjadi warisan budaya nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Bia dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geothermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geothermal masa depan energi terbarukan ke Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul
3: Dari

0: Cari sinyal aja dengan jujur, bebas, atau terjerat narkoba. Kami yang pilih.
1: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat itu.
0: RRI Sintang dengan judul, sepak terjang guru dalam membentuk karakter anak bangsa. RRI Sumenep dengan judul, panen sendiri, wujudkan panen mandiri.
2: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
0: RRI Yogyakarta dengan judul, kisah pemuda desa Mulyudan, ubah rumput liar jadi cuan. Suara Kencana RRI 2020. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

0: podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi yang dipancarluaskan dari Jalan Sukai Makam 10, Kampung Empat Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Edisi hari Kamis ya, tanggal 10 September 2026, beberapa rangkaian acara yang dapat Anda ikuti di Tarakan malam ini, diantaranya sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar agama Islam, kemudian pada pukul 21 nanti ada mini drama, dan ada juga setelah itu Radio English Community. Pada pukul 22 nanti lagu musik dan profil penyanyi akan menemani Anda. Dan pukul 23 nanti rangkaian lagu pop Indonesia, jazz music akan kami hadirkan untuk menemani istirahat Anda. Itulah beberapa acara yang dapat Anda ikuti di malam hari ini, edisi hari Kamis tanggal 10 September 2026. Baik pendengar dimanapun Anda berada, muslimin muslimat yang berbahagia, saatnya kami akan hadirkan mimbar agama Islam bersama Ustadz Erwansyah yang akan menghadirkan tema tentang urgensi pendidikan agama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pendengar mimbar agama RRI Kota Tarakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah bersama-sama kita selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya, selawat beserta salam kita curahkan kepada panutan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena beliau yang telah sukses untuk membawa kita semua menjadi insan yang terdidik, paham tentang ajaran-ajaran Islam yang suci, sehingga bisa membedakan antara yang benar dan antara yang salah, antara yang hak dan antara yang batil. Semoga kita semua yang mendengar bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan yang mulia ini, saya akan memberikan tema urgensi pendidikan agama. Kaum muslimin pendengar mimbar agama Islam Kota Tarakan yang berbahagia, salah satu hal yang penting yang harus kita perhatikan saat ini adalah pendidikan bagi setiap individu. Karena pendidikan adalah menjadi hal yang sangat penting dalam membangun sebuah bangsa, dan pendidikan adalah merupakan fondasi yang sangat utama untuk menciptakan sumber daya manusia, khususnya para generasi muda dan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang kritis, dan masyarakat yang berkembang di era digital saat ini. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul serta sumber daya yang kompeten. Melalui pendidikan pula, maka setiap orang dapat mengembangkan potensi dan bakatnya tentunya secara maksimal, sehingga hal ini bisa membantu mereka untuk mencapai impian, untuk mencapai tujuan hidup masing-masing, dan serta bisa memberikan kontribusi positif kepada umat. Pendidikan pada hakikatnya tidak hanya penting di zaman modern saat ini saja, bahkan hal ini sudah diterapkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, mari kita semua merenungi sebuah kisah yang luar biasa, yaitu perihal urgensi pendidikan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI Kota Tarakan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisahnya, ketika pasukan umat Islam sudah mulai kuat pada masa itu, mereka lebih semangat untuk ikut berperang melawan orang-orang yang menentang ajaran Islam. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga dakwah Islam terus berkesinambungan. Namun sayangnya, semangat perang pada masa itu justru memberikan celah hilangnya semangat untuk belajar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal sendirian di kota Madinah, sehingga tidak ada satu orang pun yang belajar, yang mengaji kepada beliau. Akibat dari kejadian itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa tidak semua umat Islam harus berangkat untuk berperang, kan, tetapi harus ada pembagian tugas, yang sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian harus menuntut ilmu dan harus mendalami agama Islam. Hal ini agar
ajaran-ajaran agama dapat diajarkan secara merata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah. Liyatafaqqahu fid-din wa liyunziru qaumahum raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. At-Taubah 122. Pendengar RRI Kota Tarakan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya pendidikan yang harus kita ketahui bersama, bahkan di saat mendesak sekalipun, yaitu dalam kondisi berperang pun, di mana umat Islam harus menjaga agamanya agar tetap tegak. Maka pendidikan tetap harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Tujuannya tidak lain adalah agar keberlangsungan hidup yang benar, yang sesuai dengan tuntunan agama, bisa terus berjalan. Bukan hanya itu, kita perlu memahami bahwa salah satu tujuan diutusnya para Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyampaikan dan mengajarkan tentang urgensi pendidikan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah, serta mengajarkan apa yang kamu belum ketahui. Para hadirin pendengar RRI Kota Tarakan yang berbahagia, selain ayat di atas, juga disebutkan dalam beberapa hadis bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mendidik, adalah untuk mengajar. Hal ini tentu untuk kembali menegaskan bahwa pendidikan adalah sangatlah benar-benar penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha lam yab'atsni mu'annitan walakin ba'atsani mu'alliman muyassiran. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk mempersulit orang lain, akan tetapi Dia mengutusku adalah sebagai pendidik, adalah sebagai pengajar yang memberikan kemudahan. Para hadirin pendengar RRI Kota Tarakan yang berbahagia, perihal pentingnya pendidikan, khususnya di masa modern ini, di mana perubahan-perubahan, dinamika kehidupan yang bergerak sangat cepat, pendidikan akan menjadi pembimbing bagi generasi muda dan semua manusia secara umumnya untuk terus menjalani hidup dengan benar, tentunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Oleh karenanya, kita sebagai orang tua yang berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang layak, pendidikan yang baik, pendidikan yang benar kepada anak-anak kita. Mari bersama-sama kita semuanya untuk menjadikan anak-anak kita, generasi kita, menjadi generasi yang terdidik, tentunya generasi yang paham akan agama. Oleh karenanya, tidak salah dan sangat penting apabila kita masukkan anak-anak kita dalam pendidikan agama, masukkan dalam pondok pesantren, taman-taman pendidikan Al-Quran, karena kita saat ini mungkin tidak akan faham akan pentingnya pendidikan. Akan tetapi,
apabila kita telah kembali ke alam akhirat, apabila kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diawali di alam kubur, barulah kita akan faham pentingnya pendidikan agama untuk generasi kita. Sebagaimana seorang janin di dalam kandungan ibunya, dia tidak faham akan pentingnya mata, dia tidak akan faham pentingnya tangan, dia tidak akan faham pentingnya kaki dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika janin, ketika bayi itu lahir di alam dunia, maka barulah dia akan faham pentingnya mata, pentingnya hidung, pentingnya telinga, baru dia akan faham. Begitu juga kita saat ini. Saat ini kita di alam dunia hanya menganggap enteng, hanya menganggap sepele pendidikan agama kepada generasi kita. Akan tetapi nanti, setelah kita kembali ke alam akhirat yang diawali di alam kubur, barulah kita akan faham pentingnya pendidikan agama untuk generasi-generasi kita, pentingnya pendidikan agama untuk anak-anak kita. Karena kita tahu tidak ada lain yang kita harapkan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, selain doa, selain pendidikan agama yang telah kita tanamkan kepada anak-anak kita. Oleh karenanya, kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan generasi kita, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang paham akan agama. Tentunya agama yang telah dicontohkan, yang telah diteladankan baginda sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mampu merubah zaman yang penuh kebatilan, zaman yang penuh kebodohan, menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Kaum muslimin pendengar RRI Kota Tarakan yang berbahagia, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik anak-anak kita, untuk mendidik generasi kita menjadi generasi emas, menjadi generasi yang benar-benar faham agama yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya marilah bersama-sama kita akhiri mimbar agama Islam ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak-anak kita, generasi kita, menjadi generasi emas, generasi soleh, generasi solehah yang paham akan agama, sehingga bangsa kita benar-benar menjadi bangsa yang bagus, bangsa yang benar-benar bangsa yang paham akan agama. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, pendengar, untuk malam hari ini edisi 10 September 2026. Demikian tadi beberapa sajian lagu menemani aktivitas malam Anda. Selanjutnya kita akan dengarkan drama radio untuk malam hari ini. Kali ini kita akan dengarkan drama radio dengan judul Kejujuran Berbuah Persahabatan. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Kejujuran Berbuah Persahabatan, karya Koni, Aziz, dan Fauzan.
2: Zara adalah seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan S1 di sebuah universitas yang bertempat di Kota Malang. Hari ini adalah hari pertama dirinya masuk kuliah di bangku semester 2. Zara dengan kedua temannya, yaitu Taufan dan Andri, sedang duduk mengobrol santai di halaman budaya, sebuah tempat yang sejuk untuk mengerjakan tugas, mengadakan rapat, atau sekedar nongkrong untuk mengobrol dengan teman. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 10.40, Zara, Taufan, dan Andri bergegas masuk ke ruang kelas.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Perkenalkan, nama saya Tara Ulia, bisa dipanggil Bu Tara. Selama satu semester ke depan, saya akan mengajar kalian mata kuliah penerjemahan. Hari ini, saya akan menjelaskan lesson plan untuk satu semester ke depan. Lalu, saya akan membagi kelompok untuk mengerjakan tugas. Tugasnya menerjemahkan novel karya tokoh terkenal di Jepang. Kerjakan selama satu semester bersama kelompok kalian. Kemudian nanti dipresentasikan bersama di depan kelas. Nilainya saya ambil untuk ujian akhir semester.
5: Bu, izin tanya. Untuk kelompoknya terdiri dari berapa orang dan pembagiannya gimana ya, Bu?
3: Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Pembagiannya bebas, kalian bisa tentukan sendiri.
6: Wah, seneng banget kita bisa sekelompok nih. Tapi kita masih kurang satu orang lagi.
7: Aku boleh gabung. Aku lihat kalian masih bertiga.
8: Ya udah, gabung aja sini.
6: Kenalan dulu dong, nama aku Zara. Ini Taufan dan ini Andri. Kita bertiga udah temenan sejak semester 1. Kalau nama kamu siapa?
7: Aku Vino.
8: Halo, ya udah sekarang kita langsung aja mulai pembagian tugasnya deh.
5: Gas lah, aku ngerjain bagian metode sama teknik penerjemahannya deh. Ada yang mau nerjemahin novelnya?
6: Aku bisa nerjemahin novelnya. Oh iya, kita dapet teks novel Dazui Osama nih. Kayaknya banyak banget. Gimana kalau kita nerjemahinnya 2 orang aja? Jadi butuh 1 orang lagi. Tapi dilihat dari teksnya ya, kayaknya butuh pengetahuan luas dan waktu yang banyak buat nerjemahin novel ini. Ada yang mau?
7: Aku mau deh.
8: Wah, yakin? Teksnya agak susah loh ini loh.
7: Iya, gak apa-apa. Santai aja. Aku bisa kok.
8: Oke. Yowes, aku ngerjain bagian prosedur dan powerpointnya aja ya.
5: Oke deh, minggu depan kita kumpul lagi ya untuk kerjasama kelompok dan membahas isu-isu penting yang dibahas dalam novel ini.
6: Oke deh, jam 10 pagi di halaman budaya ya.
8: Oke.
2: Zara, Taufan, dan Andri sepakat untuk menjadikan Vino anggota kelompok terakhir mereka. Mereka berempat sepakat untuk bertemu minggu depan untuk mengerjakan tugas kelompok mereka. Namun, pada hari yang dijanjikan, ternyata Vino tak bisa hadir karena ada urusan penting yang lain.
5: Halo, Ra.
6: Halo, Andri.
5: Mana nih yang lain kok belum pada datang?
6: Vino katanya ada urgensi lain yang gak bisa ditinggal. Kalau Taufan ya kayak biasalah, paling telat.
8: Sorry, gengs. Aku telat. Lah, BTW Vino mana?
6: Vino gak bisa datang katanya, ada urgensi lain yang gak bisa ditinggal.
8: Lah, barusan dia main game Bensin Impact loh sama aku loh.
6: Main game? Tapi dia bilang sama aku hari ini gak bisa datang karena ada urgensi lain. Kamu salah lihat nickname-nya kali? Coba-coba cek lagi.
8: Nih ya, aku buka ya. Ada history chat-nya kok orang dia minta bantuan sama aku. Nih, nick-nya nih, Isekai Vino. Waduh. Itu orang masih online lagi, masih main di room yang tadi loh.
5: Nah, iya bener nih, ini nicknamenya. Aku juga temenan kemarin. Jangan-jangan dia bohong. Sebenarnya dia cuma malas ngerjain tugas dan malah main game.
8: Waduh, itu orang gak datang kerja kelompok kok malah main game terus ya.
6: Mungkin akun gamenya lagi dipinjam sama temennya. Dan dia beneran ada urusan, makanya gak bisa datang ke kerja kelompok kita ini.
8: Oh, gak mungkin.
2: Setelah Taufan memergoki Vino yang sedang bermain game, Zara dan teman-temannya jadi memiliki prasangka buruk pada Vino. Namun, apakah itu yang sebenarnya dilakukan oleh Vino? Semenjak saat itu, Vino tidak bisa dihubungi. Satu bulan kemudian, Zara dan teman-temannya mencari Vino di kampus untuk menagih tugas kelompok miliknya. Namun ternyata Vino sudah beberapa hari tidak masuk kelas. Salah seorang temannya mengatakan kalau Vino merupakan panitia di acara Isshoni Kanashimi Masho yang akan diadakan besok. Zara berpikir kalau Vino merupakan panitia acara tersebut, maka dia akan berada di acara itu. Keesokan harinya, Zara dan teman-temannya memutuskan untuk datang ke acara Isshoni Kanashimi Masho untuk menemui Vino.
5: Wah, rame banget acaranya.
6: Fokus-fokus, tujuan kita kesini kan buat nyari Vino.
8: Sebentar. Itu kayaknya Vino deh.
6: Oh iya benar, itu Vino. Ayo deh, coba kita samperin dulu. Hai Vin, udah lama ketemu. Kamu kemana aja? Di chat gak bisa, dihubungin gak diangkat, kelas gak masuk, teman-teman di kampus juga gak ada yang tahu kamu kemana.
5: Di hari kamu bilang gak bisa datang kerja kelompok, kamu malah main game dan online seharian. Kita jadi mikir kamu bohong karena males dan milih main game. Tapi setelah hari itu, ternyata kamu udah gak pernah online game lagi dan malah gak bisa dihubungin. Kamu kemana sih sebenarnya?
8: Waduh, katanya ada urusan yang gak bisa ditinggal. Gak taunya malah jadi panitia kayak begini. Kayaknya banyak waktu luang nih. Semoga aja gak lupa sama tugas penerjemahannya.
7: Sorry guys, ada alasan kenapa aku gak bisa datang di kerja kelompok kita kemarin dan malah main game. Sedangkan, dari kemarin, aku masih sibuk banget ngurusin kepanitiaan ini. Super hektik, bukan buat ngerjain tugas penerjemahan, aku juga belum sempat. Aku minta maaf banget, tapi boleh gak aku minta tolong ke kalian buat ngerjain bagianku di tugas kali ini?
6: Udah deh, bagianmu bakal aku gantiin kerjain. Tapi sebagai gantinya, tolong kamu buat PowerPoint-nya buat presentasi akhir nanti ya.
5: Terus tolong lah, kalau kita ngechat, bales atau telepon diangkat gitu.
7: Okay, santai saja. Nanti kirimin aku ya materinya. Habis itu bakal aku buat PowerPoint presentasinya. Thanks guys.
2: Setelah mengetahui kesibukan Vino, akhirnya Zara dan teman-temannya memutuskan untuk mengerjakan bagian Vino. Namun kebaikan mereka tidak digubris dengan baik oleh Vino. Sampai ujian akhir semester mata kuliah penerjemahan, Vino kembali tidak bisa dihubungi.
5: Aduh, mana sih Vino? Katanya mau ngerjain PowerPoint, tapi sampai waktunya presentasi malah nggak datang. Mana nggak bisa dihubungin lagi?
8: Yaelah, dipikirin amat. Uang PowerPoint-nya aja udah aku buat, biarin aja dia mah.
6: Ya, kita presentasi bertiga aja.
2: Beberapa menit sebelum presentasi, Vino tiba-tiba datang ke kampus dan berkata ingin mengikuti presentasi.
7: Maaf ya, baru muncul lagi. Ada banyak kendala, jadi aku gak sempet menghubungin kalian.
6: Iya, gak apa-apa kalau kamu gak bisa ngehubungin kita. Tugas-tugasmu juga udah kita kerjain semua. Tapi kenapa kamu tiba-tiba muncul jadi presentasi?
7: Aku tahu kalau aku gak tahu diri banget. Tapi aku benar-benar harus lulus di mata kuliah ini. Aku ingin ikut presentasi hari ini, karena kalau tidak, aku gak bakal dapat nilai.
6: Kamu gak ngerjain apa-apa, tapi pengen dapat nilai. Hah?
8: Kamu ini kenapa dah? Kelakuanmu ngerugiin kita banget, tau gak? Kita jadi keteteran harus ngerjain bagian kamu, udah gitu nyariin kamu juga lagi.
5: Sebenarnya kendalamu apa sih sampai ngilang kayak gini? Apa alasanmu masih bisa kami toleransi? Coba jawab.
8: Yaudah deh, coba jelasin.
7: Aku butuh uang untuk bayar kuliah, jadi aku sibuk kerja dari kemarin-kemarin.
5: Bukan berarti kamu kerja, terus malah jadi beban buat kelompok.
6: Bener, itu namanya gak tanggung jawab.
8: Beneran deh, kita nyesel sekelompok sama kamu. Aku gak mau nerima alasan kamu lagi, soalnya situ alasan mulu sih. Kita yang ngerjain semua tugas. Pas was malah tinggal datang presentasi doang. Nyusahin tau gak?
7: Tolong dengerin aku dulu, aku minta maaf karena kelalaianku. Kalian jadi yang kena imbasnya. Aku ngakui kalau aku emang gak berhak ikut presentasi karena aku gak ngerjain apa-apa. Tapi aku punya alasan dibalik ini semua.
5: Yowes, apa sih masalahmu? Apa? Emang apa?
7: Sebenarnya, aku tidak bisa datang ke kerja kelompok pertama kita karena ayah dan ibuku bertengkar di rumah. Aku memutuskan untuk tidak kemana-mana karena hatiku kacau dan moodku hancur. Aku bermain game sebagai pelarianku. Tapi, ternyata game tidak banyak membantu. Suasana rumah masih terus mempengaruhi suasana hatiku. Aku tidak nyaman berada di rumah. Akhirnya aku mencari kegiatan di luar rumah dan mengikuti sebuah kepanitiaan di kampus untuk menyibukkan diriku agar aku tidak teringat suasana di rumah. Sejujurnya, aku berniat menghubungi kalian setelah menemuiku di acara kemarin. Tapi sepulangnya aku dari acara itu, aku mendapat kabar dari ibuku kalau kedua orang tuaku memutuskan untuk bercerai. Karena keadaan ekonomi kami juga ikut menurun, aku diminta ibuku untuk bekerja agar bisa mencari nafkah dan membiayai kuliahku. Aku mohon maaf karena sudah merugikan kalian juga.
5: Waduh, berat sih. Harusnya dari awal ngomong dong. Kan jadi bisa memahamin gitu kita dari awal.
6: Bener. Kalau tahu ceritanya kayak gini, kita nggak bakal semarah ini, Vin.
8: Harusnya bilang sih dari awal. Siapa tahu aja kita bisa bantu juga. Ya udah deh, sekarang gak usah dipikirin lagi. Kita presentasi dulu. Vin, kamu baca bagianku yang ini ya.
7: Kalian mau maafin aku. Aku beneran boleh ikut presentasinya, guys.
6: Beneran. Yang penting sekarang kami tahu alasan kamu menghilang kayak gini kenapa. Dan kamu juga udah minta maaf kan. Yang penting kamu bisa belajar dari kesalahan kamu ini dan gak ninggalin tanggung jawabmu lagi. Karena kamu masih punya orang-orang terdekat yang bisa kamu mintain tolong, Vin.
5: Nah, bener tuh. Ngilang juga gak akan nyelesain masalah. Malah bikin kelompok kita jadi kebingungan kan.
8: Tapi kalau mau mabar, ya boleh aja sih. Asalkan jangan jadi beban kayak kelompok penerjemahan sekarang.
7: Makasih banyak. Aku benar-benar minta maaf.
6: Udah, gak apa-apa. Yuk kita persiapan aja buat presentasi.
5: Gas.
8: Yowes lah.
6: Yuk.
7: Yuk.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, ular.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: seger banget panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

ke Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kental.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azazyokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 11 September 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malino.

2026 Jepang bersama pelatih baru Nova Widianto. Nita mengatakan di bawah asuhan pelatih Nova, ia bersama rekannya menjalani latihan yang sangat intensif untuk menghadapi Asian Games. Selain itu, ia merasa lebih memahami cara atau pola permainan yang harus dijalankan. Nita juga mengatakan bahwa meskipun ia dan Amri baru akan tampil untuk pertama kalinya atau debut di Asian Games, keduanya membawa modal kepercayaan diri yang besar setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026 lalu. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: enggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI. Dalam segmen terakhir kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3 dalam musik dan informasi, kami hadirkan berbagai informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di 3 provinsi di Kalimantan, di antaranya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Kuburaya, Kalimantan Barat. Wakil Presiden melihat langsung perkembangan penanganan serta berbagai kebutuhan lapangan. Wakil Presiden juga mengatakan karhutlah harus ditangani secara menyeluruh sekaligus melindungi keselamatan kesehatan masyarakat serta yang terpenting juga tidak lupa untuk melindungi satwa dan habitatnya. Dalam penanganan karhutlah, Wakil Presiden mengingatkan agar upaya pemadaman berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Sementara itu, pendengar, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi inovasi mahasiswa ITB yang mengembangkan drone pendeteksi kualitas udara. Teknologi Eagle Sense dinilai berpotensi mendukung pemantauan lingkungan dan juga deteksi dini kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi 5 tim mahasiswa dan dosen ITB atau Institut Teknologi Bandung di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Rabu kemarin, tanggal 9 September. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Presiden mendorong inovasi mahasiswa terus dikembangkan agar memberikan manfaat lebih luas. Eagle Sense mengintegrasikan drone dengan kit box sensor untuk mengukur sejumlah

sejumlah parameter kualitas udara. Data sensor kemudian diproses dan dikirim ke basis data dan untuk ditampilkan melalui dashboard pemantauan. Perwakilan pembuatan tim Eagle Sense, John Christabel Fautsa Silalahi, mengatakan sistem ini menggunakan 5 sensor mengukur kualitas udara. Data ini diproses melalui dikirim melalui jaringan 4G menuju basis data dan ditampilkan pada dashboard. Pemanfaatan drone memungkinkan pengumpulan data kualitas udara menjangkau area luas dan sulit untuk diakses oleh darat. Informasi ini akan dapat membantu memantau perubahan kualitas udara yang berpotensi menjadi indikasi awal dari adanya kebakaran hutan ataupun lahan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mencatat dampak kebakaran hutan dan lahan di 7 provinsi, yaitu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Dampaknya terhadap masyarakat yang terkena ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, disampaikan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan Widyawati, mengatakan sampai dengan saat ini data masih terus dikumpulkan, setidaknya ada ratusan ribu orang terkena ISPA. Rincian kasus ISPA terdiri dari balita, ada 26 ribu lebih kasus, lalu juga di atas 5 tahun ada 86 ribu kasus lebih. Mereka tersebar di 7 provinsi dan 63 kabupaten kota. Kementerian Kesehatan juga mencatat kualitas indeks standar pencemaran udara dengan kategori hitam dan sangat tidak sehat atau merah. Wilayah dengan kategori hitam yaitu Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Timur, Kubu Raya, Kapuas, Kalimantan Barat, Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat, lalu juga di Katingan, Kalimantan Tengah, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Murung Raya, Kalimantan Tengah. Sementara daerah lainnya seperti di Kabupaten Tebo Jambi, juga Muara Jambi. Di Kalimantan Barat ada di Sakadau Hilir, Sintang Baning Kota, Kalimantan Barat, Kapuas, Kalimantan Tengah, dan juga ada korban meninggal dunia 4 orang dengan rincian 3 orang yang ada di Kalimantan Tengah dan 1 orang di Kalimantan Barat.

0: Informasi tadi dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Masih soal kebencanaan, pendengar, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana erupsi Gunung Anak Rakatau dan memastikan kesiapan Desa Tangguh Bencana atau Destana di wilayah pesisir. Berikut laporan Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi dampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Salah satu langkah yang dilakukan dengan memantau kesiapan Desa Tangguh Bencana atau Destana di wilayah yang berpotensi terdampak. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, pembentukan Destana sebelumnya telah disertai pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat. Kondisi aktivitas Gunung Anak Rakatau saat ini menjadi momentum untuk memastikan pengetahuan tersebut dapat diterapkan saat terjadi keadaan darurat. Jihan meminta pengurus Destana mampu menjelaskan langkah penanganan apabila terjadi erupsi dengan skala lebih besar, gempa bumi hingga potensi tsunami. Menurutnya, kesiapsiagaan harus terlihat dari kemampuan masyarakat merespon ancaman secara cepat.
2: Tentu dalam membentuk desa tanggap bencana kan ada suatu pelatihan-pelatihan, pembekalan dan lain sebagainya yang diharapkan itu menjadi bekal ketika merespon suatu kebencanaan. Jadi dalam suatu lokus desa tanggap bencana itu kan pasti disusun, dibentuk suatu pengurus PIC yang bertanggung jawab. Jika worst case-nya, jika kejadian buruknya ada bencana, kira-kira apa yang kita lakukan sebagai desa tanggap bencana?
1: Sementara itu, hingga Rabu 9 September 2026 kemarin, Gunung Anak Rakatau masih berstatus level 3 atau siaga. Meski demikian, hasil pemantauan langsung menunjukkan aktivitas vulkanik cenderung menurun dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, meski aktivitas menurun, status siaga masih diberlakukan sehingga masyarakat diminta tetap waspada.
3: Menurunnya aktivitas bukan berarti erupsi sudah berakhir. Kita juga belum dapat memastikan kapan erupsi ini berakhir. Ini sangat bergantung pada aktivitas gunung dan suplai magma. Karena itu, saya menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, jangan lengah.
1: Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pemantauan dan koordinasi terus dilakukan untuk memperkuat perlindungan masyarakat di wilayah terdampak. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih soal informasi yang senada, pendengar, dalam meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau terjadi insiden atau bencana ya. Jadi ada jurnalis yang hilang dalam meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di Banten. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas mengerahkan 11 kapal dan 300 personil mencari rombongan jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala Basarnas Muhammad Syafi mengatakan operasi pencarian terhadap 8 orang itu terus diperluas dengan menambah sektor pencarian dan kekuatan armada. Armada yang dikerahkan terdiri dari kapal KRI, TNI Angkatan Laut, kapal kepolisian, kapal Wasarna, serta kapal dari unsur potensi SAR di wilayah terdekat. TNI Angkatan Laut menemukan sebuah pelampung saat melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau, Banten. Pelampung tersebut ditemukan pada hari ketiga pencarian, hari ini, hari Kamis, tanggal 10 September 2026. Kapal angkutan laut Anyar 1364 Lanal Banten menemukan pelampung. KAL Anyar menemukan pelampung yang mengapung di sebelah barat perairan Cikoneng Labuan, wilayah yang berada di sekitar Anyar Banten. Meski demikian, TNI Angkatan Laut belum dapat memastikan apakah pelampung tersebut berkaitan dengan 5 jurnalis yang sedang dicari saat ini. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan berikut, pendengar, pernyataan Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat terkait dengan update pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak di Selat Sunda dalam peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf rekan-rekan media menunggu lama ya untuk rilis hasil operasi SAR hari ketiga pada hari ini terhadap pencarian speedboat yang lost contact di sekitaran Gunung Anak Krakatau. Kami akan menyampaikan hasil pencarian yang terdiri dari 11 alut yang digunakan untuk melakukan pencarian dan yang terdiri dari 6 sektor. Hari ini dibagi menjadi 6 sektor yang terdiri dari 11 alut utama yang kita gunakan, yang terdiri dari RIB, 3 unit RIB, 1 unit RBB, dan selebihnya menggunakan kapal. Untuk pelaksanaan pencarian dan pertolongan dilakukan untuk monitoring dari masing-masing suruh, dan itu dengan monitoring semua alut yang kita gerakkan pada hari ini yang terdiri dari 11 alut itu dimonitoring, mereka melaporkan posisi dan apa yang mereka dapatkan di lapangan. Ya, itu monitoring yang kami lakukan. Dan di situ juga kita lakukan monitoring terhadap pemapelan terhadap kapal-kapal yang melintas melalui VTS, melalui Lanal, melalui Airut, melalui KSOP, dan hingga saat ini juga dengan pemapelan tersebut masih nihil. Pada saat ini saya akan menyampaikan hasil operasi SAR yang dilakukan terhadap 11 alut yang terdiri dari 6 sektor. Yang sektor pertama itu dengan luas area kurang lebih 469 nautical mile. Yang dilakukan oleh KN SAR Basudewa dari kantor SAR Lampung itu melakukan penyisiran hingga pada pukul 18.00 dan kembali ke dermaga Pelindo Panjang ya. Jadi seperti yang kami sampaikan pagi tadi, update untuk rencana operasi SAR untuk KN SAR Basudewa dari kantor SAR Lampung ini melakukan pencarian di pesisir Lampung dan dilakukan penyisiran lewat darat, pemapelan ke warga-warga setempat termasuk nelayan-nelayan setempat, dan melakukan kapal Basudewa untuk melakukan penyisiran di lingkup sektor 1 tersebut. Untuk sektor 2 dengan luas pencarian kurang lebih 436 nautical mile dengan menggunakan KP Sanjaya dan KRI Kramit. Untuk KP Sanjaya sendiri melaksanakan pencarian dari dermaga Pelindo ke arah Gunung Anak Krakatau dan dilanjutkan menuju search area yang berada di sebelah barat Gunung Anak Krakatau. Sedangkan KRI Kramit sendiri melaksanakan pencarian dari dermaga Indakiat menuju search area yang berada di sebelah barat Laut Gunung Anak Krakatau, dan posisi saat ini masih di lokasi sekitaran search area untuk kembali ke posko. Untuk sektor 3 sendiri dengan luas area 494 nautical mile, ini kita menggerakkan dua SRU. Yang pertama KN SAR Tetuka dari kantor SAR Banten, yang kedua KRI Lauser dari Angkatan Laut. Untuk KN SAR Tetuka sendiri melaksanakan pencarian dari dermaga Pelindo Ciwandan ke arah Gunung Anak Krakatau dan menuju search area yang berada di sebelah barat daya Gunung Anak Krakatau. Sedangkan untuk KRI Lauser sendiri melaksanakan pencarian sesuai dengan search area yang berada di sebelah barat daya Gunung Anak Krakatau. Untuk KN SAR Tetuka sendiri, informasi terakhir pada pukul 7 malam ini itu sudah sandar di dermaga Ciwandan. Untuk KRS sendiri itu sampai saat ini juga masih dalam perjalanan untuk mencari titik aman di mana mereka melakukan untuk sandar atau lego jangkar. Untuk sektor 4 itu dengan luas area kurang lebih 346 nautical mile dan melibatkan KRI Lepu, KAL Pahawang, dan RIP Lampung sendiri. Di sini ada tiga alut yang kita libatkan. Untuk KRI Lepu sendiri melaksanakan pencarian di sektor D sesuai dengan search area yang berada di sebelah utara anak Gunung Krakatau. Untuk KAL Pahawang sendiri melaksanakan pencarian di sektor D sesuai dengan search area yang berada di sebelah utara anak Gunung Krakatau. Untuk RIP Lampung sendiri melaksanakan pencarian sesuai dengan search area yang telah ditentukan yang berada di sebelah utara Gunung Anak Krakatau. Jadi KRI Lepu dan KAL Pahawang ini adalah alut-alut yang besar yang melakukan area pencarian di pertengahan. Sedangkan RIP ini melakukan penyisiran di sekitar pulau yang ada di area pencarian tersebut. Untuk sektor 5 sendiri itu kurang lebih 364 nautical mile dengan menggunakan RIP 02 Banten. Dan di sini juga tadi ada melibatkan tambahan dari dua longboat perahu dari nelayan melakukan pencarian bersama-sama dengan RIP 02, dan informasi itu melakukan penyisiran di Pulau Rakata dan Pulau Panjang. Dan mereka setelah itu melakukan penyisiran kembali di sekitaran Ujung Kulon. Untuk sektor terakhir, sektor 6, dengan luas area kurang lebih 374 nautical mile, dengan menggunakan KAL Anyar dan RBB Pulau Puncang ini dari TNI AL. KL Anyar sendiri melaksanakan pencarian sesuai dengan secara pada sebelah tenggara di sekitaran posisi kita, itu sebelah tenggara dari Anak Krakatau. Dan hasil dari KL Anyar, teman-teman media juga sudah mengetahui karena ikut serta di KL Anyar, itu menemukan sebuah life jacket dan pelampung botol. Untuk RBB di Pulau Puncang melaksanakan pencarian dari dermaga Paku Anyar, melakukan pencarian search area dengan yang telah ditentukan penyisiran di sekitar Carita dan sampai dengan pesisir. Dari semua hasil ini, saat ini untuk yang kita temukan itu ada life jacket dan pelampung botol. Tuh. Selebihnya dari 6 sektor ini masih nihil. Seperti itu. Dan tadi telah kita lihat bersama juga dari hasil apa yang ditemukan ini, itu masih dalam proses perjalanan ke ke Dermaga Ciwandan. Ya, Dermaga Ciwandan nanti setelah itu hasilnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Sekian mungkin yang dapat kami sampaikan.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat diminta tidak mempercayai prediksi gempa besar Indonesia pada akhir 2026 yang beredar di media sosial. Prediksi tersebut disampaikan pria asing asal Kanada dan kemudian ramai diperbincangkan masyarakat melalui media sosial. Pakar Kelautan BMKG Eko Prasetyo menegaskan prediksi waktu dan lokasi gempa belum dapat dilakukan secara ilmiah. Menurut Eko Prasetyo, hingga kini belum tersedia ilmu pengetahuan yang mampu memprediksi gempa secara kuat. Ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi mengenai prediksi gempa yang beredar melalui media sosial.
1: Jadi masyarakat perlu paham bahwasanya untuk prediksi gempa ini hingga hari ini belum ada ilmu pengetahuan yang bisa membantu untuk melakukan pendekatan. Sehingga masyarakat jangan percaya terhadap informasi, terhadap prediksi gempa. Sekali lagi, informasi prediksi gempa itu perlu, sangat tidak perlu dipercaya.
0: Sementara itu, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Amin Widodo juga meminta masyarakat tetap meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa. Menurut Amin Widodo, masyarakat perlu memahami bahwa Indonesia berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik.
2: Tapi sebetulnya ya, memang semua orang harus bersiap, istilahnya begitu. Jadi kita, kalau ada orang begitu dan orang kemudian percaya, ya percaya tadi ya mestinya harusnya bersiap-siap diri menghadapi itu. Bukan, dia kan punya dasar. Dasarnya apa? Nah, dasarnya itulah yang kita dikaji lebih detail sehingga kita bisa tahu, oh iya memang mau ada, misalnya begitu. Jadi,
0: kesiapsiagaan dapat dilakukan dengan memahami potensi bencana, menyiapkan jalur evakuasi, dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Masyarakat juga dihimbau mengandalkan informasi dari BMKG dan lembaga berwenang ketika terjadi peningkatan aktivitas kegempaan. Dengan demikian, kewaspadaan tetap diperlukan tanpa harus mempercayai prediksi gempa yang tidak memiliki dasar ilmiah. Dari Surabaya, Oni Arianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 11 September 2026 bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Timur, Vietnam. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara dan perairan barat Filipina bagian utara, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk dari perairan barat Sumatera Utara hingga Aceh, dari Riau bagian utara hingga Selat Malaka, dari Laut Jawa bagian barat hingga Lampung, kemudian di Selat Makassar bagian selatan, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah bagian utara, dari Pulau Alor hingga Laut Flores, dari Sulawesi Utara hingga Laut Sulawesi, di Laut Banda dari pesisir utara Papua Barat Daya hingga Samudra Hindia Utara Pulau Biak, dan di pesisir utara Biak. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan sedang di Medan, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Pontianak, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kita beralih ke bagian timur Indonesia. Diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Palu, Kendari, dan Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Angkatan Laut dimulai pada 10 September 1945 setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR kemudian berganti nama sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Indonesia pun mulai membangun pangkalan-pangkalan militer laut sebagai bentuk kedaulatan, sekaligus membuktikan diri sebagai negara berdaulat. Di bidang organisasi, ALRI juga membentuk armada, penerbangan angkatan laut, dan sejumlah komando daerah maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut.

0: baru sesuai dengan keadaan politik dan sosial pada saat itu. Kemudian pemerintah Belanda mensahkan dan mengakui Syarikat Islam tersebut pada 14 September 1912. Cokro Aminoto mengubah yuridiksi Syarikat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial, bertambah ke arah politik dan agama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SIMH, menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.

Selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050 melalui kontribusi semua elemen bangsa. Laporannya disampaikan Rizky Supermana.
1: Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. One of the great powers.
2: Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi membangun bangsa dan negara yang besar. Kepala negara menargetkan Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia melalui kontribusi semua elemen bangsa. Presiden mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dalam politik secara demokratis di tengah banyaknya tantangan yang ada. Hal ini disampaikannya saat menghadiri dan berpidato di puncak hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat di Jakarta.
1: Tantangan kita besar dan kita berada di alam yang banyak tantangan juga. Tapi alhamdulillah bangsa kita di usia ke-81 kokoh. Bersatu, berbeda, tapi kita kokoh bersatu dan kita semakin kuat menghadapi masa depan. Masa depan kita cerah. Semua pakar, semua institusi dunia menyampaikan bahwa Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. Mereka mengatakan kita akan menjadi one of the great powers. Kita tidak boleh sombong. Tadi mereka mengatakan kadang-kadang orang Indonesia ini tidak sadar betapa besar dan betapa potensi kuat kita. Tapi yang ingin saya sampaikan, 2050 adalah 24 tahun lagi. 2024 tahun lagi itu adalah masa yang muda-muda.
2: Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen untuk mensukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. AHY, yang juga menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyebut seperti program makan bergizi gratis, koperasi desa Merah Putih, ASRI, kampung nelayan Merah Putih, hingga pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan.
3: Kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini. Karena ketika pemerintahan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas, memperkuat ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju ke depan. Yang berhasil

0: Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proyek-proyek yang dikerjakan PT CMC di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dengan memeriksa Direktur Utama PT CMC, Eko Yusanto. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: Pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi saudara EY yang merupakan direktur dari PT CMC.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proyek-proyek yang dikejarkan PT CMC di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Pendalaman dilakukan saat memeriksa Direktur Utama PT CMC, Eko Yusanto, pada hari Rabu kemarin. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan PT CMC merupakan salah satu perusahaan swasta yang mengerjakan proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Perusahaan tersebut juga diduga mengerjakan sejumlah proyek di wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Menurut Budi, penyidik mendalami proyek apa saja yang dikerjakan PT CMC di sejumlah daerah tersebut. Penyidik juga menelusuri pihak yang menjadi beneficial owner atau pemilik manfaat sebenarnya dari perusahaan tersebut.
2: Pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi saudara EY yang merupakan direktur dari PT CMC. Di mana PT CMC ini merupakan salah satu pihak swasta yang mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu juga PT CMC ini diduga juga mengerjakan proyek-proyek lainnya di wilayah kabupaten ataupun kota di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu dalam pemeriksaan hari ini penyidik mendalami proyek-proyek apa saja yang dikerjakan oleh PT CMC di sejumlah kabupaten ataupun kota di wilayah Provinsi Bengkulu.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT CMC Eko Yusanto memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media usai dirinya menjalani pemeriksaan dengan penyidik KPK.
4: Pak Eko, Pak kemarin rumahnya digeledah ya Pak ya? Benar gak sih Pak ada BB yang diamankan Pak? Apa kaitannya? Salah jalan
5: Pak? Kamarnya di sini Pak.
4: Ngomong dulu Pak sedikit Pak. Yang terkait apa aja Pak? Hasil penggeledahan atau seperti apa Pak?
3: KPK juga mendalami siapa pihak yang mengendalikan PT CMC, serta praktik yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan proyek-proyek di sejumlah kabupaten dan kota di Bengkulu. Dalam pemeriksaan yang sama, penyidik KPK juga mengkonfirmasi sejumlah temuan dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan di rumah Eko Yusanto, di mana rumah Eko sebelumnya digeledah oleh penyidik KPK yang berada di wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa saya akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan. Dan setiap malam Jumat atau Jumat ini hari, seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti, Kopi Pro 3 hadir ditemani Pusaka Indonesia Gemah Ripah ya. Nanti kita akan berbincang dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah dengan tema menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Dan tentunya ini adalah malam yang spesial pendengar, di mana tepat 11 September 2026 Radio Republik Indonesia merayakan hari jadi, hari ulang tahunnya yang ke-81. Luar biasa, 81 tahun, usia yang sama dengan usia Republik ini. Kami telah membersamai perjalanan bangsa, suka maupun duka, memberikan informasi kepada Anda semua. Visi Radio Republik Indonesia menjadi media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dan untuk misi Radio Republik Indonesia, diantaranya yang pertama menyelenggarakan program, kegiatan, dan konten sesuai dengan fungsi media berupa informasi, pendidikan, budaya, hiburan yang berkualitas, relevan, berdampak, dan menginspirasi sesuai nilai-nilai keindonesiaan. Yang kedua, menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan kualitas penyiaran terestrial dan streaming digital. Dan yang ketiga, mengelola dan mengembangkan sumber daya dan manajemen dengan prinsip good public governance.

Dan nanti tentunya Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro juga akan kami ajak berbincang sekitar 10 menit dari sekarang ya. Dan Anda juga nanti bisa bergabung dalam sesi interaktif kami seperti biasa di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu oleh teman-teman saya di ruang gatekeeper, ada pengarah acara Wisnu Wardana dan juga dua orang rekan baru kita, ada Mutia dan juga Randi yang sedang melaksanakan tugas magang dari kampusnya masing-masing. Silakan pendengar untuk bergabung dalam sesi interaktif kita nanti yang mengangkat tema menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum saya buka sesi interaktif dan juga dialog bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, saya hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Adera. Masih ada waktu dan juga beberapa informasi lainnya.

0: Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan satu bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun Sekretaris Negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Jaringan Berita Nasional.

Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 edisi Jumat ini hari. Seperti biasa kita akan berbincang bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hadjar Dewantoro, mengangkat topik terkait dengan menghayati ketuhanan yang Maha Esa.

0: menunjukkan sifat Tuhan yang mutlak, mutlak satu, maha kuasa dan tiada duanya. Seperti apa obrolan saya dengan Pak Setio terkait dengan tema ini? Langsung saja saya sepertinya sudah tersambung dengan Pak Setio. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat dini hari, Pak Setio.
1: Ya, selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Ya, apa kabar, Pak Setio? Sehat, Pak?
1: Baik.
0: Malam yang spesial ini, Pak, di ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, Pak.
1: Ya, kami dari Pusaka Indonesia turut serta mengucapkan selamat ulang tahun ya buat RRI.
0: Ya.
1: Semakin berjaya di udara.
0: Ya, sekali di udara tetap di udara. Begitu moto kami, Pak. Terima kasih, Pak Setio. Pak Setio, kita mengangkat topik hari ini menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Ini juga merupakan bagian dari sila pertama Pancasila. Dan berbicara soal ketuhanan, tentu saja ini terkait dengan bagaimana kehidupan kita. Seringkali agama itu agak sensitif untuk kita bicarakan. Namun saya ingin tahu dari perspektif Anda, Pak Setio, ketika kita memilih atau beragama tertentu ya, seringkali kita itu tinggal menerima warisan dari orang tua, atau dari kecil sudah terdoktrin dengan dogma dari agama orang tua kita. Kalau agama orang tua kita Islam, biasanya kita ikut Islam, Kristen ikut Kristen, dan begitu seterusnya. Nah, menurut Anda, supaya kita coba menghayati ketuhanan yang Maha Esa ini, kita coba keluarkan dulu dogma itu ya. Sebagai manusia yang murni, bagaimana cara kita bisa menghayati betul-betul bahwa ada entitas, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta ini dan kemudian mengaturnya, juga mengawasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara supaya kita bisa meyakini, mengimani, dan menghayati keberadaan entitas Tuhan tersebut, Pak Setio?
1: Iya. Yeah. Terima kasih, Bung Sabil ya. Yeah. Saya ingin cerita dulu ya, kenapa kita ini membahas soal isu ketuhanan ini ya.
0: Yeah.
1: Pertama kan jelas, karena memang sila pertama dalam Pancasila itu berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, memang bunyinya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ada cerita lucu yang berkembang di ruang-ruang publik ya. Karena kan banyak orang itu seringkali membuat ungkapan-ungkapan yang satir gitu ya, tapi itu menunjukkan kebenaran. Misalnya begini, Bung Sabil ya, ada ungkapan begini. Di Indonesia ini, untuk menyelesaikan perkara yang sebetulnya bisa dibereskan oleh Pak RT, orang itu bisa bawa-bawa Tuhan.
0: Iya.
1: Ya. Gitu. Jadi memang secara faktual, orang Indonesia ini senang sekali berbicara tentang Tuhan. Nah, tetapi pada saat yang sama kita harus mengakui bahwa angka deforestasi di Indonesia itu sangat tinggi. Jadi di satu sisi kita mengakui sebagai bangsa yang bertuhan, di sisi lain kita termasuk bangsa yang senang sekali menghancurkan ciptaan Tuhan yang sebetulnya sangat sakral, yaitu hutan. Ya, gitu. Kemudian kita ini bangsa yang dikenal sangat religius, sangat bertuhan, sering membicarakan Tuhan dimanapun itu juga. Tapi kita juga pada saat yang sama negara yang tingkat kerusuhannya termasuk yang paling tinggi. Jadi ini ada kontradiksi.
0: Ya
1: kan begitu. Nah, maka kita perlu merenungkan apa sebetulnya akar masalahnya dan bagaimana kemudian mendapatkan solusinya. Nah, apa yang tadi dipertanyakan oleh Bung Sabil, tentu saja ini ada relevansinya. Bagaimana kita tidak sekedar bertuhan, mengikuti konsep ya dogma yang diwariskan oleh orang-orang tua kita di zaman dulu, tanpa ada sebuah upaya pencarian, tanpa ada sebuah upaya penghayatan gitu ya. Tentu saja kalau kita merujuk kepada nilai yang paling luhur dari Pancasila gitu ya, bahwa ya memang seyogianya manusia itu betul-betul bisa menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, Tuhan yang Maha Esa. Ya tentu berawal dari perenungan menggunakan akal budinya. Dan yang paling penting sebetulnya adalah perenungan ini mestinya berbuah kepada cara berpikir, berkata, bertindak yang benar yang membawa kepada keselarasan. Nah, kalau kita merujuk kepada 5 sila Pancasila itu sebetulnya kita bisa katakan bahwa 5 prinsip ini kan saling berkaitan. Ada prinsip ketuhanan di sila pertama. Nah, sambungannya itu adalah realisasi dari penghayatan terhadap sila pertama. Bagaimana orang harus punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana orang harus menjunjung satuan Indonesia dan seterusnya. Ini mestinya adalah buah dari keberimanan yang sesungguhnya, Bung Sampir. Masuk saja sila yang terakhir ya, tentang keadilan sosial. Mestinya di negeri yang paling bertuhan, keadilan sosial juga harusnya paling dijunjung tinggi. Tapi sekali lagi kita seringkali melihat gap gitu ya, melihat yang tidak sinkron gitu ya. Kita negara yang bertuhan tapi keadilannya kok rasanya ini masih jauh. Nah ini nih, ini yang perlu kita renungkan bersama, Bung Sampir.
0: Ya kalau melihat tadi ya, Indonesia ini salah satu negara yang paling religius, Pak Setio. Jumlah tempat ibadahnya sangat banyak dan jumlah seremoni keagamaannya juga luar biasa banyak. Libur-libur nasional juga banyak sekali yang didasari oleh perayaan keagamaan gitu ya. Seharusnya kalau kita bisa mencari sendiri terkait dengan ajaran Tuhan yang betul tuh bagaimana sih ya? Itu tadi karena saya bertanya di awal tadi bagaimana cara kita betul-betul menemukan Tuhan gitu ya. Karena selama ini kita bertuhan dan berkeyakinan dan kemudian menjalankannya itu hanya sebatas seremonial, ikut-ikutan karena warisan atau lingkungan gitu. Tapi secara apa ya, jiwa dan pikiran kita sebetulnya belum menemukan Tuhan yang sesungguhnya, agama yang sesungguhnya, sehingga kita bisa ikhlas menjalankannya. Karena tadi Pak Setia juga sudah jelaskan kontradiksi antara ajaran agama dengan kehidupan sehari-hari kita yang banyak merusak lingkungan gitu. Pak Setia mungkin bisa dijelaskan sebetulnya ini kesalahannya ada di mana, Pak Setia?
1: Ya ini menarik ya, Bung. Iya. Ya, saya mohon diizinkan untuk menceritakan pengalaman personal ya, Bung Sabil. Jadi kan saya ini masa kecil itu dulu pernah di Kota Magelang, Bung Sabil. Kemudian juga pernah di Cirebon, pernah di Bali ya. Jadi saya sejak kecil itu sudah sering menghadapi keberagaman, kemajemukan gitu ya. Nah, keluarga besar saya itu memang sejak dulu juga, kalau yang di Magelang itu beragam. Jadi ada kerabat saya yang Muslim, ada kerabat saya yang Katolik, Protestan dan seterusnya. Ketika saya SD juga saya banyak berhadapan dengan mereka yang Hindu gitu ya. Nah, sementara keluarga saya di Cirebon itu kebanyakan ya Muslim gitu. Nah, saya sejak kecil terdidik untuk beragama kan gitu. Tapi saat yang sama saya terdidik untuk menghargai keberagaman itu karena memang teman-teman saya juga macam-macam kan gitu. Nah, ketika saya udah mulai dewasa, ada titik di mana saya menjadi semakin religius, Bung Sabil ya. Nah, tetapi saya ingat betul di masa-masa itu, belum tentu kita menjadi semakin banyak ibadahnya ya, misalnya semakin sering sholat, itu langsung berdampak kepada perilaku yang luhur. Nah, dalam sebagai akhlakul karimah. Ini saya bicara tentang diri saya sendiri, Bung Sabil ya. Jadi antara ritualisme dengan sebuah transformasi pada karakter itu seringkali enggak langsung sinkron. Kenapa? Karena yang menjadi dasar penghayatan saya itu sekedar percaya. Kita betul-betul menyaksikan realitas dari Tuhan yang saya percayai gitu ya. Padahal misalnya kayak di Islam, pangkal dari kita berislam sebetulnya kan syahadah. Syahadah itu artinya adalah penyaksian. Tapi faktanya emangnya kita menyaksikan beneran ya? Apakah betul-betul kita mengalami apa yang disebut sebagai realitas Tuhan itu, atau kita cuma menghayalkannya? Nah, kemudian ketika semakin dewasa, Bung Sabil, ada sebuah pergeseran. Saya mempertanyakan, betulkah Tuhan seperti yang saya selama ini percayai? Betulkah Tuhan seperti yang selama ini saya bayangkan? Nah, kalau dalam tradisi-tradisi agama itu kan tuh, kan ada pendekatan yang namanya esensialis, pendekatan hakikat gitu ya. Bagaimana menemukan makna-makna terdalam di balik semua ritual. Nah, saya coba untuk perhatikan itu, Bung Sadil. Bagaimana misalnya makna zikir gitu ya, itu saya hayati betul-betul menjadi semakin sadar terhadap nafas saya, terhadap setiap tarikan dan hembusan nafas saya. Saya bisa merasakan betul di sana ada energi hidup. Saya merasakan betul lewat nafas itu ada yang melimpahkan kasih sayang yang paling murni, melimpahkan kuasa yang menghidupi diri ini. Jadi saya mulai betul-betul memperhatikan apa yang nyata, yang bisa saya hati sebagai jembatan saya untuk menyadari keberadaan Tuhan. Di situ ada pergeseran yang sangat jelas, Bung. Yang tadinya saya berabstraksi tentang Tuhan, menjadi merasakan, mengalami keberadaan Tuhan. Nah, ini berlangsung semakin intensif, semakin dalam, sehingga Tuhan tidak lagi menjadi sesuatu yang saya hanya sekedar pikirkan, tapi menjadi sebuah pengalaman yang otentik. Nah, ya Moses kita, pendekatan ini, itu membuat saya juga mengalami transformasi karakter. Menjadi tidak gampang marah, menjadi tidak gampang galau. Dan yang paling penting adalah, di dalam diri saya ini menjadi jelas ada sebuah kompas dalam bertindak. Jadi kalau dalam kondisi itu, saya berbuat salah tuh, Bung, itu langsung badan itu sakitnya nggak kira-kira. Gitu. Jadi kalau kita kaitkan gitu ya dengan tadi isu kita, nggak mungkin dengan kesadaran ini saya bakal tega untuk betul-betul menghasilkan hutang seperti yang terjadi sekarang, apalagi membakar dengan semena-mena. Nah, saya cerita, Bung Sabil, saya juga kan seorang pebisnis gitu ya. Suatu saat saya pernah masuk ke Papua gitu ya. Nah, itu harus membuka lahan kecil ya, nggak sampai beribu-ribu hektar, cuma 2 hektar, Bung, kecil gitu ya. Itu, tapi di situ tuh memang itu ada pohonnya, Bung, yang itu mau nggak mau beberapa harus
0: dipotong
1: kalau kita mau mengelola lahan itu. Nah, saya kan juga karena harus berpegang teguh pada nilai yang saya hayati, kan ini ada tantangan yang nyata. Saya bisa nggak punya integritas di situ. Nah, kalau saya misalnya nggak tega nebang pohon, ya nggak jadi
0: nulisnya. Dilema ya,
1: kan, gitu. Jadi saya betul-betul gambangannya itu berkomunikasi dengan lahan di situ gitu ya. Saya mohon izin pada Tuhan, ada beberapa pohon yang harus saya tebang. Tapi jelas nanti pohon mana yang tidak boleh ditebang, saya juga akan setia, saya akan manut gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya sikap semena-mena kepada pohon, kepada tanah, kepada air. Itu yang saya praktekkan, Bung. Nah, ini yang jarang orang betul-betul menghayatinya. Ya, jadi karena ketuhanan hanya menjadi sebuah konsep, bukan menjadi sebuah penghayatan yang hidup nyata di dalam keseharian. Gitu. Jadi orang bisa aja senang takdir, tapi nggak punya empati kepada hutan, nggak punya empati kepada makhluk yang tinggal di situ. Main buah-buah tadi itu kan bisa. Ya, itu yang menjadi problem dari ketuhanan yang banyak ditemukan di masyarakat kita. Itu, Bu.
0: Gitu. Luar biasa, Pak Setio. Menarik sekali cerita dan juga inspirasi dari bagaimana kita beribadah tapi juga harus sambil merenungi ya, mensyukuri apa-apa nikmat yang sudah kita dapatkan seperti tadi zikir. Kita merenung juga bagaimana kita setiap tarikan nafas itu ada kebaikan Tuhan, organ-organ yang terlibat di dalamnya begitu ya, Pastor ya. Tiap detik kita nikmati sehingga zikirnya jadi bermanfaat juga secara karakter kita juga jadi lebih baik, karena seperti sholat juga tujuannya kan untuk menghindari kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sebetulnya ada ya kaitannya, asalkan caranya itu tadi ya, penghayatannya harus khusyuk gitu ya.
1: Harus khusyuk gitu ya, memang itu kuncinya, Bung.
0: Baik.
1: Nah, setiap tambungin, Bung ya.
0: Sebentar Pak Setio, kita boleh sebelumnya undang pendengar terlebih dahulu ya Pak. Ini sudah menunggu dari tadi, ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat dini hari Pak Doni.
2: Halo, selamat dini hari Mas Sabi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Pak Setio juga di sini Pak Doni, silakan.
2: Sebenarnya sebelumnya mau mengucapkan buat RSI
0: Terutama RSI
2: 21 Prodi Kejahatan dan RSI Tentara ini. Selamat Jadi untuk yang ke 82 ya Mas?
0: 81 Pak.
2: 81, semoga ke depannya tambah maju lagi.
0: Amin.
2: Semakin memperbaiki semua program acaranya dan juga apa untuk penyelidikannya atau tim pemberitaannya, semoga semakin memperbanyaknya berinteraksi dengan pendengar-pendengarnya dan juga apa pokoknya membuat wawasan untuk semua keluarga, semua masyarakat untuk menghadirkan informasi-informasi yang terkini dan akurat seperti
0: ini. Amin. Terima kasih juga Pak Doni selalu setia bersama kami. Silakan Pak Doni. Langsung ke topik.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi hari Pak Setia.
1: Ya, assalamualaikum Pak.
2: Salam sehat dan salam kenal sebelumnya ya Pak ya.
1: Iya, Pak Doni.
2: Ya, gini Pak, saya mau tanya tentang anak sekarang atau istilahnya saya belum punya putri atau putra, saya masih sendiri, belum punya pendamping. Gini Pak, cara mengatasi anak sekarang supaya benar-benar ditanamkan jiwa ketuhanan yang Maha Esa. Soalnya anak sekarang itu kalau disuruh ini ya Pak ya, ditanamkan dari sejak dini sudah di pesantren, sudah terus di apa, di pendidikan yang ada pendidikan akhlak, pendidikan formal dan pendidikan akademik itu sudah. Akan tetapi mereka ketika sudah lulus sekolah atau sudah enggak sekolah, mereka itu kok kayak melupakan semuanya ya Pak ya, sholat enggak, terus kayak lebih menuhankan itu ya, HP-nya itu tadi loh Pak ya, yang susahnya di situ. Sebenarnya gimana ya Pak ya, cara mengatasi hal-hal tersebut supaya kita itu terhindar dari anak-anak kita yang seperti itu, atau keponakan-keponakan saya, supaya bisa menanamkan jiwa ketuhanan yang Maha Esa itu tadi Pak. Itu aja, mohon pencerahannya ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Doni. Dan Pak Setio, izin kita tampung dulu ya Pak ya, ada dua pendengar lagi yang ingin bergabung Pak ya. Ada dari Lampung, ada Pak Sleman. Selamat ini hari Pak Sleman.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang.
0: Saya dengan Sabil ya. Ada Pak Setio, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan Pak.
3: Ya, assalamualaikum Pak Setio.
1: Waalaikumsalam.
3: Iya, saya lagi di Kota Agung, Tangerang, Lampung. Begini Pak Setio, ini temanya Bang Sabi tadi itu menghayati ketuhanan yang Maha Esa ya.
0: Iya, betul.
3: Iya, betul sekali Bang Sabi. Itu sesuai dengan dogma itu kan. Dogma adalah pokok ajaran atau keyakinan yang ditetapkan oleh suatu agama, lembaga atau kelompok yang harus diterima sebagai kebenaran mutlak dan tidak boleh dibantah atau diragukan. Itu kan dogma. Jadi kalau saya lihat Pak Setio, Bang Sabil, untuk saat ini ya, kalau anak-anak sekolah itu kan kayaknya dia, kalau saya dulu kan PMP itu kan, PMP kalau waktu SD dulu atau SMP dulu, SMA dulu. Jadi kalau untuk saat ini anak-anak itu sekolah itu dia memakai sistem PPKN itu. Nah, itu kan sesuai dengan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa itu. Tapi kayaknya anak-anak itu nggak ke situ Bang Sabil, Pak Setio gitu. Dia lebih fokusnya ke game ataupun ke gadget gitu Bang Sabil. Jadi bagaimana gitu Bang Sabil, Pak Setio, supaya anak-anak itu mengenal Tuhannya gitu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala gitu, Pak Bang Sabil. Itu saja temanya ininya. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi ya Pak Setio ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat dini hari Pak Matauli.
4: Ya, assalamualaikum. Pro 3, salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Matauli.
4: Pak Sabil.
0: Iya.
4: Ini menghayati ketuhanan yang Maha Esa, jadi teringat Pancasila nih, sila pertama.
0: Iya, betul.
4: Tapi saya agak sedikit terganggu Pak Setio dengan ada ini meme ini ya, dari artikel meme gitu ya. Mohon maaf ya, saya gak mau plesetkan, tapi ini terkesan lucu tapi memang satir ya. Mungkin kita gak tergoncang lah ini kita mendengarkannya. Pancasila, tadinya Pancasila, ini jadi Pancagila, mohon maaf ya. Kita satu, keuangan yang Maha Kuasa. Dua, sila kedua, korupsi yang adil dan merata. 3. Persatuan Mafia Hukum Indonesia. 4. Kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kebejatan dalam persekongkolan dan kepura-puraan.
1: 5. Kenyamanan sosial bagi keluarga pejabat dan wakil rakyat. Ada benarnya memang Pak Setio. Jadi ketika Pak, nilai ketuhanan itu sebenarnya yang korupsi itu dia menuhankan dirinya dengan hedonismenya, dengan mementingkan diri sendirinya, memperkaya diri sendiri. Padahal dia sudah disumpah lebih mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi, ya kan? Terus menjadi manusia yang rahmatin lil alamin, bermanfaat bagi orang lain, bukan jadi musibah bagi orang lain yang bukan hartanya dia ambil. Ya, ya saya pikir kita bukan kekurangan orang yang beragama ini, Pak Setio ya. Tapi kurang apa kita bilangnya, kurang rasa empati dan simpati. Karena memang kita udah terlalu lama dijajah sekali sama Belanda ya, 3,5 abad lah, entah pakai POC entah apapun. Tapi yang menjajah kita sekarang bangsa kita sendiri.
0: Baik Pak Matauli, kita sudah tangkap poinnya ya Pak.
1: Ini gimana?
0: Ya.
1: Tolong diluruskan Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Setia, ada 3 pendengar kita. Ini sebenarnya agak beririsan, di mana Pak Doni ini bagaimana mengajarkan anak cara menghayati ketuhanan. Ini mungkin bisa lebih detail lagi soal bagaimana Pak Setia sendiri tadi pengalaman bisa lebih khusyuk dalam beribadah. Gimana caranya supaya konsisten? Dan Pak Sleman, Pak Matauli juga sepertinya poinnya sama. Ya, ini adanya ketidak sinkronan antara beragama dengan pengamalan di dunia nyata, banyak pejabat yang korupsi dan merusak begitu. Silakan Bu Setio.
5: Iya, kan memang pangkalnya Bung Sabil, karena konsep ketuhanan ini hanya menjadi sesuatu yang sifatnya kognitif ya, hanya ada di dalam pikiran kita sebagai sebuah data, sebagai sebuah ingatan. Dia tidak hidup sebagai sebuah kesadaran, tidak betul-betul tata Tuhan itu mendasari segenap cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Jadi antara keimanan dengan karakter ini memang ada jarak yang lebar ya. Nah, ini memang tentu bisa dilacak kepada cara pendidikan kita gitu ya. Nah, ini saya sempat mempertanyakan ini Bung kepada putrinya Bung Hatta ya, Bu Gemala Hatta gitu ya. Karena kan Bung Hatta itu kan dikenal sangat religius ya, itu. Nah, tapi pada saat yang sama beliau ini juga dikenal sangat anti korupsi, sangat hati-hati dalam bertindak, gitu ya. Betul-betul menjadi negarawan yang bisa jadi teladan. Nah, saya kan tanya, bagaimana cara pendidikan masa kecil beliau, gitu ya, sehingga beliau ini religius sekaligus bisa mempraktekkan nilai-nilai itu dalam keseharian. Nah, kalau versi dari putrinya, beliau cerita, gitu. Jadi waktu masa kecil itu, Bung Hatta ini biasa oleh pamannya seorang syekh ya, seorang yang menghayati esensi dari ajaran Islam gitu ya. Jadi seringkali diajar itu dengan cara yang kontekstual, cara yang memang kalau dalam bahasa pendidikan saya itu eksperiensial. Diajak jalan-jalan, menyusuri pematang sawah, diajak merenung di sana gitu ya. Jadi ketuhanan tidak sekedar didoktrinasi, tapi diajak untuk direnungkan, dihayati, sehingga itu menjadi sesuatu yang mengkristal sebagai sebuah value, sebagai sebuah nilai membentuk karakter. Jadi memang ini kita bicara tentang bagaimana mengubah cara indoktrinasi menjadi penghayatan sejak awal, Bung. Supaya Tuhan tidak sekedar dipercaya, tapi dihayati, gitu ya. Nah, memang ini harus mengubah cara juga, Bung, atau mengubah pendekatan bagaimana orang diajak beribadah tidak semata-mata agar ini cepat selesai sebagai kewajiban, tapi ibadah apapun dihayati sebagai sebuah latihan spiritual, sebagai riadoh gitu ya, supaya itu membangun karakter yang tadi Bung Sabil katakan ya, tidak keji, tidak mungkar gitu ya. Nah, dalam bahasa yang tadi sampaikan Pak Matauli kan tentang rahmat, rahmatun lil alamin ya. Jadi mestinya orang beragama itu karakternya itu di dalam dirinya itu penuh dengan empati, penuh kasih sayang kan, menjadi penebar kebaikan buat sesama. Nah, ini kan tentang karakter, Bung. Jadi beragama sampai menjadi karakter ini perkara yang tidak mudah itu. Nah, sama dengan Pancasila, Bung. Sekarang pertanyaan kritis kita ya, apakah yang sekarang berkuasa itu ya, yang usianya sekarang itu pasti di atas 50 tahun ke atas, ya, yang kemudian tertangkap basah ya dalam OTT KPK ataupun kemudian terindikasi korupsi, terindikasi menyalahgunakan kekuasaan, dulu tidak pernah ikut tempat. Ini pasti pernah ikut, Bu. Ya. Kenapa dulu ikut tempat sekarang menjadi contoh ini tidak Pancasilais? Kan ini problem. Nah, memang kembali sama aja dengan orang sejak kecil diajari agama, nanti udah gede lupa tentang ajaran itu karena dia enggak mendarah daging sebagai penghayatan, yang mendarah daging sebagai konsep di kepala. Itu Bung, sementara kalau kita misalnya lihat keluar gitu ya, saya kan suka lihat pembanding gitu ya, banyak negara itu penduduknya nggak suka bicara Tuhan terlalu serius seperti kita gitu loh. Ya nggak pernah ngomongin dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan enggak gitu ya, tapi mereka lebih menghargai alam, lebih menghargai sungai, lebih menghargai mata air, lebih menghargai hutan, dan korupsinya lebih minimalis. Ya, begitu ada indikasi berbuat salah sedikit secara publik gitu ya, dia bisa segera mengundurkan diri. Nah ini apa? Gitu. Kenapa yang lebih banyak bicara Tuhan itu nggak seserius yang nggak banyak bicara Tuhan? Dan ini ironi yang memang harus kita renungkan. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Matangwuli yang tentang Pancasila itu kan itu memang sadis ya, tapi itu realita ya, Bung. Bagaimana orang-orang beragama pun ternyata pada prakteknya ketika sudah disuruh dari uang itu lupa semua itu tentang Tuhan yang nyata ya, Tuhan sungguhnya.
0: Iya, kadang fenomena ini nggak hanya di kalangan elit, Pak. Di keseharian kita, di lingkungan rumah kita aja, kita sering menemui orang yang ahli puasa, ahli sholat, tapi ternyata selingkuh dan lain-lain.
5: Ya, begitulah. Jadi kira-kira memang ada nilai-nilai yang tidak sinkron ya, yang diakini kebenaran dengan pelaksanaannya. Nah, ini memang soal integritas ini yang memang harus kemudian dimengerti, Bung.
0: Ya, dan yang menjadi PR besarnya, Pak Setio, bagaimana menanamkan ini ke anak? Kalau tadi cerita Muhammad Hatta itu karena diajarkan oleh pamannya, yang bukan hanya memberikan doktrin saja, tapi juga memberikan gambaran bahwa kita harus sayang sama tanaman gitu ya. Tuhan telah memberikan begitu banyak anugerah ke kita, kita harus mensyukurinya dan lain sebagainya. Nah, kalau juga berkaca dari pengalaman Pak Setio, bagaimana Pak Setio bisa berubah dari yang tadinya seremonial agama hanya sebatas kegiatan wajib, tapi kemudian juga bisa dihayati, direnungi, sehingga berpengaruh terhadap karakter kepribadian yang lebih baik. Ini juga pertanyaannya Pak Doni, bagaimana caranya mengajarkan ke generasi penerus nih?
5: Satu, Bung, jelas kalau kita sudah mulai punya akal sehat ya, kalau dalam bahasa Islam berarti sudah mulai akal balik ya, maka memang si akal itu harus digunakan untuk merenung. Jadi merenungkan makna dari semua yang kita lakukan, termasuk apa yang kita sebut sebagai ibadah kan. Yang kedua, Bung, kalau dalam pengalaman saya kan gini, Bung. Jadi ketika saya betul-betul merenungkan setiap tarikan dan hembusan nafas di mana kasih Tuhan itu berada gitu ya, itu saya bisa, gampangannya gini lah, Bung, bisa menemukan bahwa di relung hati kita di sanubari yang paling dalam, sebetulnya Tuhan yang Maha Esa yang sebetulnya tanpa batas itu, gitu ya. Itu memang kita bahasa sederhananya apa ya, mempribadi. Ya, Tuhan itu mengejawantahkan keberadaannya itu di relung hati kita. Jadi kan orang sering tanya di mana sih Tuhan berada, kan sering dikatakan ya di hatimu yang paling dalam. Nah, sebenarnya nggak salah menemukan Tuhan yang paling nyata ya di relung hati kita. Dari situ sebetulnya sumber kasih sayang yang paling murni gitu ya. Jadi kalau kita meresapi setiap tarikan dan hembusan nafas gitu ya, sebetulnya kita tahu di dalam hati kita itu ada sumber dari kekuatan kasih yang paling murni, kasih sayang yang itu bisa mengatur cara berpikir, berkata, bertindak kita. Itu saya hayati terus, Bu. Sehingga lama-lama kasih sayang itu tidak lagi menjadi konsep, tapi dia menjadi karakter. Gitu, Bung. Itu yang pada prakteknya saya lakukan gitu. Ya. Sehingga dari situ saya kemudian punya yang disebut sebagai integritas. Ya. Saya punya standar gitu ya, sikap yang saya lakukan itu yang kemudian saya praktekkan. Karena kalau tidak praktekkan saya sakit. Jadi kepekaan gak itu harus dibangun, Bung.
0: Iya.
5: Gitu ya. Gitu, dan itu pada anak kecil itu bisa sebetulnya. Anak itu jangan banyak dicekokin konsep, just, ya dikasih pengalaman-pengalaman yang empirik lah ya. Melihat bagaimana orang susah, sama-sama kita membantu mereka, merasakan bahagianya kalau orang lain bisa kebantu. lihat sungai, sama-sama membersihkan kawasan yang memang itu betul dibersihkan. Nah, pengalaman malam nyata itu dibutuhkan, bukan abstraksi, bukan konsepsi yang hanya nanti menjadi penghias kepala.
0: Bukan hafalan-hafalan ya, doa kunut, bukan. Gimana bacaannya.
5: Jadi, kita harus pakai pendekatan experiential learning, Bung. Iya.
0: Ya, tapi kalau diberlakukan apalagi secara masif ya, ke seluruh anak didik di bangsa kita ini agak-agak sulit. Jangankan diajarin ke anak, kita yang mengajarkannya juga bingung gimana mengajar.
5: Ya, memang butuh keteladanan, Bung. Nah, ini saya sambung tadi cerita Bung Hatta.
0: Iya.
5: Anak-anaknya itu kan kenapa juga menjadi apa namanya kemudian mengikuti nilai Bung Hatta? Itu karena keteladanan, Bung. Nah. Di Bung Hatta enggak banyak bicara, tapi dia nunjukin aja perilakunya. Anak-anak dikasih pengalaman-pengalaman nyata gitu loh. Nah, itu sebetulnya kalau dalam konteks pendidikan bisa, Bung. Tapi kita harus berani untuk mengubah kurikulum, mengubah metodologi gitu ya. Gitu. Kembali ke apa yang dulu disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro.
0: Ya.
5: Tentang bagaimana pendidikan itu disampaikan ya, seperti kita menumbuhkan ya ini taman yang membuat manusia itu kembali menjadi versi terbaiknya gitu loh, Bung. Gitu, Bung.
0: Oke, menarik sekali Pak Setio. Nanti kita juga akan lebih mendalami soal bagaimana hubungan dengan manusia ya, karena ini yang penting ya. Beragama kita hablum minallah tapi hablum minannasnya bagaimana nih gitu ya, kalau dalam bahasa Islam begitu ya. Pak Setio, kita nanti lanjut lagi di sesi kedua ya, Pak.
5: Iya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Setio. Ya, pendengar, itu tadi Pak Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, berbicara terkait dengan menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Nanti kita lanjutkan dengan beliau di sesi yang kedua. Kita istirahat sejenak sambil mendengarkan sebuah lagu dari Tami Aulia, Cintamu Telah Berlalu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusai terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan serta menyiapkan restorasi 1 juta pohon. Laporan yang disampaikan Santi Yunas.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau mulai diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga pemulihan kawasan terdampak. Polda Riau bersama Kodam 19 Tuanku Tambusai menyiapkan gerakan penanaman 1 juta pohon yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2026. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan kawasan yang telah terbakar harus dipulihkan agar tidak kembali menjadi titik rawan kebakaran maupun dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Rencana restorasi tersebut menjadi perhatian setelah kebakaran melanda sekitar 70 hektar lahan gambut di Desa Payarumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
2: Kita tidak mau setiap tahun kita lakukan pemadaman secara terus-menerus, tetapi harus ada satu tindakan radical break. Bagaimana kita bisa melakukan upaya restorasi bersama-sama, merubah mindset itu. Mungkin kalau kita melakukan upaya penanaman restorasi di tahun ini, 10 tahun, 20 tahun kemudian akan menjadi performa. Dan saya sama Pak Pangdam komitmen, ya ada Pak Bupati juga di sini, kita akan pada saat setelah selesai karhutlah, kita akan melakukan upaya restorasi di bekas-bekas lahan untuk memastikan bahwa itu tidak ditanam oleh sawit-sawit secara ilegal sembarangan. Ya, insya Allah di bulan Oktober kita akan membuat satu gerakan movement menanam 1 juta pohon.
1: Sementara itu Pangdam 19 Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan proses pendinginan di lahan gambut membutuhkan perhatian khusus. Meski sebagian besar area terbakar telah dilokalisir menggunakan sekat kanal, bara masih dapat bertahan di lapisan gambut dan sewaktu-waktu kembali menjadi titik api.
3: Wilayah yang terbakar di sekitaran lokasi ini sudah dilokalisir dengan membuat kat kanal, kemudian di ujungnya alhamdulillah di situ ada sungai sehingga hanya tidak melebar atau meluas ke kepala apinya atau loncat ke tempat-tempat yang lain. Kita bisa yakinkan itu, yang bisa kita lakukan adalah proses pendinginan karena lahannya gambut untuk bisa api betul-betul padam sampai di tingkat gambut yang paling dalam. Tapi yang perlu diketahui, memang kondisi secara umum di Provinsi Riau ini kita sudah dengan skema yang kita lakukan cukup efektif bisa menahan proses lajunya kebakaran hutan di Provinsi Riau.
1: Rencana penanaman 1 juta pohon yang akan dimulai Oktober mendatang diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk mengubah pendekatan penanganan karhutla dari sekedar respon darurat menjadi upaya pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan upaya pengurangan risiko ancaman potensi bencana dengan menggelar rapat koordinasi bersama berbagai pihak, khususnya menghadapi ancaman erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan. Adam Sutanto menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Rakor ini diselenggarakan dalam rangka memitigasi risiko bencana yang ada di Kabupaten Klaten.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Badan Penanggulangan Bencana

0: Lawan. Bupati Klaten Hamenang Wacara Ismoyo kepada wartawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya mengurangi risiko bencana, mengingat Klaten merupakan daerah yang mempunyai potensi ancaman bencana seperti erupsi Merapi, kebakaran hutan, dan juga gempa.
1: Rakor ini diselenggarakan dalam rangka memitigasi risiko bencana yang ada di Kabupaten Klaten. Karena kita tahu hari ini musim kemaraunya panjang, El Nino, terjadi kebakaran di beberapa tempat, terjadi kekeringan di beberapa tempat, ditambah lagi dengan meletusnya beberapa gunung berapi yang ada di Pulau Jawa, dan sebagian ada di NTT, Sumatera, dan yang lainnya, kemudian juga menimbulkan resiko juga meletusnya gunung berapi di Kabupaten Klaten.
0: Sebelumnya, Bupati Klaten juga melihat secara langsung kondisi di kawasan lereng Merapi dengan mengunjungi pos pantau di Kali Talang. Secara umum, situasi masih cukup kondusif. Sementara, Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna pada wartawan mengatakan terkait dengan pengurangan risiko bencana, khususnya bahaya erupsi Merapi, akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dengan konsep evakuasi mandiri, sehingga penguatan dan pembekalan terhadap masyarakat dan juga relawan akan dilakukan, salah satunya melalui simulasi mandiri.
2: Kita mengadakan peningkatan kaitannya kapasitas bagi teman-teman relawan di atas, karena kami menganut evakuasi di Merapi itu evakuasi mandiri, sehingga terjadi suatu bencana apapun nanti untuk yang memberi pertolongan yaitu teman-teman di atas ya.
0: Sedangkan Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso mengatakan kondisi Gunung Merapi saat ini aktivitasnya masih cukup tinggi. Luncuran lava pijar dan juga guguran awan panas masih sering terjadi. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan nanti kita masih akan teruskan ya sesi kedua perbincangan dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Kita sedang membahas topik terkait dengan menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Bagi Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami sesi interaktif, Anda bisa menanggapi dan juga bertanya langsung dengan narasumber. Bisa melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti kita akan terhubung kembali bersama dengan Pak Setio sesi kedua di sekitar menit 20-an ya. Dan sambil menunggu, saya akan putarkan dulu sebuah lagu dari Al-Kateri berjudul Zaman.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Nah, itu ada asap di sana.

0: provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
1: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita sesaat lagi akan segera lanjutkan dialog bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro terkait menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Sejatinya dengan menghayati ketuhanan, mengimani, dan juga setelahnya mengikuti perintah dan juga larangannya harusnya berdampak lurus terhadap dengan, perilaku kita sehari-hari. Karena dikatakan juga setiap rangkaian ibadah itu bisa mencegah seorang hamba dari berbuat keji dan mungkar. Namun kita sering mendapati fenomena terbalik, di mana ada orang yang ibadahnya cukup rajin gitu ya, ilmu agamanya bagus, tapi itu secara teori, secara praktiknya ternyata ada hal-hal negatif, hal-hal tercela yang kita temukan dari orang lain, bahkan diri kita sendiri ya, mungkin juga kita luput dari dosa gitu ya. Lantas bagaimana nih korelasi antara menghayati ketuhanan, menjalankan ibadah, kegiatan religius apapun itu, yang bisa membuat karakter manusia menjadi lebih baik lagi? Tadi dijelaskan perlu adanya keteladanan, artinya ada orang tua ya, seharusnya dalam hal ini, yang memberikan contoh teladan kepada anaknya. Terlebih kita sedang menyiapkan generasi emas untuk tahun 2045. Tentu saja pembahasan ini penting, karena pelajaran terkait dengan ketuhanan ini menjadi modal yang sangat kuat untuk membentuk karakter anak bangsa yang mampu betul-betul nantinya menjadi generasi emas 2045.

0: Dan sepertinya saya sudah tersambung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Pak Setio.
1: Iya.
0: Iya, kita sambungkan kembali Pak obrolan tadi di sesi pertama.
1: Terima kasih Bung Sabi.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Setio sudah rela begadang bersama saya dan juga pendengar ini. Pak Setio sudah menceritakan pengalaman Pak Setio sendiri dan juga ada cerita dari Gemala Hatta ya, anak dari Bung Hatta, terkait dengan bagaimana mendidik anak supaya selain punya sisi religius, namun juga nantinya berimplikasi kepada karakter yang baik. Nah, tadi Pak Setio juga menjelaskan perlu adanya keteladanan dari orang tua atau siapapun itu yang berperan sebagai guru agar bisa mendidik anak, mendidik agar mampu menghayati ketuhanan dengan baik. Nah, apakah Anda melihat generasi muda saat ini mengalami semacam krisis keteladanan dari orang tuanya sehingga ya mereka banyak yang berkarakter, ini kata netizen ya, banyak yang toxic words gitu ya, atau ya dari bahasanya juga memprihatinkan karakternya begitu, tidak sesuai harapan lah gitu Pak Setia. Sebenarnya apa yang harus diperbaiki dari krisis keteladanan ini Pak?
1: Iya, terima kasih Bung Sabil ya.
0: Iya.
1: Netizen itu kan kalau bicara seringkali sangat pedas ya. Tapi kalau kita mau jujur, ya kita bisa katakan bahwa suka ada banyak benernya gitu ya, karena dia mengungkapkan apa yang sungguh-sungguh terjadi di masyarakat ya. Jadi saya memang sangat setuju kenapa generasi muda ya, kemudian banyak yang menjadi toksik perilakunya itu karena ya kalau bahasa jadulnya itu salah asuhan Bu.
0: Yeah.
1: Ya. Jadi dia tidak menemukan lingkungan di mana dia hidup dengan keteladanan gitu ya, hidup di mana dia bisa melihat orang bisa diteladani, orang tuanya bisa jadi sangat sibuk mengejar karir, ya. Dalam karir itu orang tuanya harus banyak pencitraan, banyak manipulasi, gitu ya. Ya, hal-hal kayak begitu yang mau tidak mau nanti akan membentuk karakter anak-anak ya. Ketika anak-anak melihat di lingkungannya itu susah menemukan sosok yang punya integritas. Atau dalam bahasa psikologis itu mereka sangat gampang ketemu dengan contoh-contoh dari apa yang kita sebut sebagai split personality ya. Jadi kepribadian yang terpecah. Di satu sisi bisa tambah sangat religius, tapi pada praktik hidupnya bisa berkebalikan gitu ya. Sangat gampang sekali berbuat yang namanya dosa gitu ya. Nah, hal ini tibung yang memang menjadi PR bersama kita. Ya, kita membutuhkan orang-orang yang bisa mendidik, kita membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi teladan dalam soal integritas. Ya, bagaimana mengatasi split personality kayak begini? Itu sih sebetulnya yang dalam kesadaran saya, dalam renungan saya ini menjadi sangat penting.
0: Dan seharusnya ini menjadi tanggung jawab penuh dari para orang tua ya, sebagai apa ya, namanya?
1: Para orang tua dan negara, Bung.
0: Tapi kan lingkup
1: orang tua, tapi negara.
0: Lingkup terdekatnya kan orang tua sendiri, ya, Pak.
1: Betul.
0: Dan ya kalau ini kebetulan saya tinggal di perkampungan ya, Pak ya. Saya miris sekali kalau melihat anak-anak itu datang ke masjid sholat maghrib nih, Pak. Tapi begitu bubaran, wah itu keluar kata-kata, entah mereka bercanda atau lagi apa. Jadi gimana ya? Kalau saya mikir kayaknya saya dulu waktu kecil gak segitunya teman-teman saya. Tapi mereka ke masjid gitu Pak, dan orang tuanya udah ke masjid. Tapi ketika anaknya berperilaku atau bertutur kata seperti itu didiamkan. Ini Bapak sendiri melihat setuju gak dengan saya? Atau Anda mungkin menyalahi saya kalau para orang tua sekarang itu lebih banyak abai Pak daripada orang tua zaman dulu dalam memberikan contoh dan keteladanan pada anak-anaknya. Betul tidak tuh Pak?
1: Ya, saya sih setuju, Bung. Tampaknya orang tua zaman sekarang ini semakin kelelahan ya untuk bisa bertahan sekedar hidup gitu ya. Jadi tampaknya nggak punya energi lagi untuk mendidik anak-anak gitu loh. Ya. Atau mereka memang berpikir ya sudahlah dikasih duit selesai lah begitu anak-anak gitu kan. Ya ini fakta yang memang layak untuk kita renungkan bersama, Bung Sabil.
0: Lantas kalau dengan kondisi krisis keteladanan bahkan dari orang tuanya sendiri, bagaimana mereka bisa dengan sendirinya by somehow gitu ya, kemudian menghayati ketuhanan yang Maha Esa seperti cerita Anda sendiri ketika dulu remaja, Pak Setio?
1: Ya memang ini berarti butuh revolusi pendidikan, Bung, dalam makna yang sedalam-dalamnya. Ya memang institusi pendidikan masih perbaiki dengan sangat serius. Kemudian orang-orang dewasa juga harus kemudian dididik lagi supaya mengerti apa tanggung jawab sebagai manusia, tanggung jawab sebagai orang tua, begitu ya. Jadi ya memang isu pendidikan ini mau tidak mau hal yang paling krusial sih, Bung. Karena kan ini kita bicara tentang Pancasila, bicara tentang nilai, ya, bicara tentang karakter. Ya jalannya mau tidak mau cuma pendidikan, Bung. Pendidikan dalam makna yang seluas-luasnya kan, Bung. Nah sebetulnya RRI gitu ya, dengan segala fasilitas yang ada, kan juga bisa menjadi ruang pendidikan gitu ya, atau ruang di mana kita bisa mendiskusikan soal pendidikan yang terbaik. Ya, memang hal-hal begini yang kemudian harus dibuka sebagai sebuah diskursus di mana kita nanti menemukan solusi, Bung.
0: Ada juga yang menyebut bahwa jam pelajaran agama dan juga kewarganegaraan ini kurang sehingga menyebabkan pendidikan moral dan juga akhlak anak juga terganggu. Anda melihatnya seperti itu tidak, Pak?
1: Ya, kita harus risetnya lebih serius. Kan ada sekolah-sekolah agama, kan? Sehingga dilihat aja perilaku yang sekolah umum dan sekolah agama ini kayak apa. Karena belum tentu tesis itu benar. Kalau pelajaran agama ditambah, tapi pendekatannya tetap hanya kognitif gitu ya, yang gak akan mengubah juga karakter, Bung. Sama dengan anak kemasi tadi. Ke masjid tapi kemudian tetap barban gitu ya, itu gimana ceritanya? Kan ini ada sesuatu yang salahnya, bukan soal kuantitas pelajarannya yang salah, tapi cara mengajarkannya yang belum pas.
0: Dan tadi juga cerita Pak Doni ada ponakannya apa ya, di pesantren sholat, kalau ada orang tuanya sholat, tapi lama-lama nggak konsisten, ninggalin sholatnya dan keluyuran nggak jelas gitu. Jadi di pesantren dididik begitu keras agama, mungkin hafalannya banyak, tahfiz gitu. Tapi ternyata tidak berbekas itu, setelah lulus, setelah keluar nggak konsisten, bahkan ibadahnya pun jadi nggak konsisten juga nih, Pak Setio. Apa masalahnya ya?
1: Iya memang itu dia, orang kan selalu berubah, Bung. Mungkin dia lelah.
0: Kan ada kalau teman saya dulu cerita di pesantren itu yang tadinya tidak terbiasa kemudian tadinya terpaksa terbiasa jadi luar biasa gitu. Nah ternyata tidak luar biasa juga, dalam beberapa kasus ada yang di pesantrennya sudah membiasakan ibadah, berkelakuan baik, ternyata setelah keluar tetap aja seperti setelah awalnya. Artinya ya, artinya sistem sistem yang memaksa dan membuat dia kesehariannya baik, kalau itu tidak disertai ketulusan dalam belajar dari sisi anak tersebut, setelah selesai pun anaknya akan kembali seperti awal ya, Pak ya. Ini tidak bisa dipaksa ya.
1: Betul, Bung. Ini kan soal kesadaran ya, Bung. Jadi sekedar pemaksaan gitu ya, pemaksaan yang nanti ya menjadi pembiasaan.
0: Diharapkannya begitu, iya. Gitu
1: ya. Ya memang jadi ujungnya kan robotik, Bung. Kalau robotik kan tanpa kesadaran. Ya kalau lingkungan berubah ya berubah dengan sendirinya lah, Bung. Memang ini yang kita sebut tadi sebetulnya ada yang disebut sebagai split personality, Bung. Jadi memang kepribadian terpecah itu ya salah satunya karena kita mendidik dengan cara memaksa, tidak dengan menyadarkan. Itulah PR kita, Bung.
0: PR yang sangat berat ya. Saya belum punya anak aja ngebayanginnya gimana ya nanti kalau punya anak ya.
1: Kita kalau diskusi di RRI ini jadi banyak PR-nya ya, Bung.
0: Jadi PR mulu kita ya. Lagi ulang tahun ngerjain PR. Pak Sustio, kita undang pendengar juga ya, Pak. Ini udah ada yang mau bertanya atau menanggapi ini ya dari Pak Wiwi di Makassar. Selamat dini hari Pak Wibi.
2: Selamat dini hari Bang
0: Pak Wibi. Pak Wibi. Selamat dini hari.
1: Terima kasih.
2: Begini Bang ya. Kan anak sekarang itu beda jauh dengan anak dulu walaupun tidak semuanya. Dulu waktu saya masih sekolah SR ya, dulu kan SR saya sekolah rakyat. Itu kali di sekolah kita udah sama guru. Takut sama guru, sekarang kan enggak. kalau dimarahi sama guru, ditonjok di mukanya guru. Kadang-kadang malah gurunya ditantang duel. Ini kan memprihatinkan. Beda jauh dengan waktu saya masih anak-anak dulu. Bukan salah dari orang tua, mungkin juga ada yang salah dari orang tua. Tapi orang tua mungkin sudah capek ya. Bahkan biasa anak-anak itu sekarang membantah, berani sama orang tua juga. Ini yang repot. Ditambah lagi ada undang-undang perlindungan anak. Ini juga bikin runyam juga. Kalau kita pukul anak sendiri, kita dilaporkan, kita ditangkap. Jadi, bagaimana kalau begitu? Saya sendiri, anak saya dulu waktu masih SMP, suka berkelahi. Saya tegur, dia lawan. Akhirnya saya biarkan saja. Saya bilang kalau mau mati di jalan, jangan bawa kesini mayat, buat saya dikucungi. Saya bilang begitu, karena saya ngejengkel aja. Tidak bisa diatur. Jadi, dalam hal ini orang tua tidak ada yang anak jadi pejahat, tidak ada anak yang jadi bajingan, tidak ada. Tapi anak-anak kadang-kadang yang tidak bisa diatur. Ya, tidak semuanya ya, ada juga. Tapi sebagian suka begitu ya, seperti geng-geng motor di Makassar, ini kebanyakan anak remaja itu. Anak umur 15, 16 tahun, 17 tahun. Ya ke depan anak kita, anak-anak bangsa Indonesia ini lebih baik daripada yang sekarang ini. Makasih.
0: Amin. Terima kasih Pak Wibi. Satu lagi dari Brebes ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat dini hari. Selamat dini hari Bung Sabilesa Fitri. Ya, selamat pagi Bapak Dokter Andes Haji Setio.
0: Oh, sudah haji ya? Pak Setio ya?
3: Salam sehat, salam tangguh. Kita itu jangan terlalu serius. Biasa saja, relax. Yang penting salam sehat, salam tangguh, sehat semua.
4: Nah, itu penting itu Pak Jasa.
3: Ya, terutama penyiar sehat.
0: Amin.
3: Kedua Pak Setio bisa sehat sekeluarga. Itu yang dipinta sama saya.
0: Iya.
4: Iya, Pak.
3: Kembali ke tema. Pak Setio, salam Pancasila. Iya. Bagaimana yang menghayati Pancasila tersebut?
0: Menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Iya, iya. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kebanyakan sekarang kebalik. Orang tuanya yang lelah daripada anaknya. Anaknya suka. Ya, yang tadi di Pak Widi dibicarakannya. Terjun ke motor dan sebagainya. Berarti kan bukan dalam arti orang tuanya tidak mengajari yang seperti itu, tapi kan kelelahan udah tidak didengarkan. Jadi kedepannya ya mudah-mudahan yang selalu digodok setiap malam Jumat dengan Resetio, dengan rekan-rekannya, mudah-mudahan pendengar Pro 3 tersebut bisa menaklukkan anaknya, mengajari, didengeri, bisa dihayati. Jadi seperti itu, bagaimana sih caranya, harus bagaimana sih, tolong dipejelaskan dengan Bapak Dokter Randes Haji Setio dan Bung Habil Sabil Sabti. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Insya Allah umurnya panjang. Nanti di Jumat depan bisa berjumpa kembali.
0: Amin.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Syekh Caswa ini. Kita Pak Setio, izin satu lagi ya Pak ya. Dari Pak Soleh di Pasuruan. Selamat dini hari Pak Soleh.
5: Ya. Assalamualaikum Bung Sofi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam Pak Astio. Selamat pagi. Ya, ini kalau berbicara mengenai ketuhanan yang Maha Esa ya, tentang anak-anak kita, bagaimana cara mendidik anak kita. Kita itu sangat repot ya Bung Sofi. Apalagi saya sebagai tunanetra. Ya. Kalau misalnya ini, kalau di sini kan, kalau di pesantren kan sekarang nggak ngejamin, tapi saya optimis, tapi tetap masih ada lah orang-orang yang berintegritas untuk mengajar di perkampungan ya. Karena apa Bung Sabil, pengaruhnya itu banyak Bung Sabil dan Pak Setio ya, pengaruhnya itu bisa dari lingkungan, bisa dari era digital sekarang. Coba sekarang kalau orang tua misalnya walaupun itu bukan, maaf ya ini agak nyimpang sedikit ya Bung Sabilia, ini buat contoh saja, mudah-mudahan saya ini tidak terjadi. Misalnya orang main game saja, anaknya sudah dengar azan maghrib disuruh ke masjid, orang tuanya masih tetap main gadget lah. Ini kan nggak memberikan contoh yang baik. Tapi jika walaupun seperti itu kan seharusnya itu kan ya jangan kayak gitu loh. Kalau mau gitu, kalau dia malas ke masjid ya sebaiknya sholat di rumah, tapi jangan diteruskan entah itu main gadget, entah itu nonton TV misalnya. Jangan nyuruh anaknya ke masjid lalu bapaknya main HP atau nonton televisi, lah itu kan bahaya juga. Akhirnya anak kan itu kan ibarat kertas yang difotokopi itu, kalau nggak ada aslinya nggak mungkin ada fotokopi itu kan, seperti itu mungkin kira-kira Bung Sep.
0: Iya.
5: Dan yang terakhir itu lingkungan sangat besar pengaruhnya untuk misalnya untuk menjadikan anak tersebut gimana. Makanya itu kalau di sini alhamdulillah kata Pak RT-nya itu sampai bilang ke anak-anaknya itu disuruh untuk belajar bareng-bareng. Sekarang itu sudah nggak ada loh Bung Sabri. Kalau dulu kan ada ya di setiap pedesaan itu
0: belajar kelompok ya.
5: Iya. Wah, kita bisa berbagi.
0: Iya.
5: Apa itu? Kamu di sekolahmu gimana? Saya di sekolah SD. Saya di sekolah Islam. Bagaimana? Ya sama sih, cuman bedanya kalau ini kan cenderung ke agama. Kalau sekarang kan nggak ada Bung Sabri. Sekarang main sendiri-sendiri. Bahkan dia jarang bertatap muka dengan para temannya, dia bisa lewat WhatsApp, bisa chat, bisa segala macam. Itu kan nggak pernah berinteraksi. Dan yang lebih parah lagi sekarang itu untuk masalah moral itu sekarang sudah krisis. Kira-kira begitu, Bung Zabil dan Pastio. Nah, ini ya untuk langkah yang lebih baiknya ini harus dikoordinasikan dengan para ustadz, para kiai setempat untuk menata untuk masalah agama. Pendeta juga harus juga dilibatkan untuk dalam hal itu. Mungkin kira-kira seperti itu Pak Setio dan Mas Abil. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh, luar biasa tadi penuturannya. Silakan Pak Setio ditanggapi Pak, ketiga pendengar kita ini Pak.
1: Ya, Bung Sabil, kan isu kita adalah bagaimana membuat semakin banyak orang, termasuk generasi muda ini, bisa menghayati makna yang terdalam dari ketuhanan yang Maha Esa. Dan dari diskusi kita tadi, sebetulnya kita bisa menangkap ya bahwa memang ada problem dalam soal pendidikan. Ya. Dan jelas kita tidak bisa semata-mata menyalahkan orang tua, karena orang tua juga seringkali kewalahan gitu ya. Jadi orang tua tuh kayak bingung menghadapi zaman yang berubah dengan sangat cepat. Yang mempengaruhi anak kan banyak faktornya, termasuk juga soal teknologi, soal budget yang dia pegang dan segala macam gitu ya. Pengaruh lingkungan, teman-temannya. Jadi memang ini kita tidak bisa menyalahkan satu pihak, tapi juga harus memberikan solusi yang komprehensif, termasuk soal pendidikan, Bu. Nah, kalau kita bicara pendidikan, bicara institusi pendidikan, memang tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Wibi, dulu sama sekarang kan sangat berbeda. Dulu itu namanya guru itu sangat disegani. Saya ingat betul kok waktu menjadi anak SMP gitu ya, anak SMA. Ya, itu saya sangat tegang sama yang namanya guru gitu ya. Berani kurang ajar lah gitu ya. Nah, hal-hal kayak begitu yang kemudian terkikis oleh zaman. Nah, sangat mungkin juga ini berkaitan dengan kebijakan pada level yang lebih tinggi. Bagaimana menempatkan guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru dengan kesejahteraan yang baik gitu ya, sehingga guru juga bisa fokus untuk mengajar, tidak hanya sibuk dengan soal administrasi tapi juga lebih sibuk meneladankan tentang laku hidup yang benar gitu ya. Nah, hal-hal kayak begini Bu. Nah, kita seakui bahwa kebanyakan pendidikan sekarang ini kan dominannya pada aspek administratif. Guru itu sibuknya di situ gitu ya. Nah, memang seperti yang tadi saya sampaikan, ini harus ada revolusi pendidikan dalam arti sungguh-sungguhnya. Lembaga pendidikan ditata, ya berarti kan soal kurikulum, metodologi, filosofi itu dibereskan supaya lebih relevan dengan kebutuhan kita. Ya, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang sebetulnya harus memberikan contoh, membangun kultur yang bagus. Ini yang harus juga diselaraskan gitu ya, kita harus rembuk. Tadi saya tertarik dengan Pak Soleh ya, bagaimana menghidupkan soal soal apa namanya community learning ya, bagaimana di lingkungan-lingkungan yang lebih kecil di RT gitu ya, orang bisa belajar bersama, saling mengungkapkan pengalaman, saling berembuk di situ, saling bertatap muka gitu ya. Ini penting Bung. Jadi menyediakan ruang-ruang di mana kita bisa berinteraksi dengan terbuka gitu. Nah ini saya kasih apa namanya contoh menarik ya Bung. Jadi misalnya kita menciptakan ruang-ruang interaksi gitu ya. Di Denmark itu ada contoh bagaimana di perpustakaan orang tidak hanya baca buku, tapi diberi ruang di mana dia bisa mendengar cerita dari orang-orang lain, saling berbagi cerita. Jadi dia membaca pengalaman hidup orang lain. Itu ada contoh kayak begitu. Kemudian di Jerman, bagaimana tempat-tempat apa namanya minum gitu ya, bar atau kafe, itu ada yang menyediakan ruang di mana orang-orang pintar, para profesor itu menyampaikan kuliah 45 menit kepada warga, siapa aja yang mau dengerin ya. Nah hal-hal kayak begini ini kan kreatif ya. Jadi ini kan cara-cara mendidik rakyat ya, supaya gimana nih tumbuh semangat belajar pada semua lapisan ya. Dan ini tentu memang kalau pemerintah yang mengambil inisiatif lebih bagus, tapi kalaupun ada nanti bagian di masyarakat yang mengambil inisiatif juga nggak kalah bagus. Tapi ini ide-ide yang memang perlu kita gali supaya nanti ketemu Bung solusinya Bung. Iya.
0: Tapi pasalnya melihat ada melihat ada kemunduran kualitas didikan baik dari orang tua maupun guru di sekolah, karena tadi ada perbandingan tuh antara ini kalau di internet, di medsos itu ada perbandingan menarik antara zaman POC yang didikan keras gitu ya, atau dengan cara mendidik zaman sekarang itu yang dipopulerkan oleh salah satu artis yang no baby gitu loh. Jadi dilema nih, dikerasin tadi Pak Setio bilang tidak efektif juga, dilembutin juga anaknya dalam tanda petik jadi songong gitu. Jadi baiknya gimana Pak Setio ya? Apa seperti dulu saja? Ya,
1: berarti memang butuh titik tengah Bung, bukan sekedar keras dalam arti apa namanya penuh dengan hukuman gitu ya, tapi memang ketegasan yang basisnya adalah keteladanan. Maka lagi-lagi kan ini pendidikan itu butuh menjadi sebuah hal yang dihargai, dihormati. Guru itu betul-betul bisa dihukum dan ditiru, dihargai ya. Lagi-lagi ini memang pekerjaan yang sangat taksasa ya Bung, membuat pendidikan supaya bisa mengubah outputnya menjadi lebih baik ini nggak gampang, serius Bung ya. Saya kan ini sedang mendidik banyak orang juga, cuma yang sedidikan kebanyakan orang dewasa Bung ya. Jadi saya cerita pengalaman sebagai seorang pendidik ya. Jadi yang saya hadapi ini kan manusia-manusia yang punya banyak problematika ya. Manusia-manusia yang banyak yang sudah merasa lelah dengan berbagai tantangan kehidupan, merasa tidak berdaya atau merasa kehilangan makna dalam hidup gitu ya. Nah kemudian nanti dianalisa lebih detail gitu ya, kenapa sih mereka mengalami itu semua ya. Kan ada yang karena selama ini hanya sibuk mengejar uang, lupa menghadapi kenyataan bahwa uang tidak menyelesaikan segalanya ya. Ada yang karena satu dan lain hal nanti sistem sarafnya rusak ya. Oh macam-macam Bung. Jadi saya itu menghadapi manusia itu macam-macam. Jadi kayak bengkel manusia lah Bung. Ya. Nah, tapi ketika kita dengan ketulusan membimbing manusia-manusia dengan segala problematikanya ini Bung, itu pasti nanti ketemu titik di mana kita sangat puas, karena apa yang kita kontribusikan pada mereka itu membawa hasil yang bagus. Seorang pendidik itu Bung akan bahagia kalau yang dididiknya itu mulai bertransformasi, mulai menjadi manusia yang lebih baik gitu ya. Nah saya itu banyak bahagia ketika melihat murid-murid saya ini bertumbuh, berkembang gitu ya. Itu Bung. Nah jadi harus ada orang-orang dengan dedikasi yang penuh untuk mendidik sesamanya gitu. Ya, jadi makanya tadi saya katakan pendidikan itu kan ini sebuah ranah yang sangat luas. Ada pendidikan formal lewat sekolah, kayak saya ini kan pendidikan yang informal, pendidikan buat orang dewasa. Ya itu ya, kalau kita bicara negara bisa meng-arrange semua ini dengan lebih powerful kan, karena negara punya segalanya ya. Itu Bung. Itu tapi yang penting kita tahu dulu isunya apa. isinya balik yang tadi, Bung, kita ini banyak bicara tentang Tuhan tapi praktik hidupnya nggak keren. Itu inti isunya di situ, Bung.
0: Yeah. Jadi Pak Setia nih, kalau saya dengar ini menangkap seperti semacam psikolog gitu.
1: Wah, ya macam-macam lah, Bung. Saya mau keturan, Bung.
0: Boleh, nanti saya konsultasi ya. Tapi
1: bisa diatur, Bung.
0: Tapi tadi terkait dengan akhlak, karakter. Nah,
1: iya.
0: Tadi kan Pak Setio cerita pengalaman pribadi, bagaimana karakter Pak Setio sebagai manusia berubah menjadi lebih baik setelah melakukan ibadah-ibadah spiritual yang khusyuk gitu. Nah, ini bagaimana cara kita memulai memperbaiki diri dari ibadah? Dalam konteks muslim mungkin sholat gitu ya. Nah, yang diperbaiki itu dari sisi seremoninya, memperbaiki cara wudu, cara gerakan-gerakannya atau bagaimana Pak Setio ini bisa merubah manusia dari kegiatan spiritual, berubah karakternya menjadi baik.
1: Nah, ini pertanyaannya sangat menarik dari Bung Sabil ya. Ini, Bung, pendekatan untuk mengubah perilaku itu kan ada banyak. Ya, kalau pakai pendekatan psikologis, orang selalu mulai dari mengubah mindset. Ya. Mindset nanti berujung pada pengubahan kebiasaan. Ya, ketika kebiasaan berubah, maka otomatis nanti karakter juga berubah. Makanya pada banyak orang, ya ini menjadi titik tekan gitu ya, mindset dirubah sehingga ada istilah grow mindset gitu ya. Bagaimana mindset orang itu harus bertumbuh. Nah, kalau saya tentu itu ada aspek seperti itu, tapi yang lebih saya praktekkan sebetulnya ini enggak peduli nanti agamanya apa, enggak peduli ritualnya bagaimana, tetapi yang penting adalah masuk kepada penghayatan. Kita menjadi khusyuk di dalam apapun ibadah yang kita lakukan, ya. Jadi orang mau sholat, orang mau ada di momen kontemplasi di candi misalnya, apapun lah begitu ya. Yang penting adalah semua itu nanti berdampak kepada pengubahan karakter. Nah, kalau dalam konteks saya, ya, kenapa saya kemudian bisa berubah karakternya itu begini, Bung. Ini saya jelaskan teori singkatnya, Bung.
0: Ya.
1: Jadi selama ini, atau ini pengalaman saya pribadi kan, Tuhan itu kan sebagai sebuah konsep, gitu ya. Ya, itu ini latar dasarnya, Bung. Kenapa kemudian saya bertuhan tapi hidup saya nggak asik, ya? Zaman dulu tuh begitu, Bung. Ya, di bahasa sederhananya. Lalu saya mencoba menemukan solusi dong. Kenapa hidup saya nggak asik? Ini masalahnya di mana? Kenapa kok saya sudah banyak ibadah tapi kok rasanya pikiran tetap ruwet? Nah, itu pertanyaan saya yang begitu, Bung.
0: Iya, pertanyaan saya juga itu.
1: Iya. Saya mencarinya itu panjang, Bung. Jadi nggak asal sederhana. Pokoknya yang penting ibadah khusyuk ya. Ya iya, tapi khusyuk itu yang bagaimana? Jadi saya untuk menemukan makna dari kata itu tuh, oh, pengalamannya panjang sekali, Bung. Nah, tetapi ini inti sari, Bung. Nanti sambil mau mempraktikannya silahkan gitu ya. Dan teman-teman para pendengar pemirsa juga mempraktikannya silahkan gitu ya. Anda mau ada di masjid, Anda mau ada di gereja gitu ya. Kata kuncinya adalah lakukan dengan sepenuh hati gitu ya. Jadi kalau saya misalnya dimanapun saya berada, ketika itu adalah momen kontemplasi saya, saya melakukannya dengan penuh kesungguhan. Intinya begini, Bung. Kita ini kan hidup karena bernafas, ya. Kita menyadari kasih Tuhan lewat nafas. Lewat nafas kita menyadari Tuhan itu beneran ada, bukan cuma khayalan kita. Tapi yang paling penting lagi, Bung, di ujung tarikan nafas ini sebetulnya terletak tahta Tuhan di dalam diri manusia. Jadi Tuhan yang Maha Esa yang meliput segalanya itu menjadi makin nyata kalau kita mau masuk ke dalam diri untuk mengenali keberadaannya di relung hati kita. Ketika kita kontemplasi merenung dengan sangat sungguh-sungguh, Bung, kita ini istilahnya menjadi terhubung dengan sumber kekuatan ilahi di dalam diri. Kekuatan ilahi itu yang mengubah diri kita dari dalam, sebetulnya. Ya, kekuatan ilahi itu yang kita sadari di setiap tarikan dan hembusan nafas, itu yang nanti akan melebur watak angkara kita, melebur kejahatan diri yang selama ini kita tumbuhkan, ya. Melebur keserakahan dan seterusnya. Ya. Jadi kata khusyuk itu, Bu, itu sebuah tata untuk mewakili state of mind di mana orang nanti bisa terhubung dengan kekuatan ilahi di dalam dirinya. Tanpa state of mind itu, Dia hanya akan mengulang-ulang ritual tanpa keterhubungan dengan yang ilahi dalam dirinya. Jadi kekurangan makna. Tidak ada transformasi. Itu sih, Bung. Jadi apa sih bedanya orang banyak ritual, nggak peduli apa agamanya ya, ya, antara yang berdampak kepada perubahan karakter dengan tidak mengubah karakter. Yang tadi, Bung, state of mind-nya yang berbeda, frekuensi kesadarannya yang berbeda, antara yang terhubung dengan yang ilahi tentunya sama yang tidak. Itu, Bung. Itu. Karena yang mengubah kita itu kekuatan ilahi itu, Bung.
0: Iya.
1: Yeah. Itu, Bung. Ini bahasanya filosofis banget ya.
0: Saya sampai tertegun ini. Saya bisa menaktekinnya gak ya? Aduh. Tadi saya tertarik tuh. Ujung tarikan nafas terdapat tahta Tuhan, dan kita nanti kalau betulan khusyuk bisa merasakan bagaimana keberadaan Tuhan itu ya.
1: Ya, ini logika sederhana, Bung. Kalau Bung tadi merasakan sahdu yang mendalam, bagaimana itu yang kerasa di mana, Bung?
0: Hati.
1: Apakah di lutut, di kepala, atau di dada, dada Bung Sabi?
0: Iya, dada, hati, iya.
1: Ya sudah, berarti kan, kan tahta Tuhan sebetulnya kalau yang paling nyata kan ada di situ, Bung. Makanya kalau dalam konsep-konsep tasawuf itu kan ada istilah Baitul Muharram, Baitul Muqaddas gitu ya. Mereka menuju ke situ, Bung.
0: Iya. Aduh, tasawuf-tasawuf kita ini ya.
1: Saya pakai bahasa apa aja bisa, Bung.
0: Maksudnya kita sudah di...
1: Iya, ke sana, Bung.
0: Kita sudah di ujung dialog kita, ya, ya. Pak Setio menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Mungkin kalimat penutup dari Anda, Pak, terkait dengan kan kita ujung-ujungnya menghayati ketuhanan itu kan dalam rangka untuk bisa hidup lebih baik dengan manusia, sama manusia, dengan alam juga. Mungkin ada pesan dan juga nasihat dari Anda sebagai penutup, silakan, Pak.
1: Iya, begini, Bung. Kan menghayati ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks Indonesia ini kita bisa dengan beragama, bisa punya kepercayaan tertentu gitu ya. Dan tentu dalam konteks ini kita ini sangat punya kemajemukan, Bu. Agama-agama di Indonesia ini kan banyak, Bu. Baik yang katakanlah ya datang dari mancanegara gitu ya, maupun yang memang agama-agama yang tumbuh di tanah air ini kan banyak, Bu. Nah, di situ kita nggak usah kemudian berdebat, bertengkar, agamaku yang paling baik, agamamu ini salah, gitu ya. Yang penting adalah kita membuktikan, bisakah dengan agama kita ini kita menjadi punya karakter yang luhur atau tidak? Bisakah dengan segala ritual agama yang kita jalankan ini kita menjadi harmoni dengan alam, dengan hutan, dengan sungai, dengan sama manusia? Intinya adalah pada pembuktian. Ya, kita menghayati Tuhan dengan cara yang bisa sangat beragam. Ya. Nggak usah saling menghina, nggak usah saling mengejek, kita ya betul-betul menghargai semua ekspresi keberagaman setiap orang. Yang penting adalah kita bertumbuh bersama menjadi manusia yang, ya kalau dalam bahasa Arab itu kan rahmatan lil alamin. Dalam bahasa Jawa kita menjadi hamemayu hayuning bawono. Dan sebetulnya setiap agama punya bahasa sendirilah, gitu ya. Tapi intinya sama-sama saja, kita ini tidak menjadi musibah bagi lingkungan kita, tapi menjadi berkah kan, gitu. Itu sih intinya, Bu. Supaya Indonesia kemudian menjadi negeri yang lebih surgawi.
0: Amin, amin. Ya, amin, Pak Setio. Baik, terima kasih Pak Setio atas ya dialog kita selama 2 jam. Dan terima kasih sudah begadang menemani saya dan juga pendengar Pro 3 RRI. Sukses dan sehat selalu ya, Pak Setio ya.
1: Sama, Pak. Sama-sama.
0: Ya. Pendengar, tadi Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, berbicara terkait dengan menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Semoga setelah mendengarkan beliau tadi, kita coba ubah mindset kita dalam beribadah ya. Jangan hanya sekedar menuntaskan kewajiban, sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan lain-lain, tapi juga coba renungi maknanya, rasakan kehadiran Tuhan ketika kita beribadah, karena sejatinya ketika kita beribadah itu kita sedang interaksi dengan Tuhan gitu. Rasakan keberadaan Tuhan itu tadi dengan mengatur nafas ya, dan juga memperbaiki kualitasnya dengan cara lebih khusyuk, lebih serius lagi, ubah mindset gitu ya. Dan nanti mudah-mudahan akan berimplikasi pada karakter kita di kehidupan sehari-hari, juga akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena harusnya efek dari rajin beribadah secara spiritual harusnya berdampak pada perbaikan perilaku. Namun faktanya sebagian besar orang belum mampu melakukan itu, dan masih saja ibadah tapi kelakuannya masih negatif. Sekali lagi saya dengan sambil mengucapkan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tepat hari ini 11 2026. Senang sekali saya menjadi pembuka nih di siaran edisi ulang tahun RRI yang ke-81 Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan saya sudahi Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita jumpa lagi di Kopi esok di jam yang sama. Jangan kemana-mana pendengar, setelah ini kami masih akan lanjutkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Laporan yang disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
1: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
2: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
3: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini sedalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
2: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, menjelang hari ulang tahun ke-81, jajaran direksi dan pegawai LPP RRI melakukan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, serta dilanjutkan mengunjungi ke Panti Asuhan. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Menjelang hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, jajaran direksi dan pegawai LPP RRI hari ini menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Acara ini dipimpin oleh terutama LPP RRI Hi Hendrasmo. Setelah melakukan ziarah dan juga tabur bunga, Direktur LPP RRI Hi Hendrasmo mengatakan ziarah menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan dan meneruskan nilai perjuangan. Menurutnya, Radio Republik Indonesia merupakan radio perjuangan yang memiliki peran membantu tujuan negara. Hendrasmo juga menegaskan semangat

0: Selain rangkaian ziarah dan juga tabur bunga, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan kedua panti asuhan di wilayah Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan. Salah satunya adalah panti asuhan Dorcas di kawasan Sentiong, Jakarta Pusat. Kepala Pusat Pemberitaan LPPR RI Yuliana Marta Doki mewakili RRI menyerahkan bantuan kepada pihak panti asuhan. Sementara itu Fitri yang merupakan staf dari panti asuhan Dorcas menegaskan bahwa panti tersebut menampung anak-anak yatim dari warga Belanda yang berada di Indonesia. Setelah mereka kembali ke Belanda, pengelolaan panti asuhan diserahkan kepada Gereja Kuitang pada tahun 1921. Fitri menyebutkan saat ini terdapat 38 anak perempuan yang tinggal di panti tersebut.
1: Jumlah anak kami saat ini semuanya putri. Kalau dulu itu terakhir tahun 2016 ada putra-putri ya. Karena kami sekarang khusus putri, jumlahnya 38 anak mulai dari TK sampai SMK.
0: Sementara itu dari pantauan kami, sebagian dari anak-anak yang berada di panti asuhan Dorcas ini tengah menempuh pendidikan dari tingkat TK hingga sekolah menengah kejuruan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km.

0: Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam tiga kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Peristiwa.
3: Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan satu bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun Sekretaris Negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.
5: Kita akan bahas tentang aksi atau penyampaian pendapat ya, dari pekerja atau buruh. Kelompok buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia KBPBI menggelar aksi serentak di 30 daerah pada hari ini, Kamis 10 September 2026, salah satunya di Jakarta, di Balai Kota tepatnya. Aksi ini membawa 11 tuntutan kepada pemerintah dan DPR, terutama terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Sebelah hal juga menjadi sorotan antara lain sistem outsourcing, pekerja kontrak atau PKWT, hingga pemagangan. Dan kita akan berbincang mengenai hal tersebut di line telepon. Kami telah terhubung dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mira Sumirat. Bu Mira, selamat malam.
6: Selamat malam.
5: Ya, Bu Mira, kabar baik ya?
6: Alhamdulillah, kabar baik.
5: Iya, Bu Mira, ini kalau yang aksi penyampaian pendapat hari ini dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, ikut enggak?
6: Ya, yang pertama saya ingin menginformasikan dulu bahwa Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPPI ini terdiri dari 154 federasi. Lalu kemudian ada kurang lebih 18 konfederasi, dan Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi itu ada di dalamnya. Bergabung di dalamnya. Nah, itu bentuknya presidium, dan tujuan utamanya di dalam koalisi adalah mengawal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru ini. Nah, kami sudah melakukan lobby-lobby, memberikan juga konsep kepada fraksi-fraksi. Jadi ini perjalanan yang panjang, sudah 2 bulan ini gitu ya. Kami melakukan tadi memberikan konsep lobby gitu ya kepada kawan-kawan yang ada di DPR, dan juga baru aja selesai 2 hari berturut-turut dengan Apindo. Kita membuat sama-sama mensinkronisasi lah ya, pasal-pasal apa saja sih yang memang ada usulan dari kami, dari Serikat Pekerja atau juga dari Apindo. Nah, memang sayang, kita udah duluan, udah menyampaikan gitu. Ternyata DPR RI ini telah mengeluarkan RUU inisiatif perlindungan ketenagakerjaan atas inisiatif DPR. Nah, isinya itu parahnya itu gini, karena memang tidak sesuai dengan harapan yang kawan-kawan buruh usulkan. Tadi disampaikan contoh, misalnya kami berharap pemagangan itu hanya untuk kawan-kawan yang sedang melaksanakan di pendidikan, misalnya kawan-kawan di SMK yang belum lulus, lalu kemudian kawan-kawan yang masih kuliah pada saat mau lulus. Kalau yang kawan-kawan yang pekerja udah lulus jadi tenaga pemagang itu jangan gitu loh. Itu yang kami tolak. Nah, tapi kalau program pemagangan yang sekarang dilakukan oleh pemerintah karena ada dari APBN, gak ada masalah. Gak ada masalah itu. Itu kan APBN, pemerintah menitipkan ke perusahaan-perusahaan kan gitu tuh. Itu gak ada masalah. Tapi yang kami sorot adalah bukan yang dari APBN, perusahaan itu nyari orang dengan status magang, itu yang gak boleh gitu. Ternyata si Apindo itu pengen begitu gitu. Pelaku usaha tuh, waduh, gak sama nih kita. Kedua, outsourcing itu kita kan pengennya ada pembatasan gitu ya.
5: Putusan MK gimana, Bu Mira?
6: Ada pembatasan putusan MK itu harus ada pembatasan. Nah, kemudian kami juga mengusulkan kalau bisa yang di outsourcingan itu adalah pekerjaannya gitu. Borongan pekerjaan, bukan orangnya, bukan tenaga kerjanya. Kalau tenaga kerjanya atau pekerjanya itu dijadikan dia karen tetap di si subkonnya itu atau si yayasan yang pengguna outsourcing
5: bisa,
6: lah gitu.
5: Bisa dielaborasikan pekerjaannya yang di outsourcing itu gimana maksudnya, Bu Mira?
6: Misalnya nih pemborongan pekerjaan, misalnya saya pengusaha nih, pengusaha misalnya catering taruhlah ya, rumah catering. Nah, saya punya proyek nih, dapat proyek dari RRI nih, yeah. Dari RRI Pro 3 nih.
5: Iya.
6: Yeah. Nih Bu, dapat proyek nih, saya ambil dong, itu namanya pemborongan. Cuman catering ini cuma 3 bulan ya, Bu. Oke, saya ambil. Tapi kan berarti saya meng-hire orang-orang nih untuk jadi pekerja saya, yeah, gitu kan ya.
5: Ada ya kokinya, nah, ada itunya, itu tetap.
6: Betul.
5: Itu enggak boleh outsourcing kalau itu.
6: Di tempat saya. Lagian saya kan enggak hanya mesti dari pemborongan dari RRI Pro 3 kan? Kan pasti saya dari yang lain-lain juga.
5: Dari perusahaan lain, kementerian lembaga lain, ya.
6: Betul, ya. Kan memang itu ini saya, apa usaha saya gitu loh. Jadi ketika usaha saya itu nggak mungkin dong saya ganti-ganti koki gitu, nggak mungkin dong saya ganti-ganti pelayan. Nah itu yang dimaksud pemborongan itu yang di-outsourcing silakan, tetapi si pegawai-pegawai yang saya ini harus jadi karyawan tetap di saya dong gitu.
5: Oke, nggak boleh di-outsourcing.
6: Nggak boleh.
5: Iya, tapi bukankah itu ada pembatasan itu dari MK itu, kalau nggak salah nih ada jalan tengah seperti beberapa profesi saja seperti supir, cleaning service dan sebagainya, itu gimana tuh Bu Mira kelanjutannya?
6: Sama kayak tadi saya bilang, supir, cleaning service, kan kayak OB-OB nih, yeah. Contoh ISS, ya, ini saya nyebut nama nih, nyebut brand gak apa-apa ya,
5: okay.
6: Salah satu, contoh yang namanya ISS, dia kan quote and quote pemborongan pekerjaan, dia mengerjakan di sebuah misalnya di Transjakarta gitu ya,
5: yeah.
6: Di sebuah perusahaan otomotif,
5: yeah.
6: Tetapi karena ada anggota saya juga di sana, tetapi karir ISS yang tadi itu karena tetap di ISS gitu. Bukan menjadi karyawan tetap yang ada di Transjakarta atau yang di perusahaan otomotif tadi gitu. Jadi silakan saja, tetapi tadi hanya dibatasi yang tadi sesuai dengan putusan MK, cleaning service OB gitu, cleaning service atau OB, driver atau catering gitu, yeah, ya,
5: yeah.
6: Atau juga pertambangan, ada kita masukin pertambangan, tapi pertambangan yang eksplorasi. Gitu, yang misalnya bukan pertambangan yang sudah mulai produksi, bukan, kan suka ada
5: eksplorasi itu kan kalau udah selesai ekspornya selesai kan gitu ya.
6: Betul itu yang kita maksud gitu. Dan driver yang antar jemput pekerja gitu kan, ada beberapa driver yang vital juga kan gitu, kan yang vital tuh nggak boleh, tapi yang antar jemput pekerja itu boleh gitu, okay. Itu yang ada klasifikasi itu tadi, pemagangan, pengguna outsourcing. Nah pengupahan tuh ini saya ngomong yang krusial aja dulu ya.
5: Oke.
6: Upah tuh kita pengen koefisien nilai tertentu tuh dihilangkan, balik lagi ke kalau perhitungan upah yang minimum ini yang setiap tahun itu yang selalu memanas nih. Kita pengen ke rumus koefisien nilai tertentu itu dihilangkan, diganti dengan kembali lagi kepada perhitungan komponen hidup layak atau KHL, dan difungsikan kembali yang namanya Dewan Pengupahan, baik itu yang ada di kota kabupaten maupun juga di provinsi atau nasional. Itu difungsikan lagi itu survei pasar. Nah ini nggak mau si Apindo, okay, dan DPR sebentar, juga nggak
5: sebentar ibu Mira, saya dan juga pendengar mungkin harus paham juga tentang kalau sekarang ini hitungannya koefisien hidup tertentu, bedanya dengan yang lama itu upah ditentukan berdasarkan apa tadi.
6: Jadi kalau yang sedang berlaku nih. Sekarang nih itu menggunakan satu rumusnya pertumbuhan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi ditambah koefisien nilai tertentu. Koefisien alpha koefisien alpha nilai tertentu.
5: Okay.
6: Itu nggak jelas apa ininya dari mana, nggak jelas tuh. Nah kalau pertumbuhan inflasi kan jelas ya, pertumbuhan ekonomi inflasi jelas, tapi koefisien alpha nilai tertentu itu nggak jelas lah gitu ukurannya apa. Nah apa perbedaannya yang kita usulkan, kita sama dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang sebelum Undang-Undang Omnibus Law ini,
5: yeah.
6: Di mana perhitungannya seperti apa, satu, pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi ditambah hasil survei KHL berupa yang perhitungan yang 64 item komponen hidup layak itu atau 64 item KHL. Oh. Dan itu dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang isinya perwakilan pekerja, perwakilan pengusaha, perwakilan pemerintah. Dia melakukan survei pasar bareng-bareng, lalu dapat angka, lalu kemudian
5: diputuskan,
6: dihasilkan. Nanti ditetapkan oleh gubernur, begitu.
5: Oke, okay, nah ini Dewan Pengupah sekarang ini berarti nggak ada?
6: Nggak ada, tapi nggak berfungsi. Ada, tapi tidak berfungsi, gitu.
5: Karena hitungan, karena untuk menghitung upah koefisien alpa nilai tertentu itu nggak melibatkan Dewan Pengupah?
6: Enggak lah, itu mah langsung dari pusat.
5: Oh gitu. Sementara KHL itu, komponen hidup layak itu ditentukan oleh Dewan Pengupah. Jadi undang-undang yang lama nih ya, sebelum undang-undang Cipta Kerja. Sementara MK sudah memutuskan harus dipisahkan dari undang-undang Cipta Kerja untuk undang-undang ketenagakerjaan ini. Maka sekarang sedang dibahas rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan, betul ya, Bu Mira ya?
6: Perlindungan, perlindungan. Judulnya aja,
5: iya.
6: Judulnya aja kita udah rubah perlindungan.
5: Oh, perlindungan, perlindungan ketenagakerjaan. Nah, sayangnya kalau nggak salah nih, itu tenggat waktunya kurang lebih 2 bulanan nih tinggal nih, Bu Mira.
6: Nanti di selesainya itu tanggal 30 Oktober 2026 menurut keputusan Mahkamah Konstitusi.
5: Iya,
6: si DPR reses itu mulai tanggal 6. Nah, tanggal 9 kalau nggak salah, 9 Oktober. Feeling saya, feeling kami nih, feeling kita-kita, ya akan diputuskan sebelum tanggal 9 lah gitu, antara tanggal 5 atau tanggal 6, udah tanggal-tanggal segitu itu.
5: Draftnya sudah dibaca oleh teman-teman buruh pekerja dan itu tidak sesuai dengan aspirasi dari pekerja ataupun buruh ya, Bu Mira ya.
6: Saya katakan sangat buruk.
5: Mana yang krusial hasilnya? Poin dari draft itu yang krusial yang dirasa oleh Bu Mira dan teman-teman itu harusnya nggak begini?
6: Soal pemagangan yang tadi saya sampaikan, soal upah yang tadi saya sampaikan, soal outsourcing yang tadi saya sampaikan, kemudian soal yang krusial ya, pesangon.
5: Berarti kalau udah selesai kerjaan, ada pesangon, dan nilai pesangonnya ini yang sedang dibahas.
6: Ya, kami nilai pesangon itu sama dengan yang undang-undang 13 tahun 2003 pengennya, tapi ternyata pesangon itu sama kayak yang sekarang ini, yang undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja gitu. Jadi itu kalau menurut kami sih melihatnya ya sama, masih sama dengan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja isinya,
5: Dipindahin doang ke nama undang-undang yang baru aja gitu, perlindungan ketenagakerjaan.
6: Cuman beda judul doang, Nah, serius ini, coba judul doang. Jadi ya, ngapain ya biaya mahal, kan ini biaya tinggi kan pembuatan undang-undang gitu, hanya untuk kayak gini gitu. Padahal kita sudah 2 bulan ini dengan itikad baik kami gitu ya, kami juga gak mau ribut-ribut, kami memberikan draft-draft itu, kita bantu DPR nih dan quote-unquote ke fraksi-fraksi, ke partai-partai politik.
5: Iya, itu kan di sisa waktu sampai Oktober itu kan kabarnya kan memang sedang memanggil semua pihak yang terkait ya, baik itu dari pemerintah, perwakilan dari pengusaha, dari dalam hal ini Apindo mungkin ya, Bu Mira ya, dan juga dari perwakilan dari buruh. Itu kan mereka bermediasi nih, itu nggak ada titik temunya, Bu Mira?
6: Iya. Jadi memang mereka memang betul memanggil secara parsial.
5: Oh, parsial.
6: Jadi mereka memanggil kita sendiri, ini sendiri pernah disatuin.
5: Pernah.
6: Dipanja. Oh, sebelum kebalik nih.
5: Okay.
6: Sebelum hasil survei dipanja Komisi 9. Cuman manggilnya ya gitu. Silakan usulan apa, enggak ada pembahasan secara komprehensif cara ini, pasal-pasal kedua pihak gitu, kedua belah pihak, nggak ada. Cuman kamu apa dari buruh sini silakan, kayak simbolis gitu.
5: So,
6: kemudian si Pindo juga silakan, foto udah begitu. Oh. Jadi nggak pembahasan pas-pas itu nggak ada gitu. Nah kemarin yang saya katakan baru 2 hari selesai itu di hari Senin sama Selasa di Bidakara itu juga inisiatif kami gitu ya, dikasih puru kita patungan duit kita ngadain tuh di Bidakara tuh terus kita panggil Apindo kita panggil. Nah kita bahasnya atas hasil inisiatif DPR kok kayak gini nih gitu. Nah dari DPR itulah kita inventarisir, udahlah kita ngalah deh. Nah, kami dari pekerja itu ngalah gitu ya. Dari kurang lebih 50 poin pasal yang masih belum bagus gitu.
5: Yeah.
6: Kita ngalah lah jadi 9 poin. Kita pers-pers lagi nih, kita pers. Jadi dari 50 pasal, kita pers lagi menjadi 9 pasal tuh udah ngalah tuh. Karena tadi okay lah enggak apa-apa lah yang DPR nih, kita bawa lah itu di Dakara sama Apindo, enggak bakal ada titik temu itu. Sampai malam-malam kita rapat dari pagi jam 9, pulang jam 9 malam.
5: Mana poin yang tidak ada titik temunya selain tadi yang sebutkan upah, pesangon, outsourcing, apalagi Bu Mira?
6: Ya tadi pemagangan gitu ya.
5: Pemagangan. Jadi pengusaha itu, inginnya tetap ada istilah magang bagi ngelamar kerjaan di situ.
6: Bagi yang tenaga kerja, bagi pekerja yang mencari itu dia pengen ada magang. Lalu kontrak, dia pengennya 5 tahun seperti yang sekarang Omnibus Law. Kita pengennya 1 tahun. Alasannya kita kuat. Kan itu ada perjanjian ATR tuh, perjanjian dagang dengan Amerika Indonesia.
5: Okay.
6: Kan Amerika sudah bilang tuh udah 1 tahun enggak bisa ya gitu harus diangkat jadi karyawan tetap. Nah, kita pengen 1 tahun udah pakai itu aja gitu ya dasarnya.
5: Oke. Okay. Dan jadi kalau pengusaha inginnya 5 tahun dulu kerja baru diangkat kerja kontrak baru nanti akan baru. Ke tahun ke-6-nya diangkat menjadi pegawai tetap.
6: Enggak juga, dia minta bisa diperpanjang lagi diperpanjang lagi bisa.
5: Kan iya, kalau yang saya dengar tuh diputus dulu kontraknya pas udah mau 5 tahun terus baru direkrut lagi gitu. Jadi 0 tahun lagi.
6: Iya, iya, dia enggak ada kepastian. Nanti diangkat deh gitu enggak ada. Terus kontrak kan mau sampai kapan kan lo anak orang
5: kontrak terus.
6: Gitu loh. Jadi itu yang krusial gitu ya. Nah terus selanjutnya
5: PHK.
6: Ya kalau menurut saya
5: PHK,
6: sih itu sih nggak terlalu. Oh iya PHK betul PHK sepihak. Kita sih mintanya ya jangan dipermudah gitu ya, jangan dipercepat ya. Mereka sih ada sih tahapan berapa gitu, ini tetapi tetap aja ada bedanya gitu, lebih nah ada sanksi pidana yang itu. Jadi kalau perusahaan itu melanggar nih, tidak membayar upah di bawah UMP, kemudian memphk secara sepihak, tidak memberikan kebebasan berserikat, itu pidana. Kita sampaikan pengusaha nggak mau gitu.
5: Maunya perdata, maunya administratif aja pelanggaran.
6: Iya, administratif aja udahlah, jangan sampai pidana terus lah, nanti investor nggak mau masuk gitu alasannya. Ini ngeri loh Pak, bukan di kami, bukan di lokal. Nanti kalau asing ngelihat ini udah komplain, ini kok isinya pidana terus gitu, padahal pidana cuma satu.
5: Ini kabarnya juga tentang mengakomodir para pekerja atau kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas juga nih tuntutannya, Bu Mira.
6: Kalau itu pasti. Jadi disabilitas itu kan sebenarnya ada ya di
5: undang-undang ada tuh kewajiban.
6: Iya ada kewajiban. Nah jadi memang itu kan ada mekanismenya, ada
5: persentasenya ya.
6: Pelaku usaha yang mau pekerjakan 100 orang itu harus ada satu gitu, itu is okay lah gitu.
5: Oke. Okay. Makanya supaya nggak berubah-ubah, nggak di judicial review, ya harus benar dulu nih kan gitu ya. Mungkin Bu Mira ini kalau ini kira-kira disahkannya nih kok sebelum reses Oktober awal berarti, Bu Mira, dengan audiensi dan sudah memberikan masukan, bahkan hari ini juga sudah ada tuntutan, 11 tuntutan ini gimana perkembangannya sejauh ini sampai dengan malam ini, Bu Mira? Ada respon
6: sebenarnya apa? Sebenarnya sih gini, ya saya mau nanggapin Pak Udin dulu itu memang yang kita harapkan ya. Kami sih dari pekerja buruh ini berharap bahwa undang-undang atau aturan apapun ini ya satu poinnya adalah yang paling penting, isinya itu tidak boleh melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Itu kan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah mencakup melindungi, mengayomi, ya, memberikan kewajiban daripada negara atau pemerintah untuk kesejahteraan seluruh rakyat yang berkeadilan lah, istilahnya itu yang pertama. Poin dasarnya yang kedua, ya kalau jangan dulu berubah, ya makanya bikin undang-undang yang benar kan gitu, yang tadi yang kita lihat yang di awal yang tadi saya sampaikan di sesuai dengan konstitusi undang-undang dasar. Makanya kita minta supaya jangan sampai nanti ada lagi di JR lagi karena nggak sesuai, di judicial review lagi ke MK gitu ya. Ini yang kita antisipasi atau kita minimalisir gitu ya. Nah yang tadi jadi gini, seharusnya ini tidak terjadi nih kayak gini kan, kesannya kan kayak buru-buru nih kesannya ya,
5: karena kan padahal ada tengah waktunya dari MK Oktober.
6: Betul, padahal itu kan pengumuman yang Oktober 2026 itu kan udah 2 tahun yang lalu ke MK, maksudnya gitu. Nah ngapain aja bos,
5: kenapa,
6: gitu
5: kenapa injury time bahas ya gitu ya.
6: Itu giliran injury kesannya nih, kesannya jangan diburu-buru. Kan ada kalimat, ada juga kelompok-kelompok buruh ya yang di luar kami itu ngomong jangan terburu-buru. Nah itu nanti keluarin perpu deh, kalau perpu sama dengan undang-undang omnibus law sama aja bohong kan gitu.
5: Iya,
6: kita ini lagi JR lagi
5: koreksi saya jika saya salah, ketika rancangan undang-undang pelindungan ketenagakerjaan itu belum berhasil disahkan Oktober, maka akan berlaku undang-undang yang Bu Mira sebutkan tahun 2003 itu. Betul enggak Bu Mira? Saya konfirmasi
6: betul,
5: dulu.
6: Betul. Versi daripada orang hukum, sarjana hukum, master hukum itu, dan juga versi daripada putusan MK itu begitu.
5: Oke.
6: Okay. Ini analisanya ya. Meskipun ada debatable juga.
5: Oh ada.
6: Kalangan kawan-kawan sarjana hukum itulah ya. Jadi kalau ada dua sarjana hukum tahu sendiri kan. Nah itu juga ada debatable. Tetapi kalau yang lebih besar ininya kemungkinannya balik lagi ke Undang-Undang 13 tahun 2003, lebih besar kemungkinannya.
5: Berarti itu kan, lebih baik bagi pekerja kalau gitu.
6: Masalahnya.
5: Oh, ada masalahnya lagi.
6: Secara politis, pemerintah itu kan harus punya legacy masing-masing. Itu kan legasinya Bu Mega.
5: Tahun 2003
6: itu kan punya presiden Ibu Megawati. Lah kalau balik lagi berarti legacy sini enggak ada dong. Pak Jokowi punya legacy Omnibus Law Cipta Kerja ya kan?
5: Yeah.
6: Pak Prabowo apa nih gitu?
5: Oh, gitu.
6: Presidennya sekarang apa nih? Nah itu yang menjadi dan pemerintah nggak mau. Jadi Pak Prabowo, Pak Presiden itu nggak mau kayak gitu, nggak mau balik lagi kayaknya. Jadi makanya memang harus ini. Tapi saya masih gini, saya betul-betul ini masih optimis banget gitu ya, mengingat Presiden Pak Prabowo ini, Presiden Indonesia ini. Sangat ini sama buruh gitu loh.
5: Iya, Pak Saidi bahkan sudah diangkat juga nih jadi dewan ini penasehat juga tenaga kerja.
6: Iya, itu mah bonusnya dia lah. Oh. Ya. Jadi gini bukan ukurannya bukan
5: sih. Enggak, artinya kan setidaknya ada masukan dari perwakilan buruh gitu loh maksudnya, Bu Mira. Enggak
6: iya,
5: juga.
6: Iya, bolehlah. Tapi yang menjadi ininya ukuran besarnya adalah pidatonya beliau ini kan, pidatonya di May Day, dia hadir, beliau hadir di May Day yang tidak
5: presiden sebelumnya. Oh di May Day, iya kemarin, iya.
6: Iya, yang presiden-presiden sebelumnya itu gak melakukan, beliau hadir gitu loh, udah 2 tahun nih, 2025, 2026 sejak beliau diangkat kan. Nah, kemudian statement-statement di dalam pidatonya itu kan isinya pro terhadap buruh gitu maksudnya.
5: Iya. Dan termasuk tadi, juga ini, ojol nih, katanya naik juga nih, atau pekerja digital, Bu Mira.
6: Gimana?
5: Kan dalam media kemarin Presiden juga mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan bagi aplikator itu potongannya nggak 20 jadi 8 sehingga kenaikan pendapatan bagi para pekerja ojek online ataupun pekerja digital gitu kayak kurir dan lain sebagainya Bu Mira. Padahal juga dalam sebelah tuntutan ini kalau nggak salah juga menyinggung soal pekerja digital juga nih Bu Mira.
6: Ya betul. Jadi di dalam yang kita usulkan ini di Undang-Undang Pelindungan yang baru ini kita mengusulkan pekerja platform digital. Ya bukan hanya ojol pastinya kan ya. Tadi banyak pokoknya pekerja yang bekerja di platform digital ini dia harus mendapatkan upah jaminan sosial dan imbalan. Ada pekerja-pekerja yang juga pelaku usaha tuh ya pekerja yang Kang, saya nggak mau 8 jam, saya pengen 2 jam aja banyak. Nantinya kan ya, karena ada disrupsi teknologi dan lain sebagainya. Pasti akan begitu. Nah, bagaimana perlakuannya? Nah, itu kita atur dalam undang-undang itu. Nah, si siapa namanya, si Apindo nggak berkenan platform digital itu dimasukin ke dalam undang-undang itu. Kita malah ngatur sampai ke pekerja informal, kita atur dalam undang-undang itu. Itu juga nggak berkenan.
5: Ibu,
6: gitu.
5: Ibu, Bu Mira, mencari titik keseimbangan dalam undang-undang pelindungan ketenagakerjaan ini dengan sisa waktu ini memungkinkan enggak, atau gimana Bu Mira memandang ini?
6: Kalau saya pastikan, ya bukan saya mendahului takdir, saya pastikan tidak ada mencari keseimbangan di antara kedua belah pihak, tidak ada sama sekali. Karena yang saya rasakan, yang kami rasakan pada saat yang dua hari itu, ya dua hari berturut-turut itu, dari sisi situasi gitu ya, psikologisnya gitu ya, itu nggak ada kemungkinan, tuh kecil banget untuk ada titik temu itu gitu loh. Karena
5: terus gimana dong kalau misalkan pesimis gini Bu Mira, masa ya udah nanti kalau disahkan ya udah mau gimana gitu Bu Mira?
6: Kan ada wasit negara, pemerintah. Jadi negara kita serahkan kepada pemerintah, dan kita udah warning juga. Ini kalau makin jelek, kalau jelek hasilnya kita mau demo gitu.
5: Tapi kan gini Bu Mira, tapi kan Bu Mira sebenarnya dalam 11 aturan itu saya baca tuh yang poin pertama itu sebenarnya mencakup semuanya loh. Wujudkan undang-undang pelindungan ketenagakerjaan yang pro buruh. Kan itu kan melingkup 10 di bawahnya Bu Mira.
6: Iya, tapi kan kalau misalnya pada saat nanti ini kan belum final ini. Ini kan baru kita ajuin nih, ya kan?
5: Iya, iya.
6: Baru kita ajukan, jepret nih. Tapi hasil dari pada inisiatif DPR aja udah jelek begitu, udah nggak bagus gitu loh. Kita kemudian kan protes tuh, makanya kemudian hari ini ada kurang lebih hampir 50.000 buruh tuh dari seluruh Indonesia, daerah-daerah itu bergerak di DPRD masing-masing.
5: Oke, okay. Jadi jadi aksi penyampaian pendapatnya ini konteksnya adalah RUU pelindungan ketenagakerjaan ini ya, Bu Merah ya, betul ya?
6: Betul. Ini aksi awalan, kita ngasih tahu dulu.
5: Kalau misalnya berarti ada jilid keduanya nih?
6: Ada jilid 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya ini seminggu sekali kayaknya ini demo. Jadi sampai nanti kalau jelek nih misalnya, nauzubillah ya, ya kita ke pusat, kita lagi mau membahas apakah ke istana atau ke DPR.
5: Baik. Jadi perhitungan upah tadi salah satu diantaranya, lalu juga tentang outsourcing, lalu juga soal pesangon,
6: pemagangan,
5: PHK sepihak, jangan sampai tenaga kontrak, lalu soal
6: platform digital,
5: lalu juga disabilitas,
6: betul, sama pekerja informal.
5: Pekerja informal itu gimana maksudnya?
6: Ya kita di situ kita cantumkan, kita atur pekerja informal, kita satu definisi pekerja informal juga kita sampaikan gitu ya, sama hak-haknya yang pekerja informal gitu. Oh. Hak mulai dari kesejahteraannya, upahnya dan sebagainya. Upahnya pakai bentuknya apa? Ya bentuknya imbalan lah kalau pekerja informal.
5: Oh, imbalan.
6: Jadi tidak mesti dia diberikan UMP kan?
5: UMP, iya, karena beda jenis pekerjaannya dan lain sebagainya. Oke.
6: Ya, contoh biar pendengar RI Pro 3 paham nih, informal tuh kalau yang mohon maaf nih ya, pedagang bakso lah gitu.
5: Punya
6: pegawai tuh ya, itu informal gitu. Kan enggak mesti kan pegagang bakso itu ngasih UMP ke pegawainya,
5: kesian
6: juga.
5: Iya.
6: Ya, sesuai dengan kesepakatan.
5: Iya, tapi seenggaknya kan banyak juga nih para pekerja atau buruh yang akhirnya desilnya bagus nih, Bu Mira.
6: Desil. Kacau, ini baru saya bahas maksudnya tadi diskusi telepon. Lu masuk desil berapa? Dia kaget masuk desil 8. Oh, kayak saya kayak raya, padahal dia gaji cuma 2 juta. Kayak raya banget ini saya, katanya gitu.
5: Oh, pekerja nih.
6: Kacau.
5: Iya, pekerja nih.
6: Pekerja. Jadi pada masuk hasil 8 dia, padahal gajinya cuma 2 juta.
5: Gajinya 2 juta. Oke, baik. Saya tunggu, kami tunggu Pro 3 RRI, kami tunggu. Mudah-mudahan hasilnya baik ya dari RUU pelindungan ketenagakerjaan ini ya. Baik Bu Mira, terima kasih banyak.
6: Terima kasih banyak.
5: Selamat malam. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mira Sumira, sudah kami ajak berbincang.
0: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
7: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
1: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
0: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antara yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
3: Mulai kapan Pak?
4: Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu berarti dari BBM atau dari Barat? Stop. Gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
2: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa Pak jadi totalnya? Jadi alokasinya berapa?
5: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T.
5: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
5: Tetap dapat juga.
7: Itu mulai kapan sih Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti begitunya secara bertahap.
6: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayak.
1: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
8: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
8: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
9: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
3: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya,

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air.

0: minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kali ini saya langsung berbincang bersama Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Krisna Dwi Payana, Profesor Payaman Simanjuntak. Prof, selamat malam, Prof.
3: Selamat malam.
2: Ketemu
3: selamat
2: lagi malam. Kita, Prof, di udara. Ya. Kita, saya Fajar, Prof. Tadi kemarin kita sempat berbincang soal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Nah, sekarang ini ternyata ada aksi penyampaian pendapat dari teman-teman buruh dan pekerja hampir 50-an. Ribu lebih ya di seluruh Indonesia di depan DPRD masing-masing daerah. Ya, konteksnya sama. Ternyata draft usulan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang diusulkan oleh DPR itu tidak senada ataupun tidak mewakili dari kepentingan atau aspirasi buruh. Beberapa di antaranya tadi soal sistem pengupahan yang berlaku sekarang itu, kalau menurut Ibu Mira Sumirat itu ada penghitungan upah koefisien alfa nilai tertentu yang nggak jelas. Akan lebih baik kalau seperti dulu aja, seperti Undang-Undang Nomor 2003 itu tentang KHL, komponen hidup layak, yang di situ berperan dari Dewan Pengupahan diaktifkan kembali dan dihitung. Lalu kemudian soal outsourcing, pemagangan, ternyata dari pihak pengusaha masih menginginkan adanya, kalau ada lamaran kerja, ada orientasi dulu nih, ada masa magangnya dulu. Sementara buruh itu magang itu konteksnya untuk yang masih kuliah atau masih duduk di bangku kuliah gitu, bukan untuk yang sudah melamar pekerjaan atau lulus dari kuliah. Itu konteksnya nggak seperti itu untuk magang, gitu, Prof. Ada beberapa yang lain yang dibahas, tapi saya ingin tahu bagaimana pandangannya, Profesor.
3: Oke. Jadi yang pertama memang sebenarnya untuk menyusun rancangan undang-undang ketenagakerjaan, rancangannya itu sendiri harus dibahas dulu secara tripartit. Jadi artinya pemerintah harus mengajak wakil pengusaha, wakil dari para pekerja melalui serikat pekerja, dan setelah mereka ada kesepakatan, barulah diwajukan ke DPR. Itu yang pertama ya. Kemudian itu juga masing-masing harus mengawal. Dan DPR harus tetap mengundang, yaitu semua pihak yang paling, semua yang disebutkan stakeholder utama. Stakeholder utama perusahaan itu adalah pengusaha, wakilnya, dan pekerja atau wakil-wakilnya. Jadi kalau sampai sekarang sudah September, di mana undang-undangnya harus ditetapkan Oktober, belum juga mengundang pihak-pihak dari kedua belah pihak stakeholder utama, itu merupakan satu kelalaian.
2: Oke, tapi saya tadi saya konfirmasi Prof dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Ibu Mira Sumirat, mengatakan sebenarnya untuk hearing atau menyampaikan mendengar dari pendapat kedua belah pihak itu sudah dari pengusaha dan juga dari buruh. Cuma mencari titik keseimbangan itu belum ketemu nih, Prof.
3: Jadi kalau tidak ketemu, maka yang harus dilakukan adalah mempertemukan keduanya, mencari jalan tengah. Nah, jadi kalau misalnya seperti rumus pengupahan.
2: Iya.
3: Nah, kalau rumus pengupahan sebenarnya bahwa MK sudah menyatakan bahwa harus juga mempertimbangkan kehidupan layak.
2: Oh.
3: Padahal dengan peraturan pemerintah yang mengganti upah minimum
2: koefisien apa nilai tertentu,
3: peraturan pemerintah nomor 51 dan nomor 49 itu tidak ada aspek kebutuhan hidup minimum, kebutuhan hidup layak.
2: Nah,
3: jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi memang kalau ada titik yang masih dalam keadaan belum ada kesepakatan, jadi sebenarnya harus dipertemukan kedua-duanya. Memang nanti kalau memang tidak ada pertemuan, tidak dapat ditemukan titik kesepakatan, maka tentu pemerintah melalui DPR akan nanti menentukan mana yang pantas dan mana yang patut. Nah, jadi kalau sudah ditetapkan demikian, ya walaupun ada mungkin tidak senang seluruhnya, tapi sudah dapat dipahami bahwa sudah diusahakan mana yang terbaik.
2: Oke, Prof, gini, Prof, ini kan tengah waktunya mepet banget, Prof. Saya tanya tadi sama Asosiasi Serikat Pekerja, misalkan nih sampai dengan waktu yang ditentukan oleh MK Oktober itu belum berhasil ketuk palu, belum berhasil disahkan, apakah akan berlaku undang-undang yang lama nomor 13 tahun 2003, atau perlu adanya payung hukum baru seperti Perpu misalkan atau apa gitu, Prof?
3: Ya tentu sesuai dengan putusan MK. Kalau tidak ada kesepakatan dan tidak bisa diundangkan bulan Oktober, maka yang berlaku kembali kepada Undang-Undang Nomor 13.
2: Oh gitu.
3: Nah, jadi kembali kepada Undang-Undang Nomor 13.
2: Berarti dengan begitu otomatis sistem pengupahannya akan berlaku di Undang-Undang Nomor 13 Nomor 13 tahun 2003 itu ya, tentang ya, adanya komponen hidup layak, begitu ya?
3: Ya, jadi semuanya sama dengan Undang-Undang Nomor 13. Jadi pasal-pasal tambahan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023 itu yang pasal tambahan menjadi tidak berlaku.
2: Jadi nggak berlaku. Jadi, oh gitu.
3: Undang-Undang Nomor 6 yang mengatakan pasal dari Undang-Undang Nomor 13 yang dihapus atau yang dibuat rumusan baru itu menjadi tidak berlaku. Jadi sepenuhnya Undang-Undang Nomor 13 berlaku kembali.
2: Jadi kalau dari payung hukumnya, secara logika hukumnya tuh begitu ya, ketika belum akhirnya belum diketuk palu disahkan menjadi undang-undang, harus balik lagi ke pasal yang lama undang-undang, karena dari amanah MK itu harus dipisahkan dari Undang-Undang Cipta Kerja nih, Undang-Undang Ketenagakerjaannya, Profesor.
3: Iya, harus dipisahkan dan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 13 berlaku sepenuhnya.
2: Oke. Prof, ini sebenarnya pengusaha dan buruh itu kan harusnya sebagai mitra ya, sama-sama membutuhkan simbiosis mutualisme. Tapi untuk mencapai titik keseimbangan, sebuah kata kesepakat itu nampaknya masih sangat sulit. Dari sistem pengupahan, dari outsourcing yang harusnya terbatas hanya misalkan supir dan lain sebagainya.
3: Karena memang belum dipertemukan. Jadi mereka sendiri diundang ke DPR, didengar.
2: Terus gantian.
3: Kemudian para pengusaha sendiri diundang dan didengar.
2: Nggak ngobrol bareng gitu ya?
3: Tentu bukan di dalam di sana kan ada namanya pansus.
2: Iya.
3: Panitia.
2: Iya.
3: Nah, di panitia pansus itu akan mencatat. Misalnya pekerja meminta rumusan kenaikan upah minimum menjadi sekian.
2: Iya.
3: Tapi pengusaha mengatakan hanya sekian.
2: Iya.
3: Nah, baru harus DPR akan mengatakan bagaimana yang bisa kita bisa berterima untuk kedua belah pihak.
2: Iya. Mencari titik temunya, angkanya ya gitu ya.
3: Iya, harus ada titik temunya. Termasuk rumusan-rumusan. Jadi rumusan-rumusan di dalam pasal-pasal itu bisa saja berbeda.
2: Iya, karena pada kayak misalkan penentuan besaran pesangon misalkan gitu ya.
3: Iya, termasuk misalnya penentuan besaran pesangon, ya.
2: Iya.
3: Karena ya dulu misalnya di waktu undang-undang nomor 13 itu pesangonnya jadi dikatakan mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah ada. Jadi waktu itu sudah ada peraturan menteri nomor 150 mengenai pesangon,
2: yeah.
3: Dan itulah yang sepenuhnya menjadi dimasukkan di dalam undang-undang nomor 13.
2: Oke, baik, kalau gitu kita menunggu saja, karena menurut tadi Serikat Pekerja, kalau misalkan ini tiba-tiba langsung disahkan, apalagi kabarnya dari Asosiasi Pekerja itu Oktober awal itu DPR sudah mulai reses, khawatirnya sebelum reses justru tiba-tiba sudah disahkan, jadi kemungkinan akan terus dikawal oleh para kaum pekerja ataupun buruh ini. Profesor, kita nantikan saja ya, kita tunggu saja bagaimana hasil dari draft ini, apakah sudah nanti akan disahkan atau tidak gitu, Prof. Terima kasih banyak atas waktunya, Profesor. Selamat malam, Prof.
3: Baik, terima kasih.
2: Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Krishna Dwi Payana, Profesor Payaman Simanjuntak, sudah kami ajak berbincang.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah yang menyiapkan rekening otomatis untuk warga. Dari penjelasan pemerintah yang menyiapkan mekanisme program pemberian rekening bagi seluruh WNI, ini nantinya yang berusia 17 tahun ke atas akan memiliki rekening bank. Hal ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari kebijakan nasional. Pemerintah juga akan menyetorkan uang sebesar Rp50.000 per orang untuk mengisi rekening tersebut. Sementara itu, perbankan tidak boleh memotong isi rekening yang ada di dalamnya. Nantinya, pemerintah juga akan menyusun regulasi dan peraturan otoritas jasa keuangan terkait dengan hal ini. Namun untuk mekanismenya akan dibuat dengan aplikasi digital yang akan disiapkan oleh Bank Rakyat Indonesia BRI dan Bank Syariah Indonesia BSI dengan basis nomor induk kependudukan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa kini Kementerian Perekonomian sedang berkoordinasi dengan Bank Indonesia, OJK dan juga Menteri Dalam Negeri terkait dengan program tersebut. Pemilihan BSI dan BRI dilakukan karena keduanya merupakan bank yang termasuk dalam himpunan bank milik negara atau Himbara. Erlangga juga menyampaikan bahwa rekening ini akan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Adapun data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini nantinya akan dipakai untuk pembuatan rekening dan juga akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Kami akan menyoroti hal ini bersama dengan narasumber yang masih kami coba hubungi.

0: Ya, untuk membahas lebih jauh bagaimana implikasi ya dari kebijakan ini hingga dampaknya bagi masyarakat luas, kami sudah tersambung bersama dengan aktivis ekonomi syariah Pak Rio Caniado.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Kabar baik. Jakarta udah membaik juga, debu sudah nggak ada, jadi harus makin baik.
0: Semoga ya, semuanya sehat-sehat terus ya, Pak Rio.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Oke, okay, pemerintah menyiapkan rekening otomatis untuk masyarakat. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Pak Rio?
2: Ya, terima kasih Mbak Safira. Menarik banget, fresh banget berita hari ini. Dan saya, sebagai aktivis ekonomi syariah itu, tepuk tangan di pojokan, Mbak. Karena seperti yang kita tahu, Kemenko dan pemerintah menunjuk dua bank Himbara, yaitu BRI dan BSI. BRI ya, kita tuh memang banknya rakyat, hampir semua masyarakat memang punya BRI di pelosok-pelosok, dan pilihan keduanya adalah BSI, di mana bank syariah terbesar di Indonesia. Umurnya belum sampai 10 tahun, tapi alhamdulillah sudah bisa akan menjadi pilihan utama juga untuk masyarakat untuk memiliki rekening. Menurut saya ini kebijakan yang bagus, karena sampai sekarang kebijakan-kebijakan kita kan memang harus didukung dengan adanya sistem perbankan, karena pelosok daerah masih banyak masyarakat yang membutuhkan rekening. Jadi penyaluran dan lain sebagainya ini memang harus menggunakan rekening bank, gitu Mbak.
0: Oke, artinya kebijakan rekening otomatis ini juga menjawab ya kesenjangan antara masyarakat di daerah dan juga di perkotaan, seperti itu Pak Rio?
2: Iya, ini bukan sekedar hanya menjawab ya Mbak ya, tapi juga mensimplifikasi bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan, utamanya untuk menjangkau masyarakat di tingkat lapisan bawah dan daerah. Karena kalau kita bicara soal kebijakan pemerintah, misalnya bantuan dan sebagainya, hari ini masih membutuhkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini kadang-kadang juga ada proses-proses yang akhirnya menyulitkan masyarakat untuk menerimanya langsung. Meskipun misalnya masyarakat sudah punya akun, lalu mengambil di salah satu unit di pemerintah, perbankan maupun PT POS gitu, tapi dengan adanya rekening sendiri, masyarakat bisa langsung pegang. Dan pemerintah pun punya data yang akurat, punya data akurat misalnya pemerintah tahu transaksinya, uangnya buat apa aja, berapa rekening yang ternyata dorman, berapa ternyata ketika uang itu disalurkan ternyata tidak ditransaksikan. Ini kan juga dengan adanya seperti ini, simplifikasi dan efisiensi ke depan juga akan jadi jauh lebih mudah. Pemerintah sudah sangat tepat melakukan kebijakan ini.
0: Tapi mungkin ya masyarakat di daerah kan mungkin saja belum terbiasa dengan layanan perbankan. Apa yang kemudian menjadi tantangan ya dalam implementasi kebijakan ini ke depannya, Pak Rio?
2: Ya, sebelumnya saya disclaimer, saya bukan orangnya pemerintah ya, tapi serasa mendukung sekali ya.
0: Ya, silakan.
2: Ya, tapi menurut saya seperti mungkin 2019-2020 kita yang tidak terbiasa hidup dengan jaringan, atau kita tidak biasa meeting online dan sebagainya. Akhirnya sekarang kan terbiasa ya Mbak ya. Bahkan mungkin kalau ada pilihan masih bisa online aja deh gitu. Itu juga dengan masyarakat yang hari ini masih belum terbiasa. Emang kadang-kadang harus sedikit dipaksa Mbak. Mungkin kembali kita ke 30-40 tahun yang lalu Mbak. 30 tahun yang lalu ketika Soeharto memberikan kebijakan buat bank BRI di berbagai pelosok daerah. Itu kan banyak juga ditentang oleh masyarakat. Ngapain buat bank di daerah, pangsa pasarnya belum ada, masyarakat belum butuh dan lain sebagainya. Memang awal-awalnya rugi Mbak. Tapi kalau kita bicara sekarang, hampir semua pelosok daerah itu punya BRI. Mungkin kita akan bertanya BSI di mananya, BNI di mana ya, Mandiri di mana ya. Tapi di perbankan BRI itu hampir di semua daerah ada. Jadi ini kebijakan masa depan dan saya cukup mendukung Mbak.
0: Ya, termasuk literasi keuangan masyarakat ya. Ini tentu masih menjadi pekerjaan rumah juga ya. Bagaimana meningkatkan literasi keuangan agar apa ya, lebih aware dengan transaksi keuangan digital dan juga perbankan ya, Pak Rio.
2: Iya. Dengan tingkat literasi sebesar 60% di masyarakat memang masih jadi PR Mbak. Bagaimana penggunaan keuangan ke depan seperti apa, maraknya terjadi judi online, judi online yang tidak juga sesuai regulasi, ini kita akan jadi tantangan juga, akan jadi semacam backfire apabila ini tidak bisa dimitigasi secara mendalam. Karena memang kan sebenarnya sasarannya adalah masyarakat yang memang belum tersentuh perbankan ya. Mm-hmm. Mereka yang tersentuh perbankan ini kan bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Akses terhadap keuangan ini kan ada selalu dua sisi ya, sisi positif dan sisi negatif begitu. Jadi ini harapannya juga bukan cuma sekedar jawaban atas keresahan masyarakat yang belum punya akses terhadap perbankan, tapi juga masyarakat didampingi prosesnya agar tidak mudah juga disusupi dengan praktik-praktik keuangan yang ilegal, gitu. Judi online.
0: Tidak disalahgunakan lah ya nantinya ya, karena akan berakibat terhadap data-data juga ya. Pemerintah juga mengintegrasikan layanan ini kan ke pembayaran kris ya, untuk nantinya mempermudah masyarakat juga untuk transaksi digital. Seberapa siap sih Pak Rio ekosistem digital kita untuk mendukung integrasi ini secara merata?
2: Ya, kita pertama harus bangga juga ya Mbak, bahwa kris ini adalah produk memang yang buatan kita juga, buatan dalam negeri, dan sekarang sudah berbagai di berbagai negara juga sudah
0: mendunia ya.
2: Indonesia mau ya mendunia. Kita mau satu step lagi bahwa transaksi ini bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Ya, kita perlu akui juga ya Mbak ya, mungkin di kota menggunakan kris itu sudah jadi hal yang biasa. Masyarakat nggak bawa uang cash, saya termasuk orang yang agak cashless hampir tiap hari nggak pernah bawa uang cash, tapi nggak boleh nggak bawa HP karena uang saya di sana gitu untuk transaksi. Dan itu soal kesiapan ya, kalau kita bilang sekarang masyarakatnya memang butuh proses, tapi ini kalau nggak dimulai, proses itu nggak dimulai juga. Jadi ini harus berkesinambungan antara literasi dan aksi. Aksinya sudah dimulai, literasinya harus dikawal. Jadi tujuan utama dan tujuan mulianya juga harus tercapai.
0: Kita akan bisa karena terbiasa, seperti itu ya Pak Rio ya, kedepannya seperti itu. Nah, dengan banyaknya data keuangan masyarakat yang terintegrasi ya, dengan adanya kebijakan ini juga, bagaimana kemudian pemerintah bisa menjamin perlindungan data dari nasabah? Seharusnya seperti apa Pak Rio?
2: Ya, ini jadi PR bersama sih sebenarnya, dan tugasnya juga pada pemerintah. Kalau kita ngomongin beberapa tahun yang lalu, BSI adalah salah satu bank yang sempat satu pekan kurang lebih mungkin kita nggak bisa pakai. Dan ini jadi pukulan juga buat bank-bank himbara di Indonesia, bagaimana terkait cyber security, juga termasuk keamanan data kita. Ya, ini harus semakin ditingkatkan, tapi bukan juga jadi alasan bahwa Indonesia nggak boleh melangkah. Jadi langkah ini memang langkah besar, jadi harus juga diiringi dengan persiapan-persiapan yang matang, termasuk cyber security terkait dengan data dan sebagainya.
0: Itu ya, bagaimana menjamin keamanan data dari pemilik rekening yang nantinya akan diberikan. Ya. Pemerintah mengatakan bahwa akan memberikan Rp50.000 ya untuk ke masing-masing rekening untuk mereka yang sudah berusia 17 tahun. Apakah ini nantinya akan berdampak juga Pak ke APBN kita, ke beban negara ke depannya?
2: Ya, tentu lebih besar anggarannya MBG ya Pak.
0: Iya. Tapi kita pagi ini bicara soal rekening otomatis dulu nih Pak Rio.
2: Oke. Saya kembali ke topik. Cuma ya itu berkaitan dengan APBN. Tentu saya harap pemerintah sudah menghitung bagaimana pengeluaran ini terhadap APBN ya, porsi APBN kita. Tapi dengan adanya uang beredar di masyarakat, saya selalu meyakini bahwa multiplier effect itu terjadi. Saya orang ekonomi Mbak. Saya belajar bagaimana uang 100.000 di real ekonomi itu berbeda dengan uang 100.000 yang ada di bank. Jadi kalau uang itu sampai di masyarakat dan digunakan di masyarakat, ada transaksi di sana, apalagi di daerah, ekonomi tumbuh itu jauh lebih cepat Mbak, dibandingkan uang itu ngendap di perbankan, di tabungan masing-masing, sehingga nggak terjadi ini dampak ekonomi gitu.
0: Oke, okay. Nah terkait dengan rekening yang mengendap tadi ya Pak Rio, kalau rekening otomatis ini diterapkan secara masif, apakah ada resiko munculnya jutaan rekening yang mengendap juga sehingga ini tidak produktif ya?
2: Dormen akun itu memang sering terjadi di banyak kasus ya Mbak ya, termasuk mungkin yang akan terjadi ketika uangnya sudah ada. Misalnya fasilitas perbankannya juga di daerah-daerah belum mumpuni sehingga masyarakat juga mikir ngapain juga gue ngambil uang 50 ribu tapi jauh-jauh kota misalnya. Itu juga harus difasilitasi misalnya ke depan bukan cuma sekedar rekeningnya tapi masyarakat juga didorong juga punya mobile bankingnya sehingga nanti transaksi jadi jauh lebih mudah. Tapi perihal itu harusnya pemerintah bisa mengantisipasi misalnya dorman bank ini, dorman akun ini bisa disesuaikan apabila dalam kurun waktu tertentu uangnya bisa ditarik. Kita pernah dengar tuh kebijakan ini dilakukan ketika ada dorman akun yang memang nggak transaksinya sudah tidak berjalan dalam beberapa kurun waktu, dia bisa ditarik lagi uangnya Mbak. Atau misalnya akun ini uangnya 50 ribu ini harus ditransaksikan maksimal 1 bulan, kalau enggak akan ada evaluasi dan lain sebagainya. Ini kan juga menurutku harus ada antisipasinya gitu.
0: Tapi dampaknya apa nih kalau misalnya seseorang punya rekening tapi tidak benar-benar digunakan sehingga uangnya otomatis terpotong ya dengan biaya bulanan itu tadi?
2: Ya, sebenarnya sih konteksnya lebih kepada uang ini tidak berjalan sih Mbak. Kalau cuma soal 50 ribunya ini kan sebenarnya kalau saya lihat bahwa negara sedang memancing masyarakatnya untuk bertransaksi secara daring lewat perbankan agar transaksi dan sebagainya bisa dipantau sama pemerintah lewat PPATK dan sebagainya. Ini ada dua kacamata juga, kacamata yang curiga
0: ada implikasi ke sana ya.
2: Ya, aduh uang gua terpantau nih sama pemerintah yang biasanya cash.
0: Ya.
2: Ini mungkin bisa didorong ke sana. Biar sering agar terjadi proses transaksi yang jadi jauh lebih mudah untuk dipantau proses transaksinya. Mungkin seperti itu ya Mbak ya.
0: Kalau ini berjalan optimal, tadi kan kita bicara soal kalau misalnya dananya tidak terpakai. Kalau ini berjalan optimal, apakah ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita atau justru bisa menurunkan biaya transaksi ekonomi nasional yang saat ini masih di 1-2% ya dari PDB akibat adanya sistem pembayaran ya, inefisiensi?
2: Ya, menurut saya apabila ini memang secara optimal dilakukan, ini akan mempermudah proses transaksi dan tentunya dengan seperti ini, utamanya mungkin kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bantuan dan sebagainya bisa tepat sasaran. Karena kalau kita bilang ya Mbak ya, bahwa orang di kota, orang yang dengan perekonomian yang cukup, rasanya nggak mungkin punya, nggak punya rekening bank. Sebenarnya sasaran utamanya dari produk kebijakan pemerintah ini adalah masyarakat yang memang belum tersentuh perbankan. Jadi menurut saya bukan perihal transaksi di kota sebenarnya yang lagi didorong, tapi transaksi di daerah-daerah, di desa-desa. Optimalisasi program ini bisa dirasakan apabila memang masyarakat ini akhirnya mulai terbiasa bertransaksi menggunakan bank. Dan akhirnya perekonomian berjalan di daerah dengan seperti itu, perekonomian bottom up yang ditopang dari bawah, yang ditopang dari daerah, itu akan maksimal. Sehingga ya nggak lagi terjadi seperti hari ini, kebijakan itu rasanya top down, ekonomi itu rasanya selalu dari atas, dan akhirnya yang di bawah itu porsi kuenya sudah sangat kecil untuk dibagi-bagi.
0: Oke, harapannya pemerataan ekonomi bisa dirasakan ya oleh seluruh masyarakat di Indonesia, Pak Rio. Oke, apa mungkin pesannya untuk masyarakat sehingga bisa ya memanfaatkan program ini secara bijak dan juga harapannya tentu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat sendiri, Pak Rio?
2: Ya, karena saya aktif ekonomi syariah, saya akan bilang begini Mbak, uang jangan mengendap di perbankan, uang harus ditransaksikan, transaksinya bisa bertransaksi ekonomi real atau bersedekah ya. Jadi karena memang dengan seperti itu, ekonomi kita akan tumbuh, masyarakat kita akan makin banyak transaksi ekonominya, pasar-pasar akan senang karena banyak transaksi di sana, dan uang itu akan kembali lagi ke diri kita lewat aktivitas ekonomi yang lain. Maka jangan takut belanjakan uang kamu, karena itu akan kembali lagi dalam bentuk lain dan dalam bentuk kesempatan yang lain untuk kamu rasakan.
0: Oke, baik, sehingga ini benar-benar memberikan manfaat ya tentu bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Terima kasih banyak Pak Rio atas waktunya. Sukses selalu, selamat beraktivitas. Aktivis ekonomi syariah Rio Caniago ya baru berbincang bersama kami tentang pemerintah yang menyiapkan rekening otomatis untuk warga.
1: Wawancara Pro 3. Taklibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tarak merah dan putih, maka selama itu kita akan mau menyerah kepada siapapun juga.
5: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Pendengar, industri pariwisata di Bali didorong dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan wisatawan. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert.
1: Jadi PRI mendorong hotel dan restoran yang khususnya member kita tidak hanya memiliki SOP operasional normal, tetapi juga business continuity plan.
2: Industri pariwisata Bali didorong semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan wisatawan, hingga operasional usaha pariwisata. Kesiapan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan dan keberlanjutan sektor pariwisata Bali. Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, Bali memiliki berbagai potensi risiko bencana, mulai dari gempa bumi dan tsunami, erupsi gunung api, banjir, longsor, cuaca ekstrim, kebakaran hingga wabah dan krisis kesehatan. Menurutnya, bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berpotensi menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan, pembatalan hotel, gangguan operasional, dan hilangnya kepercayaan wisatawan.
1: Bencana ini hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan kunjungan nanti, pembatalan hotel, jadi itu yang akan terjadi, gangguan operasional, dan hilangnya kepercayaan. Jadi calon wisatawan itu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dari perspektif industri pariwisata, Bali ini harus siap sebelum ada bencana.
2: Rai Suryawijaya menambahkan, pelaku industri pariwisata perlu memiliki kesiapsiagaan yang lebih kuat melalui Business Continuity Plan atau BCP dan Emergency Response Plan. Kesiapan tersebut mencakup kejelasan jalur evakuasi dan titik kumpul, simulasi evakuasi berkala, sistem komunikasi darurat, hingga kesiapan kebutuhan dasar serta pelatihan karyawan dalam menghadapi kondisi bencana.
1: Yang perlu dipastikan, misalnya ya, kalau terjadi apa-apa di hotel itu, jalur evakuasinya, titik kumpulnya jelas, simulasi evakuasi secara berkala, dan juga sistem komunikasi darurat harus dilakukan, dan juga kesiapan genset, misalnya kalau ada mati lampu, blackout, air, listrik, dan bahan kebutuhan dasar, kemudian juga data tamu yang dapat diakses saat kondisi darurat, penting sekali. Dan ini harus dilakukan pelatihan-pelatihan karyawan menghadapi kondisi bencana ya.
2: Yang menegaskan, keamanan menjadi faktor utama yang harus terus dijaga seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai kejadian bencana maupun gangguan transportasi tidak berdampak pada kepercayaan wisatawan terhadap Bali sebagai destinasi wisata. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun.

0: bekerja untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan satu bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun Sekretaris Negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.
2: Jaringan Berita Nasional.
4: Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2026 jatuh pada 10 September dengan tema Changing the Narrative on Suicide. Tahun 2026 merupakan tahun terakhir dari tema 3 tahunan yaitu 2024 hingga 2026. International Association for Suicide Prevention atau Asosiasi Internasional untuk Pencegahan Bunuh Diri menekankan perubahan dari budaya diam dan stigma menuju keterbukaan, empati, kemudian dukungan serta kerjasama. WHO memperkirakan lebih dari 720 ribu orang meninggal akibat bunuh diri setiap tahun di dunia. Dan bunuh diri menjadi salah satu penyebab utama kematian pada kelompok usia 15 hingga 29 tahun. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 mencatat 0,25% penduduk usia 15 tahun ke atas memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup

0: dalam satu bulan terakhir. Dan angka di Sulawesi Utara tercatat 0,23%. Data ini berasal dari pertanyaan dalam SRQ20 sehingga perlu dibedakan dari angka kematian akibat bunuh diri. Dan pagi hari ini kami lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi bersama saya Rudy Zain dengan tema Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2026 mengubah narasi tentang bunuh diri. Kami akan berbincang bersama dengan psikolog klinis dari RSUP Profesor Kandau Manado, Hana Nina Irene Monare.
1: Wawancara Pro 3.
2: Saya boleh terdengar?
0: Sangat jelas sekali, Bu Hana. Baik.
2: Oke, baik.
0: Ya, tema kita Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2026, mengubah narasi tentang bunuh diri. Nah, kalau ketika kita bicara tentang mengubah narasi, apa yang harus diubah ini, Bu?
2: Ya, mengubah narasi dari sebuah stigma menjadi sebuah dukungan psikologis buat mereka yang sedang berjuang dengan kesehatan mental. Mm-hmm. Yang dapat kita lakukan adalah pertama, berhenti menghakimi, mulailah mendengar. Okay. Karena di luar sana, ya kan, ketika kita bicara tentang kondisi orang-orang yang lagi berjuang dengan kesehatan mental, masih banyak stigma bahwa ini kurang berdoa ya mas ya. Atau mungkin mereka kurang sholat gitu ya. Tapi di sini sebuah bentuk kelelahan jiwa yang butuh didengar tanpa dihakimi. Dan kemudian di sinilah kondisi di mana minta tolong bukan berarti lemah, tetapi dalam suatu kemampuan untuk bertahan hidup, untuk pulih dan mencari bantuan tidak apa-apa.
0: Okay.
2: Dan dengan kepekaan memulai percakapan bisa menjadi sebuah kepedulian kecil yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan nyawa satu orang.
0: Ya, mengubah stigma Anda katakan tadi. Dan kerap kali kita membaca bahwa stigma ini masih menyebabkan seseorang itu enggan untuk membicarakan pikirannya untuk mengakhiri hidup. Kenapa? Harus stigma yang diubah ini, Bu.
2: Ya, nah, Mas Rudy, di sini mungkin dengan perilaku bunuh diri saya akan lebih humanis kita menyebut dengan mengakhiri hidup, gitu.
0: Yeah.
2: Kita dimulai dari yang tadi ya, maksud saya adalah sebuah stigma di mana banyak perspektif yang memang kita tidak bisa ubah semuanya, tetapi mari kita belajar mulai dari sebuah empati.
0: Okay.
2: Bahwa orang yang sampai memiliki pemikiran dan mencoba melakukan perilaku mengakhiri hidup itu mereka dalam kondisi kelelahan jiwa yang butuh didengar tanpa dihakimi, mereka yang lagi berjuang dengan rasa sakit baik secara fisik dan secara mental.
0: Biasanya kalimat seperti apa atau sikap seperti apa ini Bu Hana yang justru membuat seseorang itu merasa tertekan, merasa sakit atau bahkan merasa semakin sendirian ini?
2: Ya, ini pertanyaan bagus sekali gitu ya. Jadi kadang dengan perkataan kita yang bisa menyampaikan bahwa hanya seperti itu saja gitu ya. Masakan dengan begitu kamu enggak bisa, saya juga pernah berada dalam posisi kamu. Itu yang akan membuat dia merasa dijudge gitu ya, merasa bahwa dia tidak dia merasa bahwa saya sendiri gitu, tidak ada yang bisa memahami kondisinya.
0: Oke, kalau dari pengalaman klinis yang selama ini ada temui nih Bu Hana, tanda apa yang kerap kali muncul sebelum seseorang berada dalam titik itu?
2: Ya, kita di sini akan melihat ada 4 tanda, Mas Rudy, di mana perubahan perilaku yang ekstrim. Seseorang mulai menarik diri secara drastis dari lingkungan sosial. Biasanya dia aktif di tempat kerja atau di kampus, dan tiba-tiba di mana dia gitu? Kenapa dia sudah beberapa hari dia tidak ada kabar gitu? Berarti itu perlu diperhatikan kondisinya. Kondisi emosi lagi Mas Rudy. Terlihat sangat putus asa gitu ya. Mulai merasakan tidak memiliki harapan, mulai menunjukkan kecemasan dan kemarahan yang tidak biasanya. Bahkan orang ini juga bisa mulai mengungkapkan dengan kata-kata yang bisa menjadi menyalahkan diri, merasakan jadi beban buat orang lain. Dan sampai dia bisa menunjukkan suatu tanda buat kita, dari pikiran dia, di mana ya tempat yang bisa saya lakukan untuk akhir hidup?
0: Oke.
2: Okay. Atau mencari barang-barang yang bisa membahayakan dirinya.
0: Iya, iya. Sebelum ke sana, Bu, tadi Anda katakan bahwa ada beberapa tanda, di antaranya adalah perubahan perilaku ekstrim. Kemudian salah satunya lagi adalah mulai menarik diri. Nah, perubahan ekstrim, apakah tidak bisa kita mendeteksi ketika ada perubahan perilaku kecil? Itu sudah mulai ada, masuk dalam kategori tanda-tanda yang harus menjadi perhatian lingkungannya.
2: Betul. Ya, kita mulai dari perubahan perilaku yang kecil-kecil. Hmm. Biasanya orang ini, dia termasuk orang yang aktif di tempat kerja misalnya.
0: Yeah.
2: Dan kemudian, kenapa dia sudah misalnya 3 hari tidak masuk, 1 minggu, 2 minggu tidak masuk, kenapa nomor WA-nya tidak aktif, gitu, tidak ada kabar. Jadi dia mulai membatasi dengan aktivitas terkoneksi dengan orang-orang sekitar.
0: Okay.
2: Nah, berarti kan yang mulai membatasi atau bahkan dia bisa menarik diri secara ekstrim dengan orang-orang lain. Orang lain tidak bisa mengetahui kondisinya.
0: Iya. Ketika menemukan seseorang yang berubah perilaku seperti itu atau mengasingkan diri, menarik diri tadilah bahasanya, apa yang sebaiknya dilakukan, terutama oleh orang terdekat?
2: Iya. Apa yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk mencari tahu keberadaannya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kayak misalnya dia tinggal di tempat kos, kita bisa mencoba, bukan mencoba malah, kita bisa pergi untuk visit ke tempat kosnya atau ke rumahnya, tanya kabarnya bagaimana. Tidak apa-apa, kita bisa melakukan itu untuk lebih melindungi dia, memberikan dia kenyamanan dan kita bisa membantu menyelamatkan nyawanya.
0: Yeah.
2: Mungkin pada saat itu dia dalam kondisi putus asa dan butuh bantuan.
0: Yeah. Nah, dalam kondisi seperti itu, ketika kita mulai mencari keberadaannya dan menemukan, bagaimana ini Bu Hana, cara memulai percakapan tanpa membuat orang tersebut merasa dihakimi tadi?
2: Yang kita bisa lakukan adalah kita belajar berempati dengan kondisinya saat itu. Kita belajar untuk memvalidasi apa yang dia rasakan. Ketika dia merasakan misalnya saya lagi capek, saya lagi tidak mau diganggu, kita bisa untuk mengatakan bahwa kami hadir di sini sebagai teman sahabat kamu. Kamu tidak sendiri dalam kondisi ini. Namun Mas Rudy, ketika kita melihat kondisi di mana dia sudah sangat perlu untuk kita dapatkan bantuan, kita berhak untuk membantu dia segera.
0: Tahap awal tadi artinya memvalidasi emosi orang tersebut ini, Bu Hana ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Artinya kita menjadi pihak yang cukup mendengarkan di situ, kalau saya tangkap dari penjelasan Anda. Tidak harus menghakimi atau memberikan nasihat seperti itu. Nah, dalam kenapa validasi emosi ini menjadi penting untuk membuka percakapan atau memulai pertolongan pertama secara psikologis ini, Bu?
2: Validasi emosi ini adalah kehadiran kita untuk memiliki rasa empati, di mana kita bisa memahami apa yang dia rasakan dan dia merasa bahwa okay, I'm not alone, saya tidak sendiri dalam hal ini.
0: Oke.
2: Okay. Yang membuat dia bisa lebih rasa nyaman untuk memulai percakapan.
0: Oke.
2: Okay. Untuk menceritakan keberadaannya.
0: Ya, Kalimat-kalimat seperti apa yang sebaiknya itu tidak terucap ketika kita membuka percakapan, memvalidasi emosi, menempatkan posisi kita untuk memahami apa yang dia rasakan. Apa yang harus dihindari ini, Bu?
2: Yang kita bisa hindari adalah ketika misalnya kita tiba ya Mas ya di tempat tersebut ya, contoh gitu ya. Misalnya kita mengatakan, kenapa kamu sudah melakukan hal yang seperti ini? Ini yang bisa membuat kamu mungkin merugikan diri kamu. Jadi kita lebih menyalahkan dia. Kata-kata yang menyalahkan itu membuat dia merasa terhakimi. Akhirnya dia membatasi untuk mendapatkan bantuan yang sebenarnya dia butuh bantuan.
0: Oke. Kapan kita merasa dia ini ada orang tersebut membutuhkan bantuan? Ketika pendekatan atau dukungan dari orang terdekat bahkan keluarga dinilai tidak cukup ini, Bu. Bahkan memerlukan bantuan profesional. Pada titik apa itu?
2: Ya, pada saat dia mulai mengatakan bahwa pikirannya merencanakan untuk melakukan perilaku mengakhiri hidupnya. dia mulai mengatakan hal seperti itu.
0: Ya, kalau,
2: dan itu dia mengatakan ini berulang-ulang kali muncul.
0: Ya, ya, ya. Kalau yang bersangkutan menolak, ketika kita menyarankan untuk didampingi dengan pihak-pihak yang profesional tadi?
2: Ketika dia menolak, setidaknya kita sudah memberikan dulu sebuah edukasi ke dia supaya dia tahu cara di mana dia bisa mendapatkan bantuan. Dan bisa juga kita berikan edukasi ke dia, oke, kalaupun kamu belum bisa sekarang, tidak apa-apa, kamu bisa menjadikan saya sebagai teman untuk berbagi cerita.
0: Dan
2: nah, bisa juga yang kita lakukan adalah kita bisa mengedukasi dia, membuat dia nyaman. Kalau dia tidak bisa sendiri ke sana ya Mas ya, gitu untuk datang. Oke, saya bisa mendampingi kamu untuk ke tenaga profesional tersebut.
0: Oke, kalau menurut Ibu, apakah membicarakan mengenai seseorang yang berniat mengakhiri hidupnya secara terbuka itu masih dianggap tabu di masyarakat kita, Bu?
2: Di beberapa kondisi masih ada yang menganggap ini sebuah hal yang tidak bisa dibahas.
0: Tidak gitu. Bisa dibahas.
2: Masih ada dalam ya, masih ada sebuah stigma. Seperti itu.
0: Oke. Atau ya, karena betul. Ketidaktahuan masyarakat, ketidakpercayaan yang bersangkutan terhadap lingkungannya sehingga tidak memberanikan diri mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya tadi, Bu.
2: Ya, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor internalnya, misalnya contoh kita dari dalam keluarga gitu ya Mas ya, yang paling terdekat.

Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kekuatan dan kesehatan ini kita manfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, dakwah Islamiyah dari Kementerian Agama Kota Tarakan insya Allah akan membawakan tema rambu-rambu Islam terhadap muslim yang mengaku Islam moderat. Para pendengar rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang diturunkan oleh Allah, pembawa rahmat bagi kita sekalian alam. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini sejak Nabi Adam hingga Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh sebab itu Nabi Muhammad bukan membawa agama Islam, tetapi Nabi Muhammad mengembalikan agama yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam, yang intinya dari ajaran Islam itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Ibrahim sebagai nabi yang dikenal oleh seluruh umat, bahwa Nabi Ibrahim selalu mengingatkan kepada anak-anaknya agar jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Para pendengar rahimakumullah, pada akhir-akhir ini ada seorang profesor ahli sejarah yang beragama Yahudi yang namanya Morshe Sharon mengatakan bahwa sesungguhnya menurut sejarah hasil penelitian beliau, agama yang pernah diturunkan oleh Allah Tuhan ke bumi ini hanya satu, yaitu agama Islam. Oleh sebab itu, Islam adalah agama yang menurut dalam Al-Quran adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sesungguhnya tidak terbagi-bagi. Kalau sekarang ini kan banyak orang membagi bahwa Islam itu ada Islam Arab dan Islam Nusantara, bahkan ada orang yang mengaku Islam moderat, Islam modern. Sesungguhnya Islam itu sendiri sudah adalah agama yang modern, agama yang aktual, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Namun memang sekarang ini ada upaya-upaya orang ingin mendangkalkan pemahaman terhadap Islam agar umat Islam tidak lagi sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali contoh-contoh ajaran Islam yang mengandung manfaat ditinjau dari berbagai segi ilmu pengetahuan modern, seperti ilmu kesehatan, ilmu kedokteran misalnya. Misalnya ajaran Islam tentang puasa. Manfaat puasa itu sangat besar sekali bagi kesehatan kita. Ajaran Islam tentang berwudu, bahwa berwudu itu sangat besar sekali manfaatnya buat kesehatan kita. Jadi sesungguhnya Islam itu agama yang tidak pernah lapuk karena zaman. Tuntunan-tuntunannya sesuai dengan keadaan zaman. Dan boleh dikatakan kalau modern, agama Islam sangat modern. Para pendengar RRI rahimakumullah, adapun orang yang mengaku Islam moderat, itu adalah Islam gaya barat. Islam moderat atau modern selama ini diartikan sebagai Islam jalan tengah, Islam yang lebih toleran, Islam yang tidak kaku. Islam moderat sendiri selalu dilawan katakan dengan Islam radikal atau Islam fundamental, yakni Islam yang kaku, yang cenderung tak mau menerima perbedaan alias intoleran. Kaum muslimin pada dasarnya tak pernah mengenal istilah-istilah itu. Istilah-istilah tadi tidak lain dibuat sedemikian rupa oleh Barat adalah pertama untuk melemahkan genggaman umat Islam terhadap akidahnya. Yang kedua, selain itu juga digunakan untuk mengkotak-kotakan elemen umat Islam agar terjadi perpecahan yang lebih kecil lagi di antara mereka. Jadi sesungguhnya timbul istilah Islam moderat itu adalah dibuat sedemikian rupa oleh Barat yang tujuannya untuk melemahkan genggaman umat Islam terhadap akidahnya.
Para pendengar rahimakumullah, oleh sebab itu kita berhati-hati mengaku seorang muslim yang moderat. Istilah Islam moderat adalah satu cara yang digunakan Barat, pertama untuk mencegah bangkitnya Islam, yang kedua memecah belah dunia Islam, yang ketiga melanggengkan penjajahan Barat atas dunia Islam. Siapa saja yang mau menerima dan mengakomodasi kepentingan penjajahan Barat akan disebut muslim yang moderat. Mereka akan diberikan, dipuji, habis-habisan, dan dipromosikan. Sementara siapa saja yang bertentangan dengan hal itu akan disebut muslim radikal atau teroris. Mereka mendapatkan stik, artinya legal diperangi dengan cara apapun. Para pendengar RRI rahimakumullah, dalam sebuah tulisan, RAND Corporation dalam Building Moderate Muslim Network menjelaskan, karakter Islam moderat itu pertama mendukung demokrasi. Yang kedua, pengakuan terhadap HAM termasuk kesetaraan gender dan kebebasan beragama. Yang ketiga, menghormati sumber hukum yang non-sektarian. Dan yang keempat, menentang terorisme. Para pendengar RRI rahimakumullah, dalam ukuran yang lebih detail, Robert Spencer, analis Islam terkemuka di Amerika, menyebutkan kriteria seseorang yang dianggap seorang muslim moderat antara lain. Pertama, menolak pemberlakuan hukum Islam kepada non-muslim. Yang kedua, meninggalkan keinginan untuk menggantikan konstitusi dengan hukum Islam. Yang ketiga, menolak supremasi Islam atas agama lain. Yang keempat, menolak aturan bahwa seseorang muslim yang beralih pada agama lain atau murtad harus dibunuh. Jadi harus menolak itu. Yang kelima, mendorong kaum muslimin untuk menghilangkan larangan nikah beda agama dan lain-lain. Para pendengar rahimakumullah, oleh sebab itu kita harus berhati-hati sebagai seorang muslim. Kita harus betul-betul seorang muslim yang kembali kepada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan sampai terpengaruh oleh pendapat-pendapat, saran-saran dari orang yang ingin menghancurkan Islam, misalnya menolak pemberlakuan hukum Islam, kemudian meninggalkan keinginan untuk menggantikan konstitusi dengan hukum Islam, menolak supremasi Islam atas agama lain dan lain-lainnya, menolak aturan bahwa seorang muslim yang beralih agama harus dibunuh, kemudian mendorong kaum muslimin untuk menghilangkan larangan nikah beda agama. Para pendengar rahimakumullah, dalam Islam tidak dikenal dengan istilah nikah beda agama. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim yang taat betul-betul berdasarkan Al-Quran dan Hadis, hal ini harus ditolak memang. Para pendengar rahimakumullah, jadi sangat jelas bahwa gagasan Islam moderat ini digunakan untuk memberikan doktrin Islam gaya Barat yang ditanamkan pada benak generasi muda umat Islam. Dengan gagasan ini, Barat berharap umat Islam akan terjebak pada ide mereka yang jahat itu serta mampu melanggengkan penjajahan mereka di dunia Islam. Oleh sebab itu, jangan bangga dengan mengaku sebagai seorang Islam yang moderat atau modern kalau itu menyalahi tuntunan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dan dalam tuntunan Al-Qur'an. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi istilah Islam moderat adalah salah satu cara yang digunakan Barat untuk mencegah bangkitnya Islam, memecah belah dunia Islam, dan melanggengkan penjajahan Barat atas dunia Islam. Para pendengar rahimakumullah, mari kita kembali kepada kemurnian Islam. Sebagai seorang muslim yang sejati, kita dituntut untuk senantiasa menggenggam erat akidah Islam serta selalu memurnikannya. Jangan sampai akidah itu ternodai oleh ide-ide kotor yang bisa merusak kesuciannya. Dalam Islam, seorang muslim senantiasa dituntut untuk mampu memenuhi segala kewajiban yang telah ditetapkan. Apabila kewajiban itu belum mampu terlaksana, ia akan berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakan dan mewujudkan kewajiban itu. Sebaliknya, apabila hal-hal yang bertentangan dengan keyakinannya
akidah Islam merajalela di depan matanya, ia akan berupaya dengan segala kemampuan untuk menumpasnya. Inilah wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an jelas menuntun kita dalam beragama, menjelaskan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara kafah menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti jejak-jejak setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang besar bagi kalian. Jadi para pendengar rahimakumullah, mari kita dalam beragama masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, melaksanakan apa yang dituntunkan oleh Allah sesuai dengan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi setiap muslim wajib masuk Islam secara menyeluruh, maksudnya tidak boleh setengah-setengah, apalagi kemudian mencampur adukkan ajaran-ajaran Islam dengan ide-ide gagasan asing. Dalam perkara ini umat Islam dituntut secara mutlak, mereka harus merujuk kepada Islam, baik dalam urusan ibadah, akhlak, muamalah, sosial dan politik, ekonomi, pendidikan, bahkan urusan kenegaraan pun wajib disandarkan kepada Islam semata. Tak boleh ada kompromi dalam asas ini. Islam saja yang wajib menjadi asas dalam melakukan segala aktivitas. Ini konsekuensi wajar bagi setiap orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai seorang muslim. Para pendengar RRI rahimakumullah, termasuk juga tidak pantas sama sekali seorang muslim menerima Islam demokratis dalam artian tidak sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Sesungguhnya Islam itu ajarannya sudah lengkap sekali masalah demokratis dan sebagainya. Sesungguhnya antara Islam dan demokratis memiliki landasan pemikiran yang sangat berbeda dan bertolak belakang yang seperti dikembangkan di barat. Oleh sebab itu kita harus berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Al-Qur'an menuntunkan kita tentang demokratis, kita harus bermusyawarah misalnya dan sebagainya dan sebagainya. Para pendengar rahimakumullah, Islam adalah agama yang harus kita dasarkan kepada seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, dan tuntunan kita jelas yakni Al-Qur'an. Oleh sebab itu dalam beragama Islam kita harus selalu mengacu kepada dua kitab tersebut, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadis. Para pendengar rahimakumullah, para pencinta Radio Republik Indonesia, oleh sebab itu para pendengar, kita kaum muslimin dan muslimat harus selalu berhati-hati, jangan kita menerima pendapat dari orang yang tidak ngerti tentang agama, yang mengatakan dirinya modern, moderat, Islam moderat dan sebagainya. Bahkan akhir-akhir ini ada yang mengatakan, saking moderatnya dia mengatakan bahwa semua agama itu adalah sama. Ini adalah pendapat yang keliru. Karena jelas sekali setiap agama itu pasti berbeda. Apalagi dalam Islam itu sangat berbeda sekali akidahnya dengan agama lain. Dalam sebuah wawancara di media elektronik pernah dikemukakan bahwa semua agama itu sama, dan siapapun agama apapun dia, kalau dia berbuat baik maka dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendapat yang sangat tidak benar dan bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadis. Oleh sebab itu jangan kita berperilaku seperti itu, karena insya Allah orang yang berperilaku mengatakan seperti itu jelas bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya kemukakan di depan tadi, bahwa seorang profesor Yahudi saja mengatakan, ahli sejarah, bahwa agama yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini sesungguhnya hanya satu. Sejak Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW Nabi terakhir, yakni adalah agama Islam. Para pendengar rahimakumullah, banyak di antara saudara kita bahkan berani meninggalkan aturan Islam karena berpegang pada jargon hak asasi manusia misalnya,
emansipasi wanita, dan jargon-jargon lainnya yang hakikatnya lahir dari paham liberal dan sekuler yang berkembang di Barat. Akibat dari ini terjadi degradasi moral, bahkan nilai moral pun sudah tidak jelas sebab tolak ukur baik buruk menjadi relatif. Misalnya akibatnya perkawinan sesama jenis dihalalkan, perempuan menolak menikah, menolak mempunyai keturunan juga dipandang sebagai hak asasi. Penyamatan yang teroris dan tidak teroris pun menjadi syarat kepentingan. Jadi para pendengar rahimakumullah, kita harus berhati-hati sebagai seorang muslim agar kita selamat hidup di dunia dan selamat di akhirat. Kita harus betul-betul berpegang kepada ajaran al-Islam yang murni, yakni Al-Quran dan al-Hadis. Para pendengar rahimakumullah, sebagai bukti ada seseorang yang ahli pemikir modern mengatakan, sesungguhnya seorang pemikir ini bernama Alex N. Kelis menyebutkan bahwa yang modern itu sebenarnya antara lain ciri-cirinya adalah pertama mempunyai tanggung jawab pribadi. Yang kedua menghargai waktu. Nah kalau itu menjadi ciri seorang modern, sesungguhnya Islam sangat sangat mendukung dua pendapat kedua kriteria tersebut, bahwa Islam itu harus bertanggung jawab, harus amanah. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam ayat Allah mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Dan jika kalian memutuskan sesuatu di antara manusia, maka hendaklah kalian memutuskan dengan adil. Ini kalau dikatakan bahwa ciri-ciri orang modern seperti itu, beragama seperti itu, Islam sudah lebih awal mengatakan bahwa seseorang harus amanah, harus bertanggung jawab, dan sebagainya. Yang kedua, Islam, orang yang moderat itu harus menghargai waktu. Nah, dalam Islam itu sudah jelas sekali bahwa seseorang dalam hidup ini harus selalu menghargai waktu. Dalam Al-Quran misalnya dikatakan, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kalau dia tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran dikatakan manusia sangat rugi. Nah, jadi sesungguhnya Islam yang suci, yang murni, yang bersih sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Islam yang boleh dikatakan sudah modern. Jadi tidak perlu lagi dimodern-moderatkan. Dan ide-ide moderat yang sekarang berkembang itu disimpangkan oleh orang-orang yang ingin menghendaki Islam itu hancur. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, mari kita jangan terjebak dengan kata-kata modern, menjadi seorang muslim yang modern dengan melanggar aturan-aturan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Mari kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan sampai kita mau diperalat agar kita disebut menjadi seorang yang modern, moderat, dengan meninggalkan dan berani mengatakan bahwa Islam itu harus menyesuaikan dengan zaman. Sesungguhnya zamanlah yang harus menyesuaikan dengan ajaran Islam. Karena ajaran Islam itu pasti sudah sesuai dengan zaman sepanjang masa. Karena Allah Maha Tahu, Allah lah yang menciptakan alam ini, Allah yang membuat aturannya. Oleh sebab itu kita kembali kepada Al-Quran saja, insya Allah kita akan selamat hidup di dunia dan di akhirat. Para pendengar RRI rahimakumullah, jadi yang terakhir kami berpesan kepada para pendengar sekalian, mari saya mengajak kita kembali kepada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, ajaran Islam sebagai sumber hukum kita. Jangan sampai terjebak kita dengan kata-kata moderat, modern, dan sebagainya yang ujung-ujungnya nanti akan memperlemah akidah kita dalam beragama, memperlemah dalam memegang Islam sebagai agama satu-satunya yang paling benar menurut kita umat Islam. Kita harus yakin bahwa Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah. Innad dina indallahil Islam. Agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam.
Oleh sebab itu para pendengar rahimakumullah, mari kita kembali kepada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis dalam beragama. Para pendengar rahimakumullah, inilah yang dapat kami sampaikan dalam mimbar agama Islam. Kami mohon maaf jika terdapat kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam riwayat Perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, yakni pertempuran antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran kaum muslimin saat itu berjumlah 700 orang melawan tentara kafir 3.000 orang. Kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Meski dari sejumlah pasukan tidak seimbang, awalnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Strategi yang diterapkan Rasulullah berjalan dengan baik, termasuk menempatkan 50 pemanah di Ainan, Jabal Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Saat

pemanah turun dari Jabal Rumat untuk mengambil harta rampasan. Padahal para sahabat telah diingatkan oleh Abdullah bin Zubair agar tidak turun sesuai dengan pesan Rasulullah agar tidak turun apapun kondisinya. Melihat kelengahan itu, pasukan kafir Quraisy mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid bin Walid kembali menyerang kaum muslimin. Akibatnya, 70 suhada meninggal, termasuk paman Nabi Muhammad Hamzah bin Abdul Muthalib. Kematian sang paman membuat Nabi Muhammad bersedih. Dalam kondisi pasukan muslimin pecah belah, muncul rumor Nabi Muhammad meninggal. Saat itulah imam para pasukan kaum muslimin tergugah. Sahabat yang posisinya dekat langsung melindungi Rasulullah di tengah lemparan batu, wajah Rasulullah terluka. Gigi gerahamnya tanggal. Batu yang mengenai Rasulullah itu dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Dalam kondisi yang terdesak, sahabat bersama Rasulullah mundur dan mendaki Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ternyata di atas bukit sudah ada Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Melihat itu, Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat Rasul mengusir pasukan Khalid, mereka langsung kabur. Rasul dan sahabat saat itu menuju Gua Uhud, dan disitulah Nabi Muhammad dirawat karena luka di bagian wajah akibat serangan kaum kafir. Saat Rasulullah terluka, gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dahi dan keningnya bercucuran darah. Saat itu Rasulullah malah tak henti menadangi tetesan darah itu dengan mengusapkan ke dadanya agar jangan menetes ke tanah. Setelah perang reda, seorang sahabat bertanya hal yang dilakukan Rasulullah tersebut. Dengan nada lembut, Rasulullah menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar." Malaikat penjaga gunung berkata, "Kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."

Para sahabat rasul adalah orang-orang yang mulia. Kehidupannya penuh dengan keteladanan dan hikmah bagi umat muslim untuk semakin meningkatkan iman dan takwa. Abu Talha, salah satu sahabat Nabi yang dikisahkan jenazahnya utuh karena memiliki kebiasaan berpuasa dan berjihad di dalam kehidupannya. Perjalanan hidup Abu Talha disebut dalam buku Kisah Agung Sahabat-Sahabat Mulia Nabi, karya Dr. Abdurrahman Ra'afat Al-Bashia. Abu Talha selalu berpuasa bahkan setiap hari, kecuali di hari-hari besar yang memang diharamkan untuk berpuasa. Ia juga merupakan sahabat yang telah setia berjihad bersama orang-orang Islam sejak masa Nabi, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, ketika orang Islam hendak melakukan jihad melawan orang kafir yang telah menghalangi dakwah orang Islam, Abu Talha yang sudah sangat tua itu tetap semangat ingin mengikuti jihad. Abu Talha bersama orang-orang Islam lainnya melewati laut yang besar. Mereka menaiki kapal besar untuk berjalan menuju daerah musuh. Namun di tengah perjalanan, Abu Talha sakit dan pada saat itu pula ia meninggal. Ketika di tengah-tengah laut cukup sulit untuk mencari daratan untuk menguburkan jenazah Abu Talha, para muslim tidak menemukan daratan untuk menguburkan jenazahnya hingga 7 hari. Dalam waktu itu, jenazah Abu Talha hanya ditutupi kain saja. Namun anehnya, jenazah Abu Talha tidak berubah selama waktu itu. Tidak ada bau menyengat atas jenazahnya. Ia seperti tidur biasa saja selama 7 hari di kapal dalam keadaan tiada bernyawa. Kebiasaannya berpuasa dan setia dengan jihad yang dilakukan Abu Talha membuatnya demikian. Jenazahnya tetap utuh walau dalam waktu beberapa hari. Sangat mungkin jika jenazahnya akan tetap utuh walau dia sudah dikuburkan.

Sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Bilal mendapatkan tugas sebagai muazin pertama di dunia karena suara merdunya yang mampu membuat orang tergugah segera sholat. Bukan tanpa alasan, Rasulullah menegaskan Bilal untuk mengumandangkan azan. Tugas mulia ini didapatkan berkat keteguhan iman Bilal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah masuk Islam ketika masih menjadi budak Bani Jamal di kota Mekah. Setelah majikannya mengetahui bahwa Bilal masuk Islam, ia disiksa secara terus-menerus. Sang majikan meminta Bilal meninggalkan Islam dan kembali kepada orang-orang Quraisy. Dia juga berjanji akan membebaskan Bilal dari pekerjaannya. Namun Bilal menolak. Majikan Bilal bernama Umayyah bin Khalaf semakin meradang. Ia terus menghujani siksaan terhadap Bilal dengan batu panas. Hingga suatu siang menjelang waktu zuhur, Bilal diseret orang Quraisy ke padang pasir. Meskipun telah berhari-hari disiksa, Bilal tetap sabar, tenang, dan tak goyah imannya. Saat penyiksaan berlangsung, tiba-tiba Abu Bakar Ash-Shiddiq datang. Dia membeli Bilal. Tak berselang lama, Abu Bakar menghadap Rasulullah Sallallahu Wasallam. Ia menyampaikan kabar gembira tentang kebebasan Bilal. Rasulullah menyambut baik kabar tersebut. Bilal lalu ikut bersama Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hingga suatu hari, Rasulullah Sallallahu Wasallam mensyariatkan untuk mengumandangkan azan sebelum sholat. Nabi Muhammad teringat dengan sosok Bilal yang setiap hari meneriakkan Ahad dengan merdu. Bilal pun ditunjuk untuk mengumandangkan azan pertama kali di dunia. Suara merdu Bilal berhasil membuat umat Islam bergetar. Bilal jugalah yang mengumandangkan azan pertama saat menaklukkan Mekah. Bilal mulai mengumandangkan azan. Suaranya terdengar merdu dan empuk. Bilal mengisi hati kaum muslimin dengan keimanan, mengisi telinga dengan keharuan. Tak hanya mengumandangkan azan, Bilal juga berhasil mengobarkan semangat umat Islam saat melawan kaum Quraisy dalam Perang Badar. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Bilal tak mampu lagi mengumandangkan azan dan ia tak sanggup menahan tangis karena teringat Rasulullah SAW. Umat Islam saat itu pun rindu dengan suara Bilal. Bilal sempat mewakafkan dirinya di medan perang, namun Abu Bakar sempat melarang. Abu Bakar ingin Bilal tetap menjadi muazin bagi kaum muslimin. Bilal mengumandangkan azan terakhir ketika Umar bin Khattab datang ke Syariah. Orang-orang menggunakan kesempatan tersebut dengan memohon kepada Umar agar meminta Bilal menjadi muazin untuk satu sholat saja. Umar langsung memanggil Bilal dan memintanya menjadi muazin. Saat waktu sholat tiba, Bilal pun naik ke menara dan mengumandangkan azan. Para sahabat yang pernah mendengar suara azan Bilal semasa hidup Rasulullah SAW menangis. Umar bin Khattab juga menangis, terseduh-seduh karena mengingat kenangan-kenangan bersama Nabi Muhammad. Bilal pun tutup usia di Syam. Hingga kini, Bilal bin Rabah dikenal sebagai sahabat Nabi bersuara merdu dan orang yang mengumandangkan azan pertama kali.

Sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu wasallam, Bilal mendapatkan tugas sebagai muazin pertama di dunia karena suara merdunya yang mampu membuat orang tergugah segera sholat. Bukan tanpa alasan Rasulullah menegaskan Bilal untuk mengumandangkan azan. Tugas mulia ini didapatkan berkat keteguhan iman Bilal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah masuk Islam ketika masih menjadi budak Bani Jamal di kota Mekah. Setelah majikannya mengetahui bahwa Bilal masuk Islam, ia disiksa secara terus-menerus. Sang majikan meminta Bilal meninggalkan Islam dan kembali kepada orang-orang Quraisy. Dia juga berjanji akan membebaskan Bilal dari pekerjaannya, namun Bilal menolak. Majikan Bilal bernama Umayyah bin Khalaf semakin meradang. Ia terus menghujani siksaan terhadap Bilal dengan batu panas. Hingga suatu siang menjelang waktu zuhur, Bilal diseret orang Quraisy ke padang pasir. Meskipun telah berhari-hari disiksa, Bilal tetap sabar, tenang, dan tak goyah imannya. Saat penyiksaan berlangsung, tiba-tiba Abu Bakar Ash-Shiddiq datang. Dia membeli Bilal. Tak berselang lama, Abu Bakar menghadap Rasulullah sallallahu wasallam. Ia menyampaikan kabar gembira tentang kebebasan Bilal. Rasulullah menyambut baik kabar tersebut. Bilal lalu ikut bersama Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hingga suatu hari Rasulullah sallallahu wasallam mensyariatkan untuk mengumandangkan azan sebelum sholat. Nabi Muhammad teringat dengan sosok Bilal yang setiap hari meneriakkan Ahad dengan merdu. Bilal pun ditunjuk untuk mengumandangkan azan pertama kali di dunia. Suara merdu Bilal berhasil membuat umat Islam bergetar. Bilal jugalah yang mengumandangkan azan pertama saat menaklukkan Mekah. Bilal mulai mengumandangkan azan. Suaranya terdengar merdu dan empuk. Bilal mengisi hati kaum muslimin dengan keimanan, mengisi telinga dengan keharuan. Tak hanya mengumandangkan azan, Bilal juga berhasil mengobarkan semangat umat Islam saat melawan kaum Quraisy dalam Perang Badar. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Bilal tak mampu lagi mengumandangkan azan dan ia tak sanggup menahan tangis karena teringat Rasulullah SAW. Umat Islam saat itu pun rindu dengan suara Bilal. Bilal sempat mewakafkan dirinya di medan perang, namun Abu Bakar sempat melarang. Abu Bakar ingin Bilal tetap menjadi muazin bagi kaum muslimin. Bilal mengumandangkan azan terakhir ketika Umar bin Khattab datang ke Syariah. Orang-orang menggunakan kesempatan tersebut dengan memohon kepada Umar agar meminta Bilal menjadi muazin untuk satu sholat saja. Umar langsung memanggil Bilal dan memintanya menjadi muazin. Saat waktu sholat tiba, Bilal pun naik ke menara dan mengumandangkan azan. Para sahabat yang pernah mendengar suara azan Bilal semasa hidup Rasulullah SAW menangis. Umar bin Khattab juga menangis, terseduh-seduh karena mengingat kenangan-kenangan bersama Nabi Muhammad. Bilal pun tutup usia di Syam. Hingga kini, Bilal bin Rabah dikenal sebagai sahabat Nabi bersuara merdu dan orang yang mengumandangkan azan pertama kali.

Ya Allah, Engkau telah menurunkan ujian berat buat kami semua. Kami tidak mampu membendung, Ya Allah. Kami tidak mampu memikul, Ya Allah. Kami tidak sanggup menghentikan wabah corona ini. Tanpa ridho, petunjuk, dan tuntunanmu, Ya Allah.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, demikianlah kebersamaan kita di Religi Pagi untuk edisi hari ini. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimung Pagi.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
0: Selamat pagi pendengar Warta Intimum edisi Jumat 11 September 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya Eni Nilwarta Intimung selengkapnya.

0: Mengunjungi Posyandu Batu Lidung, TPPKK dan tim pembina Posyandu Kabupaten Malino lakukan gerakan bersama untuk memastikan seluruh anak, ibu hamil dan lansia rutin ke Posyandu. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Ketua TPPKK Kabupaten Malino, Melanti Wempi, memberikan pesan dan motivasi kepada para kader Posyandu serta masyarakat luas dalam kunjungan kerja ke Posyandu Lidung Kemenci, Kecamatan Mentarang pada Kamis 10 September 2026. Melanti Wempi mengajak seluruh elemen PKK dari kabupaten hingga desa untuk bergerak bersama memastikan Posyandu benar-benar menjadi pusat pelayanan kesehatan rutin bagi seluruh lapisan masyarakat.
2: Tujuan kami adalah memotivasi Bapak Ibu yang memiliki bayi agar rutin membawa bayinya ke Posyandu. Dan gerakan ini kami harapkan kepada PKK, baik kecamatan dan desa, agar bergerak bersama kader Posyandu yang ada di desa untuk memastikan anak-anak kita dan ibu hamil, kemudian lansia yang ada di desa masing-masing hadir rutin setiap bulan ke Posyandu. Ini yang sangat kami harapkan, agar gerakan bersama ini dilakukan bersama-sama. Perhatian dari Kabupaten Malinau, Posyandu Kabupaten Malinau, dan kecamatan, desa, sampai ke kader Posyandu sangat kami harapkan. Gerakan bersama ini, perhatian bersama yang kita lakukan ini adalah tujuannya agar masyarakat di Kabupaten Malinau dapat rutin memastikan kesehatannya tetap sehat, anak-anaknya sehat, ibu hamilnya juga rutin memeriksa setiap bulan, dan lansia-lansia kita mendapat perhatian dari kita semua.
1: Perhatian bersama yang dilakukan ini bertujuan agar masyarakat Kabupaten Malinau dapat rutin memastikan kesehatannya tetap terjaga, anak-anak tumbuh normal, ibu hamil memeriksakan kehamilan setiap bulan, dan lansia tetap mendapatkan perhatian kesehatan yang layak. Kegiatan ini menegaskan bahwa keberhasilan Posyandu bukan hanya tugas kader, melainkan tanggung jawab bersama, mulai dari PKK, pemerintah desa, kecamatan, hingga seluruh masyarakat, demi terwujudnya keluarga yang sehat dan berkualitas di Kabupaten Malinau. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Perikanan ungkap tantangan pembudidaya ikan di Malino. Berikut laporan Adik Rayaflin.
1: Dinas Perikanan Kabupaten Malino mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi pembudidaya ikan di Bumi Intimung. Tantangan berbeda-beda tergantung tingkatan kelompok pembudidaya. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malino, Afri ST Padan, yang ditemui dalam kegiatan penyerahan bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan dan panen perdana musim tebar 3 di kawasan Minapolitan 7, Desa Malino Seberang, Kecamatan Malino Utara pada Jumat 4 September 2026 mengatakan, ada 3 tingkatan kelompok pembudidaya, yakni pemula, madya, dan utama. Ketiganya memiliki karakteristik persoalan yang tidak sama sehingga penanganannya pun perlu dibedakan.
2: Nah, kalau yang utama ini kebanyakan pasti berbicara masalah pemasaran. Prasarananya tadi seperti irigasi dan sebagainya itu. Kebanyakan seperti itu. Kalau masalah bibit, masalah budidaya, itu mereka tidak ada masalah. Tapi kalau madya ini transisi dari pemula, nah mereka juga mempunyai masalah yang sama. Masalah kualitas air, masalah penyuluhan, ya, peningkatan kapasitas atau keahlian dia sebagai pembudidaya tadi itu. Jadi beda karakteristik setiap pembudidaya tergantung kelasnya di mana. Nah kalau dia pemula jelaslah dasar-dasar berbudidaya dan sebagainya itu jadi hal yang utama harus mereka ketahui. Tapi kalau dia mau dilihat dari sisi ekonomis ya memang tantangan utama kita masalah penganggaran gitu. Anggaran yang kurang, nah itu yang dibutuhkan supaya kita bisa mendorong. Karena kalau kita tidak masuk memberikan semacam bantuan, kita susah mengintervensi namanya kelompok itu. Karena kita tidak merasa ada ikatan di situ. Kalau hanya sekedar misalnya datang hanya melihat, menyaksikan, tidak bisa memberikan satu solusi untuk keluhan, menjawab keluhan-keluhan mereka misalnya, kita nggak bisa melakukan intervensi ke budidaya seperti ini. Gitu.
1: Afri menambahkan kawasan Minapolitan bukan satu-satunya sentra budidaya ikan di Malino. Ia menyebut Kampung Nila di Malino Kota sebagai salah satu kawasan budidaya yang lebih dulu terbentuk, di samping sejumlah pembudidaya mandiri yang bergerak secara perorangan maupun kelompok kecil. Menurutnya tidak semua pembudidaya ikan di Malino tergabung dalam kelompok resmi. Sebagian menjalankan usaha budidaya untuk tujuan ekonomi, sebagian lain sekedar hobi maupun untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Adi Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: DKPP KB Kabupaten Malino tegaskan sinergi semua pihak, kunci capai 90 hingga 100% kunjungan balita ke posyandu. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Kita menyaksikan sendiri bahwa ibu-ibu yang memiliki balita hadir di tempat ini. Dan inilah yang kita harapkan, ibu-ibu yang memiliki balita secara rutin hadir di posyandu untuk melakukan penimbangan. Jadi upaya yang kita lakukan ini adalah upaya untuk membangun masa depan Kabupaten Malinau. Dengan ibu-ibu membawa anak-anaknya melakukan penimbangan, artinya ada pemantauan terhadap tumbuh kembang bayi balita, sehingga ketika ada sesuatu yang menghambat pertumbuhan atau perkembangan bayi balita itu cepat diketahui secara dini untuk segera ditindaklanjuti. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada ibu-ibu semuanya dan terlebih khusus kepada kader posyandu. Tadi saya sempat berbicara dengan kader-kader posyandu, Bu. Total balita yang wajib untuk melakukan penimbangan pada hari ini sebanyak 50 balita. Kalau kita lihat kehadiran saat ini ya masih sedikit, barangkali nanti secara bergiliran datang. Itu harapan kami, kunjungan balita pada bulan ini kalau bisa 100%, Ibu Kader Posyandu.

0: Mendengar demikian Warta Intimu edisi hari ini, saya Eni mewakili Kerabat Kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimu produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Genis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kini waktu menunjukkan tepat di pukul 7, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.
1: Pada siaran perdananya, ia membawakan program puisi, penampilan bermain biola, dan pidato dari pemerintah setempat. Ia memutar rekaman Largo, karya George Frederick, lalu memainkan lagu Natal Oh Holy Night menggunakan biolanya. Di akhir siarannya, Reginald mengucapkan selamat malam dan selamat Natal kepada para pendengarnya. Apa yang dilakukan Reginald dan timnya ini mendapat respon luar biasa dari orang-orang yang mendengarnya. Hal ini juga membuktikan bahwa suara manusia secara real time dapat ditransmisikan dalam jarak yang sangat jauh dengan radio nirkabel.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: pada akhirnya kami sudahi untuk saat ini. Untuk selanjutnya akan mengikuti siaran langsung pelaksanaan upacara peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada.
2: Laporan pengira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: September 2026, Radio Republik Indonesia memperingati Hari Radio ke-81. Salah satunya di Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI.

0: dan juga inspektur upacara tiba di tempat upacara.
1: Seluruh pasukan untuk menerima inspektur upacara yang akan tiba di lapangan upacara. Terlihat Bapak Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia RRI Tarakan, Bapak Haris Munandar, telah memasuki lapangan upacara untuk memimpin jalannya upacara pada pagi hari ini. Dan tentunya
0: penghormatan umum kepada inspektur upacara.
1: Rangkaian kegiatan lainnya.
2: Inspektur upacara. Hormat!
1: Ya, baru saja
0: laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai.
1: Dan selanjutnya kita ikuti laporan komandan upacara.
2: Lapor upacara Hari Radio ke-81 Jumat 11 September 2026. Siap
3: laksanakan.
1: Baik, demikian tadi laporan komandan upacara kepada
0: pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Selanjutnya kita akan ikuti pengibaran bendera merah putih yang akan dilakukan angkasawan-angkasawati LPP RRI Tarakan, yakni yang bertugas pada tahun ini yaitu Bung Rian Rizky Hacuki ditemani oleh Alfajri. Ketiganya telah berada di depan tiang bendera untuk bersiap-siap membuka dan memasang tali ikatan bendera merah putih agar upacara pada peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar, tertib dan khidmat. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa pada pagi hari ini meski cuaca terbilang mendung, namun tidak menyurutkan semangat para angkasawan-angkasawati untuk mengikuti upacara Hari Radio ke-81 tahun 2026 di lapangan kantor RRI Tarakan dengan menggunakan baju berwarna hitam dan celana berwarna coklat. Dan pendengar, terlihat bendera merah putih telah dibuka dan disiapkan dan dikibarkan. Menandakan sebentar lagi pengibaran bendera akan dilakukan dan diikuti.

pendengar, pengibaran bendera merah putih dalam memperingati Hari Radio ke-81 telah dilakukan di lapangan LPPRRI Kota Tarakan, dan tugas yang diemban ketiga angkasawan angkasawati sebagai petugas pengibar bendera pada pagi hari ini telah dilaksanakan dengan baik dan lancar.

0: baik yang dilakukan oleh Rian Rizky Hakiki, Alfajrian Yogi Padri, dan Setia Desti Widadi, dan ketiganya telah bersiap-siap untuk menutup barisan dan kembali ke tempat semula. Dan kita ketahui masih ada beberapa rangkaian kegiatan pada pagi hari ini selain memperingati upacara Hari Radio ke-81, juga akan dilakukan penyulutan obor di auditorium RTPR RI Tarakan yang akan dilakukan tentunya secara serentak atau secara nasional. Dan setelah pengibaran bendera merah putih, sebentar lagi kita akan mengikuti mengenyangkan cipta yang nanti akan dipimpin oleh investor upacara, dan yang paling dinanti nanti kita akan menunggu pembacaan sambutan
1: utama inspektur upacara.
0: Baik, saatnya kita mengikuti
2: mengenyangkan cipta. Menundukkan kepala seraya mendoakan para arwah pahlawan yang telah memerdekakan bangsa dan negara ini, terlebih kepada arwah pahlawan pendiri serta membuat kemajuan kepada lembaga penyiar publik Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air. Mengheningkan cipta dimulai.

0: selesai.
1: Baik, mendengar demikian mengenai
2: pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh
1: radio 81 di LPPR RI Tarakan. Selanjutnya kita ikuti pembacaan naskah Pancasila yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Pancasila.
0: Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
3: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
3: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
3: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
3: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
3: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima.
3: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan teks Tri Prasetya RRI.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan teks Tri Prasetya Radio Republik Indonesia yang tentunya akan dibawakan oleh Andi Bombat Rizal dan Andre Dwi yang
5: lengkap. Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Tri Prasetya RRI siap.
0: Laksanakan.
5: Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa punya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena dia sesuai dengan tri kemanusiaan dan tri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat serta usaha mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu,
6: berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Tri Prasetya RRI.
3: Tri Prasetya RRI.
7: Kita harus menyelamatkan.
3: Kita harus menyelamatkan.
7: Segala alat siaran radio.
3: Segala alat siaran radio.
7: Dari siapapun.
3: Dari siapapun.
7: Yang hendak menggunakan alat tersebut.
3: Yang hendak menggunakan alat tersebut.
7: Untuk menghancurkan negara kita.
3: Untuk menghancurkan negara kita.
7: Dan membela alat itu.
3: Dan membela alat itu.
7: Dengan segala jiwa raga.
3: Dengan segala jiwa raga.
7: Dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.
0: Dalam keadaan bagaimanapun dan akibat apapun juga.
7: Kita harus mengemudikan siaran RRI.
0: Kita harus mengemudikan siaran RRI.
7: Sebagai alat perjuangan.
0: Sebagai alat perjuangan.
8: Dan alat revolusi seluruh bangsa.
0: Dan alat revolusi seluruh bangsa.
8: Dengan jiwa kebangsaan yang murni.
0: Dengan jiwa kebangsaan yang murni.
7: Hati yang bersih dan jujur.
0: Hati yang bersih dan jujur.
7: Serta budi yang penuh kecintaan.
0: serta bumi yang penuh kecintaan
7: dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
0: Dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
8: Kita harus berdiri di atas segala aliran.
7: Dan keyakinan partai atau golongan. Dengan mengutamakan persatuan bangsa. Dan keselamatan negara. Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
5: Pembacaan naskah-naskah telah dilaksanakan, laporan selesai.
0: Kembali ke tempat.
1: Baik, pendengar, demikian tadi pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Bung Andi Muhammad Rizal dan juga pembacaan teks Tri Prasetya Radio Republik Indonesia RRI yang dilakukan Bung Andre Dwi Rianta. Berjalan cukup lancar dan keduanya telah kembali ke tempat semula.
2: Dan pembacaan sambutan Direktur Utama LPP RRI.
1: Kita ikuti pembacaan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI yang akan disampaikan Kepala Stasiun LPP RRI Tarakan selaku Inspektur Upacara pada pagi hari ini, Bapak Aris Munandar.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan, pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI kepada kepentingan negara, dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 adalah tahun 2026 adalah suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan. Angkasawan, angkasawati Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya yang ke-81 tahun, pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran, konten, infrastruktur maupun tata kelola lembaga. Dari 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang dilakukan, front RRI kecil adalah simbol kerendahan hati kita. Mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah, kita harus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita selalu melalui cara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar lebih berdampak. Sepanjang tahun 2026, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103.705 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog, maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat, karena kita ingin RRI kuat. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan ASPA kita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengaruh utamaan gender, pendidikan kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2025 telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Mawabo, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80% dengan dukungan 78 lokasi dari 768 unit pemancar menjadi bagian dari pengelolaan sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang andal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga harus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau baik sekali. Meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,78, meningkat dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai dan yang saya banggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi merupakan perilaku masyarakat. Persaingan antar media, perkembangan platform digital menuntut kita terus bergerak cepat. Kita harus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, dan meningkatkan kompetensi SDM, memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, memperkuat dampak bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi masyarakat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026. Direktur Utama LVP RRI, I. Hendrasmo.

0: Pemberian penghargaan kepada pegawai sebagai bentuk apresiasi direktur atas dedikasi, kinerja dan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kemajuan organisasi. Pertama, dan penghargaan pegawai kreatif dan inovatif diberikan kepada
1: pegawai sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kinerja dan kontribusi
0: pegawai rajin dan
1: dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kemajuan organisasi.
0: Ketiga, penghargaan pegawai sigap dan responsif diberikan kepada Anas Putra Ramadana SD. Keempat, penghargaan pegawai berpenampilan terbaik diberikan kepada Jubaida. Kelima, penghargaan pegawai ramah dalam pelayanan prima diberikan kepada Ayu Priyani Sitomorang AMDT.
1: Baik, dan ada 5 angkasawan-angkasawati LPPR Tarakan yang menerima penghargaan di tahun ini. Yang pertama, penghargaan pegawai kreatif dan inovatif diberikan kepada Diki Kurnia Pratama ST. Dan kedua, penghargaan pegawai rajin dan teladan diberikan kepada Dimas Agus Nugroho AMD. Ketiga, penghargaan pegawai sigap dan responsif diberikan kepada Anas Fitra Ramadana. Dan keempat, penghargaan pegawai berpenampilan terbaik diberikan kepada Jubaida. Dan kelima, penghargaan pegawai ramah dan pelayanan prima diberikan kepada Ayu Priyani Situmorang. Dan terlihat Inspektur Upacara Bapak Kepala Stasiun LPPR RI Tarakan Bapak Haris Munandar memberikan penghargaan satu persatu kepada para penerima penghargaan di tahun ini, tentunya menjadi apa bukti atau reward dari Lembaga Penyiaran Publik LPPR RI Tarakan kepada para angkasawan-angkasawati RRI Tarakan yang telah memberikan apa dedikasi, kinerja dan kontribusinya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kemajuan organisasi di LPP RRI Tarakan. Dan tadi juga kita dengarkan bersama sambutan Bapak Direktur Utama LPP RRI yang disampaikan oleh Inspektur Upacara pada pagi hari ini, menitiktekankan selain secara kuantitas produksi yang telah dicapai LPP RRI terus meningkat setiap tahunnya, namun peningkatan kualitas demi kemajuan informasi kepada masyarakat, bangsa dan negara ini akan terus selalu ditingkatkan Radio Republik Indonesia RRI secara nasional. Tentunya juga peningkatan-peningkatan juga organisasi secara manajemen maupun juga hal-hal lain yang ada di seluruh Radio Republik Indonesia RRI terus diperjuangkan dan diharapkan dapat terus berkembang secara profesional demi kemajuan Radio Republik Indonesia di kemudian hari. Dan tentu penghargaan pada pagi hari ini juga merupakan penilaian dari manajemen dan angkasawan-angkasawati seluruh Radio Republik Indonesia RRI Kota Tarakan. Dan terlihat Bapak Aris Munandar selaku kepala stasiun telah memberikan penghargaan satu persatu kepada penerima penghargaan di tahun ini. Dan terakhir diberikan kepada Ayu Priyani Situmorang selaku penerima penghargaan pegawai ramah dan pelayanan prima di Radio Republik Indonesia RRI Kota Tarakan. Dan setelah pemberian penghargaan ini, nantinya rangkaian upacara seperti biasa akan dilakukan menyanyikan lagu Mars Radio Republik Indonesia dan pembacaan doa, lalu kemudian rangkaian penutup pada upacara.
0: Selamat pada dan pagi kepada para penerima penghargaan dipersilakan kembali ke tempat masing-masing.
1: Baik, para penerima penghargaan telah kembali ke posisinya masing-masing dan tentunya upacara kembali dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Republik Indonesia.
2: Oke.

0: Ya, memandangkan lagu Mas Radio Republik Indonesia, selanjutnya akan kita ikuti pembacaan doa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mari kita berdoa. Saya akan memimpin doa secara agama Islam. Bagi yang beragama Islam, silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kita tundukkan kepala sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh kerendahan hati, segala puji dan syukur yang seterus-terusnya kami persembahkan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur sepenuhnya, ya Allah, bahwa dilaksanakan upacara bendera hari radio ke-81 pada pagi hari ini sebagai salah satu rangkaian utama peringatan hari radio ke-81 tahun 2026. Ya Allah, semoga teman-teman kami seluruh Indonesia diberikan kesehatan, kewarasan, lomi, jaya, sebab waktu mati masuk surga. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kami, berikanlah rezeki kami untuk terus berjuang keluarga kami. Ya Allah, jangankanlah Engkau mendustakan kami, limpahkanlah hati kami, bukakanlah hati kami yang sering memfitnah, menghibah serta dusta. Ya Allah, kerja kita ikhlas, cerdas dan cermat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Laporan Komandan Upacara bahwa upacara telah selesai.
0: Baik pendengar, demikian dari pembacaan doa dan selanjutnya laporan Komandan Upacara.
4: 81, 11 September 2026 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai.
5: Kembali ke tempat.
4: Kembali ke tempat.
0: Baik, pendengar, demikian tadi laporan Komandan Upacara kepada Inspektur
3: Upacara. Umum kepada Inspektur Upacara. Mengatakan
0: bahwa upacara akan segera selesai.
3: Inspektur Upacara diperkenankan meninggalkan tempat.
0: Baik, pendengar, demikian tadi penghormatan kepada Inspektur Upacara yang dilakukan Komandan Upacara dan para peserta upacara pada pagi hari ini. Dan selanjutnya Inspektur Upacara Bapak Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia LPPR Utarakan Bapak Aris Munandar akan kembali ke tempat, dan sebelum kembali menyalami seluruh pegawai atau angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia sebagai momentum memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026. Dan tentunya usai upacara pada pagi hari ini juga akan dilakukan rangkaian acara lainnya, yaitu yang paling sakral dan dilakukan secara nasional, yaitu penyulutan obor yang nantinya akan dilakukan di Auditorium LPP RRI Tarakan, yang nantinya akan dihadiri oleh para tamu undangan baik dari unsur Forkompinda maupun juga para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Tarakan, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan juga para tokoh masyarakat, tokoh adat yang turut diundang pada penyulutan obor Tri Prasetya pada siang nanti. Dan pendengar, mewakili segenap kru yang bertugas pada pagi hari ini, saya Setiagi Al-Aziz pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Demikian siaran langsung upacara peringatan Hari Radio ke-81 RRI Tarakan tahun 2026. Selanjutnya kembali ke studio Pro1 RRI Tarakan.
3: Pendengar, sudah kita ikuti siaran langsung yang dipandu oleh Setiagi Al-Aziz.
5: peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026 di mana upacara ini berlangsung di halaman RRI Tarakan. Nah, selanjutnya kami akan hadirkan program informasi pagi Berita Kaltara.

0: yang dapat di BPBD. Kita undang semua stakeholder yang terkait.
1: Petugas kemudian mengamankan keduanya dan melakukan pemeriksaan dalam proses penggeledahan.
2: Kalau yang betul-betul sudah mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah berita utama berita Kaltara pagi ini disampaikan Jumat 11 September 2026. Dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Kaltara selengkapnya. Yeah.

0: Bencana menyusul minimnya curah hujan lebih dari sebulan. Dampaknya, debit air baku di sejumlah embung menurun drastis, membuat produksi air bersih berkurang hingga 50% dan mengancam kebutuhan warga akan air bersih.
1: Nah, kemarin rapat di BPBD, kita undang semua stakeholder yang terkait. Jadi rapat kemarin itu dua tujuannya.
2: Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat menyikapi kondisi sejumlah embung yang mengalami kekeringan dampak minimnya curah hujan lebih dari sebulan. Pemkot Tarakan berencana menetapkan status siaga darurat bencana untuk menyikapi kondisi tersebut. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan Abdul Aziz Hasan setelah memimpin rapat bersama stakeholder terkait di kantor BPBD Tarakan Rabu 9 September kemarin. Aziz Hasan menjelaskan rapat itu sendiri digelar untuk melakukan kajian cepat yang akan menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada Wali Kota Tarakan. Salah satu kesimpulannya merekomendasikan kepada Wali Kota Tarakan untuk menetapkan status siaga darurat bencana. Aziz Hasan menjelaskan ada 4 fase status kebencanaan, yakni siaga darurat, tanggap darurat transisi, dan keadaan tertentu. Saat ini yang direkomendasikan adalah status siaga darurat bencana, di mana kondisi sudah mempengaruhi kehidupan normal, namun aktivitas masih berjalan.
1: Nah, kemarin rapat di BPBD, kita undang semua stakeholder yang terkait. Jadi rapat kemarin itu dua tujuannya. Kan kalau rapat itu satu, nanti memberikan rekomendasi kepada kepala daerah tentang keadaan status darurat bencana. Kemudian yang kedua, itu sekaligus kita persiapan. Seandainya itu betul-betul terjadi, kita sudah siap semua. Skenarionya kita sudah siap. Seperti itu. Makanya nanti kita tunggu Pak Wali, nanti kita kasih rekomendasi nih. Rekomendasi ke Pak Wali bahwa, Pak, ini situasinya seperti ini, perlu mungkin ditetapkan status darurat bencana.
2: Selain itu, rapat juga sudah menyiapkan langkah antisipasi apabila jadi ditetapkan, diantaranya melakukan pembagian air di sejumlah titik. Karena itu, lurah di 4 kecamatan diminta mulai menginventarisir titik-titik untuk dropping air bersih jika sewaktu-waktu terjadi krisis air. Terkait teknis pembagian, Aziz Hasan menyebut akan diputuskan dalam rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan Forkopimda dan organisasi perangkat daerah terkait. Namun pada kondisi darurat, biasanya dropping air digratiskan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis ke tengah masyarakat yang terdampak kekeringan air bersih.
3: Kalau yang betul-betul sudah mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi ke mana di RT 16.
4: Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan, mengatakan terjadinya pengurangan debit air baku di beberapa embung yang menyuplai Perumda Tirta Alam Tarakan berdampak pada distribusi air bersih, utamanya yang berada di daerah perbukitan maupun pesisir. Tentunya menurut Iwan, persoalan ketersediaan air bersih merupakan hak hajat orang banyak, sehingga Iwan meminta kepada pelanggan maupun warga yang membutuhkan air bersih melalui Ketua RT bersurat ke Perumda Tirta Alam Tarakan untuk bantuan air bersih.
3: Kalau yang betul-betul sudah mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi. Ya, kemarin di RT 16, itu kita bagi di beberapa daerah yang minta. Diumumkan ke warganya, nanti kita datang ke sana, kita bagi airnya. Bisa juga lewat WA, di WA dulu, nanti suratnya kan dikirim belakangan, bisa juga menyusul. Nah, kan ini terkait dengan pertanggung jawaban kita nanti kan.
4: Iwan berharap Kota Tarakan dalam beberapa hari ke depan terjadi keajaiban di mana hujan bisa mengguyur bumi Paguntaka. Sebab ketersediaan air baku di embung-embung yang mengandalkan curah hujan, kondisi air baku di embung secara perlahan mengalami pengurangan debit air. Dan bisa saja suatu waktu akan kering kerontang dan distribusi air bersih ke pelanggan bisa stop total. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih adanya anak-anak yang berjualan di pagi hari di Tarakan termasuk di kawasan Pelabuhan Tengkayu menjadi perhatian pemerintah Kota Tarakan. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menegaskan penanganan harus diawali dengan assessment.
5: Kami itu dinas sosial kita mengarahkan memang supaya ke sekolah, baru dinas sekolah kita arahkan masuk ke sekolah rakyat.
2: Meskipun sudah dilakukan penanganan terhadap anak yang berjualan di jalanan maupun maupun di fasilitas publik, namun nyatanya masih ada yang melakukan hal itu. Terbukti dari unggahan video yang viral di media sosial menampakkan beberapa anak berjualan di terminal Pelabuhan Tengkayu Satu Tarakan pada pagi hari sehingga mendapat teguran dari petugas keamanan setempat. Menanggapi temuan itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Arbain, menjelaskan sebenarnya persoalan anak secara spesifik berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun diakui juga kalau pihaknya memiliki tanggung jawab. Menurut Arbain, untuk penanganan anak yang berjualan, pihaknya tidak bisa langsung menilai sebagai pelanggaran, melainkan harus dilakukan pemanggilan dan asesmen terlebih dulu untuk mengetahui latar belakangnya. Sepanjang anak tersebut tetap bersekolah, aktivitas berjualan untuk membantu ekonomi keluarga tidak menjadi masalah. Yang menjadi persoalan jika berjualan dilakukan di jam sekolah.
5: Kalau kami ini kan memang semua urusan persoalan itu masuk. Tapi yang lebih spesifikasi itu terkait itu kan masalah anak nih. Anak di, ada dinasnya yang memang membidangi persoalan anak. Kami itu dinas sosial kita mengarahkan memang sebenarnya ke sekolah, kalau dinas sekolah kita arahkan masuk ke sekolah rakyat. Kenapa? Tapi kita harus asesmen dulu, di asesmen dulu kenapa, apa persoalannya. Jadi kita harus, baru kita bisa melakukan tindakan gitu ya. Jadi artinya anak itu harus kita panggil, kita ya sesuatu lah intinya apa, kenapa persoalannya. Sepanjang dia tidak, jadi dia sekolah, dia juga belajar, tidak masalah. Saya rasa kalau dia berjualan, terkecuali kalau dia berjualan di jam sekolah.
2: Arbain juga mendorong pihak pelabuhan ikut mengedukasi dan melarang anak-anak berjualan di kawasan pelabuhan. Terkait akses pendidikan bagi warga kurang mampu, Arbain menyebut selain sekolah negeri yang memiliki kuota khusus, pemerintah pusat juga sudah menyiapkan program sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi warga miskin dan miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan desil 2. Dengan adanya program tersebut, ditegaskan sudah tidak ada alasan lagi bagi anak untuk tidak bersekolah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengikuti berita Kaltara disiarkan RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, serta YouTube channel RRI Tarakan Official. Satres Narkoba Polres Tarakan mengamankan 2 paket sabu yang ditemukan terselip di sofa bekas.
6: Petugas kemudian mengamankan keduanya dan melakukan pemeriksaan. Dalam proses penggeledahan yang disaksikan oleh seorang saksi, petugas menemukan 2 bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu.
7: Tempat yang terduga menjadi lokasi penyimpanan narkotika. 2 paket sabu ditemukan polisi terselip di antara tumpukan kursi sofa bekas di depan rumah warga Jalan Cendana RT 10 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan. Penemuan itu mengungkap dugaan peredaran narkotika yang menyeret 2 pria berinisial IF dan RD. Keduanya diamankan Satres Narkoba Polres Tarakan pada Rabu lalu. Kasih Mas Polres Tarakan Ibtu Rusli mengatakan pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai lokasi yang diduga kerap digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu. Informasi yang diterima tim Opsional Satres Narkoba Polres Tarakan menyebut adanya dugaan aktivitas transaksi sabu di kawasan Jalan Cendana. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi bergerak melakukan penyelidikan di sekitar lokasi. Polisi langsung mengamankan IF dan RD alias DD untuk menjalani pemeriksaan. Saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan seorang saksi, petugas menemukan 2 bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga sabu. Yang menarik, barang tersebut tidak ditemukan langsung dari tubuh kedua pria itu. Polisi justru menemukan paket yang diduga sabu tersebut terselip di tumpukan kursi sofa yang sudah tidak terpakai di depan rumah warga tak jauh dari lokasi keduanya.
6: Petugas kemudian mengamankan keduanya dan melakukan pemeriksaan. Dalam proses penggeledahan yang disaksikan oleh seorang saksi, petugas menemukan 2 bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu. Barang tersebut ditemukan terselip pada tumpukan kursi sofa yang sudah tidak terpakai di depan rumah warga. Tidak jauh dari lokasi, kedua pria tersebut diamankan.
7: Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti terdiri dari 1 unit telepon seluler merek iPhone, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio, serta 2 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,2 gram. Kasus tersebut kini masih dalam proses penyidikan Satres Narkoba Polres Tarakan. Atas dugaan tindak pidana tersebut, para terduga dipersangkakan melanggar pasal 114 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tarakan fasilitasi warga miskin yang kehilangan hak bantuan sosial akibat fenomena loncat desil dengan mengalihkan jaminan kesehatan warga terdampak ke BPJS PBI APBD daerah.
8: Nah, kita pemerintah kota mengambil kebijakan cover dulu ke BPJS PBI daerah sambil proses di kelurahan operator ini turunkan desilnya.
9: Penerapan Dana Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN secara terpusat berdampak pada perubahan desa kesejahteraan warga. Sejumlah penerima manfaat di Kota Tarakan mendadak bergeser ke atas desil 5 sehingga otomatis tereliminasi dari penerima bantuan sosial pusat seperti PKH, BPNT hingga BPJS PBI pusat. Perwakilan dari Dinas Sosial Al-Fari menjelaskan Pemkot Tarakan mengalihkan jaminan kesehatan warga terdampak loncat desil ini ke BPJS PBI APBD daerah agar pelayanan medis tidak terputus.
8: Nah, kita pemerintah kota mengambil kebijakan cover dulu ke BPJS PBI daerah sambil proses di kelurahan operator ini turunkan desilnya. Syukurnya kita sudah masuk status UHC, Universal Health Coverage, artinya ketika hari itu tidak masalah dia nikahnya, kemudian dia usulkan BPJS PBI, hari itu juga langsung aktif.
9: Selain itu, disetarakan juga mengimbau masyarakat agar tertib administrasi, seperti melakukan balik nama aset kendaraan bekas, guna mencegah pemicu kenaikan desil ke warga yang tidak disengaja. Jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan Setia Widadi menutup kebersamaan kita dengan berita Kaltara pagi ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
10: Sekian berita Kaltara.

Pendengar dimanapun Anda berada, dari skala berita lokal melalui sesi berita Kaltara, untuk selanjutnya kami akan antarkan Anda menuju Pro 3 Jakarta. Kita akan mengikuti warta berita skala nasional.